0: Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau. 102,6. Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.
1: Aduh, sendi dan kesehatan tulang terganggu. Ingat Zigo 26. Daya tahan tubuh lagi menurun. Ingat Zigo 26. Ingin sistem pencernaan lancar? Ya ingat Zigo 26. Saatnya Anda mengkonsumsi Zigo 26. Susu Etama Premium dibuat dari susu kambing Etama murni. Diperkaya dengan bahan-bahan alami seperti daun kelor yang merupakan sumber vitamin A, C, dan E yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Gamat atau tripang mengandung kolagen yang membantu menjaga kesehatan kulit, sendi, dan tulang. Serta ikan gabus yang menjaga kesehatan otak dan meningkatkan kualitas tidur Anda. Ayo kuatkan tulang, otot, sendi, dan imunitas dengan mengkonsumsi Zigo 26, susu kambing Etawa Premium.
2: Anda bisa mendapatkan produk-produk di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
3: Monggo Pak, niki wedange.
4: Oke Bu, suwun.
3: Napa lho Pak, kok lemes ngoten lho jenengan ki?
4: Iya Bu, kepikiran tonggo adoh kae. Krungu-krungu jare kena penyakit degeneratif kronis kaya to stroke, jantung, diabetes, Alzheimer, lan yo liyane. Aku kok malah wedi to penyakit kok aneh-aneh.
3: Walah, yo najan to ngono yo pangkon obat lho Pak.

0: propolis karo tanduran herbal khas Nusantara. Dijamin jos pokoke, bahkan iso ngobati penyakit degeneratif.
1: Iyo ya, agar lu drop solusi sehat ketika ngedrop. Oke Bu, bungkus. Agarus Drop adalah produk herbal berbahan dasar gamat, bagagan, dan propolis. Dilengkapi tanaman herbal Nusantara, mampu

0: sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Sehat, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Simpang F, Desa F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Tivo Farma, Desa Awidodo, Tugu Mulyo. Apotek Alfaza, Simpang G Mataram, Tugu Mulyo. Apotek Vivi Farma, Hawukir Sari, Tugu Mulyo. Apotek Enggal Sehat, Pasar Megang Sakti. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
3: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.
1: Kesel aku Mas, yang lagi kesel.
2: Astagfirullah Mbak, sampean nyapa? Nyebut Mbak, nyebut.
1: Iki lo Mas, muy lo panggah ngokon aku tuku obat regane larang-larang. Regane 17 ora enek lo sing cocok karo hipertensine Mas Muki.
2: Oh, ala Mbak. Tak kira enek apa. Iki nyo jajalan wis akeh sing cocok karo agalu serba drink. Bahane yo alami, sehate istimewa.
1: Ya wis, iki bapake yo, gawe Mas. Agarilus Serba Drink, bestseller Agarilus Series yang diolah melalui proses fermentasi Java kuno berbasis mikroba positif. Bagus untuk meningkatkan imunitas tubuh, hipertensi, asam urat, kolesterol tinggi, dan Anda bisa dapatkan langsung di apotek serta radio kesayangan Anda.
3: Ceritanya nih, nama aku ini Nur Lela, asal dari Pagar Alam, Sumatera Selatan. Aku pergi umroh. Nah, ceritanya aku melok tawab, selesai aku tawab, aku sholat sunat. Sudah sholat sunat tadi berdoa, habis berdoa ini kapan dijingok? Kukuku biru galo, biru, mukaku biru. Itu rasa dadoku sempit, yang macam dempit batu. Terus teman di sebelah nyingok, ngapa muka kamu biru? Ya tidak tahu, jeku aku, ngapa mengko biru nih tadi. Nah, tahu-tahu, terus ada ponaanku ngawa Agarius Drop. Nah, alhamdulillah dinjuknya diminum lah aku 3 tetes, aku keliling lagi sa'i 3 kelilingan, minum lagi aku 3 tetes Agarius Drop tu. Alhamdulillah dadaku lapang, rasa lega, badanku sehat, kukuku tidak biru lagi, merah galo, muka aku bersih bali semula lagi. Agarius Drop nomor 1, hebat, dahsyat.
4: Agarius Series adalah produk herbal yang sudah berizin resmi dari Badan POM Indonesia. Saatnya Anda membuktikan khasiat nyata produk Agarius sekarang juga. Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarius Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
5: Gantian.
6: Iya Bu, sebentar.
5: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
6: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar Mas susah keluarnya. Suakit loh Bu.
5: Sabar Pak, coba minum ini.
6: Apa ini Bu?
5: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
7: Sedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kejepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
4: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarius Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, Budaya Bangsa.

0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.
1: Nah. Udah. Jangan makan jeroan. Ingat usia loh.
2: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
1: Morinda? Siapa lagi Morinda?
2: Ini loh, Bu, Morinda. Herbal Morinda dari Agarius. Ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
1: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak?
2: Iya, pasti bisa dong, Bu. Otak juga, Bu. Untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
1: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
3: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal. Ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilu Series.
4: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilu Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
5: Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
6: Nih Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
5: Banyak nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
6: Kalau akreditasinya cak mano?
5: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
6: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
5: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
6: Lemak nian, kalau cek itu aku langsung daftar bye.
3: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih, seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP Kuliah dan beasiswa CSR Yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial, Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
7: Terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
8: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi, luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara, Jalan Jenderal
9: Jenderal Sudirman F. Trikoyo Tugu Mulyo. Apotik Sehat Jalan Jenderal Sudirman F. Trikoyo Tugu Mulyo. Apotik Simpang F Desa F. Trikoyo Tugu Mulyo. Apotik Tivo Farma Desa Awidodo Tugu Mulyo. Apotik Alfaza Simpang G. Mataram Tugu Mulyo. Apotik Vivi Farma Hawu Kirsari Tugu Mulyo. Apotik Enggal Sehat Pasar Megang Sakti serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.
10: Keluarga Sehat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Keluarga Sehat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Musik dangdut ternyata tetap paling oke. Apalagi kalau dangdutnya Agarilus LT. Dangdutnya Agarilus LT. Dikemas lugas dengan gaya ceria yang gak bikin bete. Lengkap dengan berbagai info sehat seputar herbal Agarilus LT. Dangdutnya.
11: Dangdutnya.
10: Agarilus LT.
11: Dangdutnya.
10: Agarilus LT. Dangdutnya Agarilus LT. Goyangnya bikin badan sehat dan makin pede. Dangdutnya Agarilus LT. Nantikan program acaranya setiap hari di radio kesayangan Anda ini. Dangdutnya Agarilus LT. Persembahan spesial dari Herbal Agarilus LT.
12: Manusia modern hidup dalam kondisi penuh tekanan, bekerja dengan komputer, terlalu banyak duduk, makan dengan kolesterol tinggi, bergula, dan tak cukup istirahat. Pola hidup yang tak sehat ini mengakibatkan berbagai macam penyakit, seperti liver, stroke, jantung, gangguan lambung, dan masih banyak lagi. Siapa saja bisa terkena penyakit ini, mulai dari anak-anak hingga orang tua. Untuk itu, Anda perlu Agarilus LT. Kandungan mikroba positif dalam Agarilus sangat bermanfaat untuk tubuh. Agarilus LT berfungsi sebagai pembersih racun, juga sebagai penyimbang gizi, dan untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Agarilus juga efektif membakar lemak, menurunkan kolesterol, dan lemak tak jenuh dalam darah. Minum Agarilus 3 kali sehari, membuat Anda sehat sepanjang hari.
10: Jangan tunda lagi, segera buktikan khasiat dahsyat herbal Agarilus LT, dan dapatkan herbal Agarilus LT di radio kesayangan Anda ini, atau di apotek dan agen-agen penjualan Agarilus LT di daerah Anda. Dangdutnya Agarilus LT.
13: Assalamualaikum dan apa kabar keluarga dangdut Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kita ketemu lagi bersama saya Dedi Sukma di program spesial persembahan dari minuman herbal asli Indonesia dengan khasiat dahsyat luar biasa. Ini dia dangdutnya Agarilus LT. Hadir selama 30 menit ke depan, dangdutnya Agarilus LT bakal mengupas tuntas tentang hebatnya khasiat Agarilus LT. Tentu dengan goyang dangdutnya yang bikin badan sehat dan makin pede. Pede untuk tampil beda, pede untuk selalu berkarya. Yang pengen tahu tentang manfaat hebatnya Agarilus LT, silahkan ditunggu.

Ya, keluarga sehat Indonesia, banyak sekali faktor penyebab datangnya penyakit. Tapi yang paling dominan dan patut untuk selalu diwaspadai adalah adanya pengentalan darah dalam tubuh kita. Juga kotornya lambung kita. Apakah benar begitu? Coba simak dulu yang su ini. Keluarga sehat Indonesia, darah kental dan lambung kotor mungkin telah terjadi dalam tubuh Anda dan menjadi sumber terjadinya berbagai macam penyakit seperti kolesterol, darah tinggi, jantung koroner dan stroke, asam urat atau rematik, wasir atau ambeien dan BAB berdarah, sakit lambung atau mah, diabetes atau kencing manis, alergi atau gatal-gatal, kanker dan serangan jantung, serta berbagai penyakit degeneratif lainnya. Untuk itu, kenali tanda dan gejala adanya darah kental dan lambung kotor dalam tubuh seperti Anda sering mengalami sakit kepala atau pusing serta mual berlebih, rasa pegal dan linu pada kaki, pinggang dan punggung, nafsu makan menurun, badan mudah capek dan letih, lesu tak bersemangat, mudah mengantuk, sulit buang air besar dan sering buang air kecil di malam hari. Jika semua telah terlanjur terjadi, segera rubah pola hidup Anda. Makan dan minum sesuai kebutuhan tubuh, seimbangkan antara aktivitas dan istirahat, dan konsumsi secara rutin herbal Agarilusil Teh. Herbal Agarilusil Teh sudah sangat terbukti khasiatnya sebagai minum kesehatan pengencer darah dan pembersih lambung. Herbal Agarilusil Teh mampu bekerja cepat dan mudah diserap oleh tubuh, aman dan tanpa efek samping. Jangan tunda lagi, segera buktikan khasiat dahsyat herbal Agarilusil Teh dan dapatkan herbal Agarilusil Teh di radio kesayangan Anda ini atau di apotek dan agen-agen penjualan Agarilusil Teh di daerah Anda. Inilah dangdutnya Agarilusil Teh. Baik, untuk yang sudah membeli dan menyediakan Agarilusil Teh di rumah, jangan lupa untuk dikonsumsi secara rutin ya. Ingat, 3 kali setiap hari atau lebih tepatnya setiap 8 jam sekali. Dan yang belum pernah membelinya, jangan ragu, apalagi sanksi, untuk segera mendapatkannya di radio kesayangan Anda ini. Bisa juga Anda mendapatkan Agarilusil Teh di toko-toko obat, apotek, serta agen-agen Agarilusil Teh di sekitar Anda. Harganya, kalau berbicara mengenai harga Agarilusil Teh, tentu sangat-sangat terjangkau jika dibandingkan dengan kualitas dan khasiat yang begitu dahsyat dari produk ini. Minuman herbal kaya manfaat untuk masyarakat Indonesia. Agarilusil Teh.

0: Sehat Indonesia masih di Dangdutnya Agari Lucilti bareng bersama dengan Dedi Sukma tentu hingga akhir acara ini nanti. Masih banyak sekali informasi-informasi yang insya Allah dan mudah-mudahan memberikan manfaat untuk keluarga Sehat Indonesia yang stay tune di program spesial kali ini. Dan kalau kita berbicara mengenai Agari Lucilti, Sehat Indonesia, mikroba pada Agari Lucilti sangat baik bagi kesehatan tubuh kita karena Agari Lucilti mampu bekerja lebih baik dari sekedar obat karena Agari Lucilti ini mampu berfungsi sebagai cleansing untuk membersihkan racun, zat toksin yang masuk ke dalam tubuh melalui makanan dan minuman. Setiap hari, kita mengkonsumsi berbagai makanan dan minuman, tentu tidak semuanya mampu mengendalikannya. Ada yang berlebih, ada yang justru kurang dari yang sebenarnya dibutuhkan oleh tubuh. Nah, untuk mengatasi hal yang demikian, Anda bisa mengkonsumsi yang namanya Agari Lucilti ini. Silakan dikonsumsi dengan baik secara rutin setiap hari, setiap 8 jam sekali. Dan selain sebagai cleansing, Agari Lucilti ini berfungsi juga sebagai balancing, yakni untuk menyeimbangkan kecukupan asupan gizi di dalam tubuh supaya organ tubuh kita dapat berfungsi dengan baik. Kemudian, Agari Lucilti juga berfungsi sebagai protecting, yakni untuk memberikan imunitas dari serangan berbagai macam penyakit. Dan yang tak kalah pentingnya, ternyata Agari Lucilti ini mampu berfungsi sebagai penyeimbang program diet kita. Anda yang saat ini tengah melakukan program diet, tidak ada salahnya Anda mencoba untuk mengkonsumsi secara rutin Agari Lucilti karena Agari Lucilti mampu membakar lemak dan mampu memperbaiki metabolisme serta menurunkan kadar kolesterol darah dan lemak tak jenuh di bawah kulit. Wah, ini yang begini ini yang kita butuhkan tentu bagi Anda yang mempunyai berat badan berlebih dan sangat terobsesi untuk bisa mendapatkan berat badan yang ideal. Ya, silakan didapatkan Agari Lucilti di agen-agen resmi yang ada di sekitar Anda.
1: Perkenalkan, nama saya Trisno Swito dari Desa Sempu, Kelurahan Alasombo, Kecamatan Weru, Kabupaten Sidoarjo. Dulu saya pernah sakit, yaitu yang pertama gejala liver, kedua asam urat 13,9, kolesterol tinggi, darah tinggi. Saya selama 2 bulan lebih 10 hari itu berbaring di tempat tidur. Maka dari itu kami minum Agarilius tiap 3 jam 1 kali 2 sendok Agarilius. Saya bisa aktivitas lagi seperti semula.
0: Jangan tunda lagi, segera buktikan khasiat dahsyat herbal Agarilius LT dan dapatkan herbal Agarilius LT di radio kesayangan Anda ini atau di apotek dan agen-agen penjualan Agarilius LT di daerah Anda. Dangdutnya Agari Lucilti.

0: Ponia, Mak Lamat Karangjangan.
1: Kampung?
0: Kampung Kale.
1: Ibu sadite ndek wingi penyakit napa, Bu?
0: Asam lambung kalih niku, gerak osen mboten sekeca, kadang mual, mboten eca maem pun 8 taun.
1: Lah niki minum obat
0: Agarilus.
1: Agarilus. Pirang botol Ibu ngrasake ngombe Agarilus arep awake penak?
0: Telas setunggal men pun raosne sekeca.
2: Jangan tunda lagi. Segera buktikan khasiat dahsyat herbal Agarilus LT. Dan dapatkan herbal Agarilus LT di radio kesayangan Anda ini. Atau di apotek dan agen-agen penjualan Agarilus LT di daerah Anda. Inilah dangdutnya Agarilus LT. Baik, keluarga sehat Indonesia dari Sabang sampai Merauke masih di program spesial Dangdutnya Agarilus LT. Banyak sudah info seputar Agarilus LT yang diberikan di sepanjang acara ini. Namun, tentu juga masih banyak yang tertinggal. Jangan khawatir, karena Dangdutnya Agarilus LT bakal hadir di setiap hari melalui radio kesayangan Anda ini. Yang pasti, Dangdutnya Agarilus LT sangat banyak memberi info seputar minuman hebat kaya manfaat dengan khasiat dahsyat dan luar biasa. Apalagi kalau bukan Agarilus LT. Yang penasaran dengan produk ini, silahkan segera didapat Agarilus LT langsung di radio kesayangan Anda ini atau di apotek dan toko obat serta agen-agen terpercaya di sekitar Anda. Dan yang pasti juga, dangdutnya Agarilus LT bisa bikin dan kita sehat dan makin pede. Pede untuk tampil beda dan pede untuk terus berkarya. Sementara, Dedi Sukma pamit undur diri. Ketemu lagi besok dan salam untuk semua keluarga sehat Indonesia bersama dengan Agarilus LT.

0: 105,6 Citra FM.
1: Keluarga Sehat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Keluarga Sehat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Musik dangdut ternyata tetap banding oke. Apalagi kalau dangdutnya Agarilu Selte. Dangdutnya Agarilu Selte. Dikemas lugas dengan gaya ceria yang gak bikin bete. Lengkap dengan berbagai info sehat seputar herbal Agarilu Selte. Dangdutnya.
2: Dangdutnya
1: Agarilu Selte.
2: Dangdutnya Agarilu Selte.
1: Dangdutnya Agarilu Selte. Goyangnya bikin badan sehat dan makin pede. Dangdutnya Agarilu Selte. Nantikan program acaranya setiap hari di radio kesayangan Anda ini. Dangdutnya Agarilu Selte. Persembahan spesial dari herbal Agarilu Selte.
3: Manusia modern hidup dalam kondisi penuh tekanan. Bekerja dengan komputer, terlalu banyak duduk, makan dengan kolesterol tinggi, bergula, dan tak cukup istirahat. Pola hidup yang tak sehat ini mengakibatkan berbagai macam penyakit seperti liver, stroke, jantung, gangguan lambung, dan masih banyak lagi. Siapa saja bisa terkena penyakit ini, mulai dari anak-anak hingga orang tua. Untuk itu, Anda perlu Agarilu Selte. Kandungan mikroba positif dalam Agarilus sangat bermanfaat untuk tubuh. Agarilu Selte berfungsi sebagai pembersih racun, juga sebagai penyeimbang gizi, dan untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Agarilus juga efektif membakar lemak, menurunkan kolesterol, dan lemak tak jenuh dalam darah. Minum Agarilus 3 kali sehari, membuat Anda sehat sepanjang hari.
1: Jangan tunda lagi, segera buktikan khasiat dahsyat herbal Agarilu Selte dan dapatkan herbal Agarilu Selte di radio kesayangan Anda ini atau di apotek dan agen-agen penjualan Agarilu Selte di daerah Anda. Inilah dangdutnya Agarilu Selte.

Assalamualaikum dan apa kabar keluarga dangdut Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kita ketemu lagi bersama saya Dedi Sukma di program spesial persembahan dari minuman herbal asli Indonesia dengan khasiat dahsyat luar biasa. Ini dia dangdutnya Agarilu Selte. Hadir selama 30 menit ke depan, dangdutnya Agarilu Selte bakal mengupas tuntas tentang hebatnya khasiat Agarilu Selte. Tentu dengan goyang dangdutnya yang bikin badan sehat dan makin pede. Pede untuk tampil beda, pede untuk selalu berkarya. Yang pengen tahu tentang manfaat hebatnya Agarilu Selte, silahkan ditunggu di sini.

keluarga sehat Indonesia, banyak sekali faktor penyebab datangnya penyakit. Tapi yang paling dominan dan patut untuk selalu diwaspadai adalah adanya pengentalan darah dalam tubuh kita. Juga kotornya lambung kita. Apakah benar begitu? Coba simak dulu yang satu ini. Keluarga sehat Indonesia, darah kental dan lambung kotor mungkin telah terjadi dalam tubuh Anda dan menjadi sumber terjadinya berbagai macam penyakit seperti kolesterol, darah tinggi, jantung koroner dan stroke, asam urat atau rematik, wasir atau ambeien dan BAB berdarah, sakit lambung atau mah, diabetes atau kencing manis, alergi atau gatal-gatal, kanker dan serangan jantung, serta berbagai penyakit degeneratif lainnya. Untuk itu, kenali tanda dan gejala adanya darah kental dan lambung kotor dalam tubuh seperti Anda sering mengalami sakit kepala atau pusing serta mual berlebih, rasa pegal dan linu pada kaki, pinggang dan punggung, nafsu makan menurun, badan mudah capek dan letih, lesu tak bersemangat, mudah mengantuk, sulit buang air besar dan sering buang air kecil di malam hari. Jika semua telah terlanjur terjadi, segera rubah pola hidup Anda. Makan dan minum sesuai kebutuhan tubuh, seimbangkan antara aktivitas dan istirahat, dan konsumsi secara rutin herbal Agarilusil Teh. Herbal Agarilusil Teh sudah sangat terbukti khasiatnya sebagai minuman kesehatan pengencer darah dan pembersih lambung. Herbal Agarilusil Teh mampu bekerja cepat dan mudah diserap oleh tubuh, aman dan tanpa efek samping. Jangan tunda lagi, segera buktikan khasiat dahsyat herbal Agarilusil Teh dan dapatkan herbal Agarilusil Teh di radio kesayangan Anda ini atau di apotek dan agen-agen penjualan Agarilusil Teh di daerah Anda. Inilah dangdutnya Agarilusil Teh. Baik, untuk yang sudah membeli dan menyediakan Agarilusil Teh di rumah, jangan lupa untuk dikonsumsi secara rutin ya. Ingat, 3 kali setiap hari atau lebih tepatnya setiap 8 jam sekali. Dan yang belum pernah membelinya, jangan ragu, apalagi sanksi, untuk segera mendapatkannya di radio kesayangan Anda ini. Bisa juga Anda mendapatkan Agarilusil Teh di toko-toko obat, apotek, serta agen-agen Agarilusil Teh di sekitar Anda. Harganya, kalau berbicara mengenai harga Agarilusil Teh, tentu sangat-sangat terjangkau jika dibandingkan dengan kualitas dan khasiat yang begitu dahsyat dari produk ini. Minuman herbal kaya manfaat untuk masyarakat Indonesia. Agarilusil Teh. Gara-gara

0: Siang masih di dangdutnya Agari Lucilti bareng bersama dengan Dedi Sukma tentu hingga akhir acara ini nanti. Masih banyak sekali informasi-informasi yang insya Allah dan mudah-mudahan memberikan manfaat untuk keluarga sehat Indonesia yang stay tune di program spesial kali ini. Dan kalau kita berbicara mengenai Agari Lucilti, keluarga sehat Indonesia, mikroba pada Agari Lucilti sangat baik bagi kesehatan tubuh kita karena Agari Lucilti mampu bekerja lebih baik dari sekedar obat karena Agari Lucilti ini mampu berfungsi sebagai cleansing untuk membersihkan racun zat toksin yang masuk ke dalam tubuh melalui makanan dan minuman. Setiap hari, kita mengkonsumsi berbagai makanan dan minuman tentu tidak semuanya mampu mengendalikannya. Ada yang berlebih, ada yang justru kurang dari yang sebenarnya dibutuhkan oleh tubuh. Nah, untuk mengatasi hal yang demikian, Anda bisa mengkonsumsi yang namanya Agari Lucilti ini. Silakan dikonsumsi dengan baik secara rutin setiap hari, setiap 8 jam sekali. Dan selain sebagai cleansing, Agari Lucilti ini berfungsi juga sebagai balancing, yakni untuk menyeimbangkan kecukupan asupan gizi di dalam tubuh supaya organ tubuh kita dapat berfungsi dengan baik. Kemudian, Agari Lucilti juga berfungsi sebagai protecting, yakni untuk memberikan imunitas dari serangan berbagai macam penyakit. Dan yang tidak kalah pentingnya, ternyata Agari Lucilti ini mampu berfungsi sebagai penyeimbang program diet kita. Anda yang saat ini tengah melakukan program diet, tidak ada salahnya Anda mencoba untuk mengkonsumsi secara rutin Agari Lucilti, karena Agari Lucilti mampu membakar lemak dan mampu memperbaiki metabolisme serta menurunkan kadar kolesterol darah dan lemak tak jenuh di bawah kulit. Wah, ini yang begini ini yang kita butuhkan tentu bagi Anda yang mempunyai berat badan berlebih dan sangat terobsesi untuk bisa mendapatkan berat badan yang ideal. Ya, silakan didapatkan Agari Lucilti di agen-agen resmi yang ada di sekitar Anda.
1: Perkenalkan, nama saya Trisno Swito dari Desa Sembuh, Kalurahan Alasombo, Kecamatan Waru, Kabupaten Sukoharjo. Dulu saya pernah sakit, yaitu yang pertama gejala liver, kedua asam urat 13,9, kolesterol tinggi, darah tinggi. Saya selama 2 bulan lebih 10 hari itu berbaring di tempat tidur. Maka dari itu kami minum Agarilius tiap 3 jam 1 kali 2 sendok Agarilius. Saya bisa aktivitas lagi seperti semula.
0: Jangan tunda lagi, segera buktikan khasiat dahsyat herbal Agari Lucilti dan dapatkan herbal Agari Lucilti di radio kesayangan Anda ini atau di apotek dan agen-agen penjualan Agari Lucilti di daerah Anda. Dangdutnya Agari Lucilti.

0: Baik, keluarga sehat Indonesia, masih di dangdutnya Agar Lulus LT untuk hari ini. Tentu untuk yang masih terus bergabung bersama dengan kami, terima kasih. Untuk yang lagi sibuk dengan aktivitasnya, mudah-mudahan segala dan apapun pekerjaan Anda akan bisa terlampaui, akan bisa terselesaikan dengan baik juga. Yang pasti, bersama dengan Agar Lulus LT, Anda akan bisa mendapatkan yang namanya kesehatan, mendapatkan yang namanya kebahagiaan. Dan tentunya, masih banyak sekali rangkaian lagu-lagu dangdut terpilih yang bakal terus dimunculkan di sepanjang acara ini, walaupun hanya berdurasi selama 30 menit saja. Baik, disapa untuk Anda, keluarga sehat Indonesia yang masih bertanya-tanya mengenai herbal Agar Lulus LT ini. Tentu akan sangat banyak sekali informasi-informasi yang bakal terus dimunculkan di sepanjang acara ini. Tapi kita dengarkan terlebih dahulu satu pesan yang berikut ini.
1: Nun sewu namine sinten?
2: Kula namine Ibu Konia, alamat Karangdangan.
1: Kampung?
2: Kampung Kale.
1: Ibu sakite ndek wingi penyakit napa, Bu?
2: Asam lambung kalih niku, geraosen mboten sekeca, kadang mual, mboten eca maem pun 8 taun.
1: Sakniki minum obat
2: Agarilus.
1: Agarilus. Pirang botol Ibu ngrasake ngenembe Agarilus arep awake penak?
2: Telas setunggal men pun raosne sekeca.
0: Jangan tunda lagi, segera buktikan khasiat dahsyat herbal Agar Lulus LT dan dapatkan herbal Agar Lulus LT di radio kesayangan Anda ini atau di apotek dan agen-agen penjualan Agar Lulus LT di daerah Anda. Inilah dangdutnya Agar Lulus LT. Baik, keluarga sehat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, masih di program spesial Dangdutnya Agar Lulus LT. Banyak sudah info seputar Agar Lulus LT yang diberikan di sepanjang acara ini. Namun, tentu juga masih banyak yang tertinggal. Jangan khawatir, karena Dangdutnya Agar Lulus LT bakal hadir di setiap hari melalui radio kesayangan Anda ini. Yang pasti, Dangdutnya Agar Lulus LT sangat banyak memberi info seputar minuman hebat kaya manfaat dengan khasiat dahsyat dan luar biasa. Apalagi kalau bukan Agar Lulus LT. Yang penasaran dengan produk ini, silahkan segera didapat Agar Lulus LT langsung di radio kesayangan Anda ini atau di apotek dan toko obat serta agen-agen terpercaya di sekitar Anda. Dan yang pasti juga, dangdutnya Agar Lulus LT bisa bikin badan kita sehat dan makin pede. Pede untuk tampil beda dan pede untuk terus berkarya. Sementara, Dedi Sukma pamit undur diri. Ketemu lagi besok dan salam untuk semua keluarga sehat Indonesia bersama dengan Agar Lulus LT. We'll be right back.

0: yang baru saja Anda dengar dangdutnya Agari Lucelti. Dangdutnya Agari Lucelti. Persembahan dari minuman herbal Agari Lucelti. Agari Lucelti, kaya manfaat dan khasiat dahsyat.
1: Alhamdulillah, setelah saya minum Agarilus, minum siang dan sore, dan mau tidur itu, alhamdulillah bangun tidurnya sudah enggak nyesek lagi, sudah enak gitu. Dan alhamdulillah sampai sekarang, tak bangun tidur, enggak nyesek lagi.
0: Jangan tunda lagi, segera buktikan khasiat dahsyat herbal Agarilus LT dan dapatkan herbal Agarilus LT di radio kesayangan Anda ini atau di apotek dan agen-agen penjualan Agarilus LT di daerah Anda.
2: Citra FM.
3: Bu Ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
4: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
3: Iya, Bu Ne. Sawise rutin ngombe Agarilus sekolah lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
5: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja

Jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan, konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari. Untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring, bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotek-apotek, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.

0: Wong ya ibune masih soker gitu kok ya. Masukin benang ke jari kok ya. Udah ndak bisa toh.
1: Ya gimana lho, Pak? Namanya faktor

0: jarummu walaupun sudah lanjut usia tapi masih bisa masukin benang ke jarum?
1: Iya ya pak.
0: Ini lho Bune, Brik.
1: Kok sampean ngejak Brik aku toh pak?
0: Aja salah paham sih. Nanti dulu, bukan kita yang Brik Bune, tapi ibumu itu konsumsi kapsul kardina Brik Mono.
1: Walah, tak kira sampean ki wis gak sayang lagi sama aku.
0: Ah, ibu ne, bapak sayang banget sama ibu. Lopek-lopek tuyu pokok ibu ne.
2: Kapsul kardina Brik dihasilkan dari proses marigold. Manfaat dari kapsul kardina Brik dapat membantu memelihara kesehatan mata. Kapsul kardina Brik dengan kandungan bahan alam yang sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan mata. Kapsul kardina Brik sudah terdaftar di Badan POM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ingin memelihara dan tetap terjaga kesehatan mata Anda, konsumsi selalu 2 kali sehari kapsul kardina Brik. Kapsul kardina Brik bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini.
3: Halo, sendi dan kesehatan tulang terganggu. Ingat Zigo 26. Daya tahan tubuh lagi menurun. Ingat Zigo 26. Ingin sistem pencernaan lancar? Ya ingat Zigo 26. Saatnya Anda mengkonsumsi Zigo 26, susu Etawa Premium, dibuat dari susu kambing Etawa Murni. Diperkaya dengan bahan-bahan alami seperti daun kelor yang merupakan sumber vitamin A, C, dan E yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Gamat atau tripang mengandung kolagen yang membantu menjaga kesehatan kulit, sendi, dan tulang. Serta ikan gabus yang menjaga kesehatan otak dan meningkatkan kualitas tidur Anda. Ayo kuatkan tulang, otot, sendi, dan imunitas dengan mengkonsumsi Zigo 26, susu kambing Etawa Premium.
4: Anda bisa mendapatkan produk-produk di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
5: Anda ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X banner, stiker one way, call branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos dan lain-lain. Buktikan keandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print. Semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart Wash Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musola, diskon 50%. Untungnya lagi, bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan ambal hanya di Smart Wash Point. Kontak person, Smart to Print dan Smart Wash Point 0811-7806-878 atau 0811-7338-283.
6: Tim Sehat Dokter Herbal. Tim
7: Sehat Dokter Herbal.
8: Warga sehat Indonesia, wanita secara umum selalu ingin terlihat cantik, cerah dari wajah, kulit, ataupun rambut. Jadi keinginan terlihat cantik, menarik, keinginan terlihat lebih menonjol, itu hal yang wajar yang dimiliki oleh setiap manusia. Bagaimana untuk kita bisa menjadi tetap cantik, tetap sehat kulit kita, tetap sehat rambut kita, selain dari menjaga pola makan yang sehat, banyak mengkonsumsi sayur dan buah-buahan, kita juga bisa menggunakan suplemen elemen yang memang sangat baik dan aman untuk kita konsumsi sehari-hari. Utamanya

10 tahun sudah mengalami kemunduran lah semua organ-organ tubuh kita, baik kulit kita maupun organ-organ tubuh kita yang lainnya. Bagaimana caranya supaya kita terlihat lebih tetap awet muda, tetap sehat? Ada tips yang akan saya bagikan untuk pendengar semua. Kolagen, kita sudah banyak dengar, banyak sekali ibu-ibu ataupun wanita-wanita yang datang ke salon untuk suntik-suntik kolagen dengan maksud untuk mengencangkan payudara,

0: dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
1: Radio tetap menjadi media yang relevan dan didengar di Indonesia pada tahun 2025-2026 dengan sekitar 25 juta pendengar atau 8,6% populasi penduduk Indonesia. Radio bertransformasi ke platform digital seperti aplikasi, streaming, media sosial untuk menjangkau pendengar muda. Dan radio masih populer karena menyajikan musik, berita lokal, serta menjadi teman dalam perjalanan. Survei menunjukkan 52% anak muda Indonesia masih mendengarkan radio, baik melalui perangkat analog maupun digital atau ponsel. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Tetap dengar radio, tetap beriklan di radio.
2: Telah dibuka kembali klinik pengobatan mata India dengan metode pengobatan 100% herbal dan tanpa operasi. Dapat mengobati katarak, mata minus, plus silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna dan mata berlemak, serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India, beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, Nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India, buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam.
3: Penyakit jantung adalah kondisi ketika jantung mengalami gangguan. Bentuk gangguan itu sendiri bisa bermacam-macam, seperti gangguan pada pembuluh darah jantung, irama jantung, katup jantung, atau gangguan akibat bawaan lahir. Apakah Anda termasuk yang terkena penyakit jantung? Kardina Squalene solusinya. Kardina Squalene solusinya. Squalene merupakan hasil ekstraksi minyak dari organ hati ikan hiu yang bermanfaat untuk membantu menyembuhkan penyakit jantung, mencegah penyakit kanker sebagai bahan baku pembentuk insulin sehingga sangat bermanfaat untuk penderita diabetes dan menurunkan kolesterol. Kardina Squalene, produk terbaru dari Agarilus Series, bisa Anda dapatkan di studio radio kesayangan Anda ini dan di apotek terdekat di daerah Anda.
4: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
5: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
6: Dapatkan produk herbal Agarilus Series dengan Bapak Ahmad Yusuf 4 Suku Menanti, Dusun Airlang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong, 0831-5006-4432, dengan Ibu Paira Tanjung Sari Padang Ulak Tanding, 0821-7962-1411, dengan fotokopi Rehan P1 Mardiarjo, Kecamatan Purwodadi, 0852-7314-7942, dengan Bapak Rukidi Muara Kelinggi, 0813-7765-0549.

0: 89 dengan Toko Bambang Sukakarya 0812-7481-2608 dengan Ibu Zahro Lestari Lubuk Linggau 0823-1220-8784 dengan Bapak Teguh atau Bidan Unin Latifah 0821-7929-1579 dengan Ibu Paira Tanjung Subur 0857-8883-1498 dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulu dengan Bapak Edi Padang Lalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Nien dengan Bapak Pendi Arapik Petanang Ujung Maluus dengan Bapak Yansa di Radio Selangit FM Sekdes Lubukin Baru Kecamatan Selangit 0812-7872-1421 serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilo series yang asli dan berkhasiat bertanda khusus berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
1: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.
2: Keluarga Sehat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Keluarga Sehat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Musik dangdut ternyata tetap paling oke. Apalagi kalau dangdutnya Agarilo Selte. Dangdutnya Agarilo Selte. Dikemas lugas dengan gaya ceria yang gak bikin bete. Lengkap dengan berbagai info sehat seputar herbal Agarilo Selte. Dangdutnya.
3: Dangdutnya.
2: Agarilo Selte.
3: Dangdutnya. Agarilo Selte.
2: Dangdutnya Agarilo Selte, goyangnya bikin badan sehat dan makin pede. Dangdutnya Agarilo Selte, nantikan program acaranya setiap hari di radio kesayangan Anda ini. Dangdutnya Agarilo Selte, persembahan spesial dari herbal Agarilo Selte.

0: sesar itu 5 orang. Saya alhamdulillah Pak, sampai dokter sama perawatnya ngomong saya tuh bagus. Alhamdulillah berkat agar irus. Alhamdulillah ya Allah.
1: Jangan tunda lagi. Segera buktikan khasiat dahsyat herbal Agarilus LT. Dan dapatkan herbal Agarilus LT di radio kesayangan Anda ini. Atau di apotek dan agen-agen penjualan Agarilus LT di daerah Anda. Inilah endutnya Agarilus LT.

Sabang sampai Merauke. Untuk kesekian kalinya, hari ini kita berjumpa kembali di Dangdutnya Agari Lucelte, program khusus yang akan terus memberikan info-info menarik seputar salah satu produk herbal Indonesia. Apalagi kalau bukan minuman herbal 100% alami yang kita kenal dengan nama Agari Lucelte. Dalam durasi waktu 30 menit, sekumpulan lagu-lagu dangdut yang goyangannya pasti bakal bikin badan sehat dan makin pede tentu dimunculkan di sepanjang acara ini nanti. Tetapi jangan lupa, yuk mari kita selalu mengkonsumsi Agari Lucelte setiap hari, biar badan sehat, kerja semangat, dan rezeki meningkat.

0: Baik, keluarga sehat Indonesia, Anda yang setiap hari selalu mengikuti dan mendengar acara dangdutnya Agar Ilusil deh, tentu sudah pula mendapat berbagai informasi menarik seputar kesehatan. Dan masih banyak sekali info sehat lainnya yang bakal terus diberikan di sepanjang acara ini setiap harinya. Jadi tak perlu Anda bergeser ke program lain tentu. Tetaplah di sini bersama dengan Dedi di dangdutnya Agar Ilusil deh.
1: Nang apa sih yuk, Liga ketone kayak mumet banget.
2: Orang mumet kepriwe Nur, bojoku mriyang wis pirang wulan ora mari-mari.
1: Sampean tuku obat Agarilus baen, ke obat insya Allah ampuh banget yuk. Wingi yuk, bojoku ya sambat baen, awake pada lara kabeh. Jare sing mriksa kena kolesterol, darah tinggi, asam urat. Sikile karo tangane ya yuk, wingi gampang semuten. Nek wengi yuk, ora kuat ngapa-ngapa. Lojo.
2: Terus
1: siki semenjak tatu kona obat Agarilus, bapakku wis gelem kerja yuk, anakku ya kon ngombe yuk. Jare kena amandel, alhamdulillah ratau sambat maning. Terus bojoku siki ampuh yuk, nek bengi nyong ngasih kewalahan yuk.
0: Jangan tunda lagi, segera buktikan khasiat dahsyat herbal Agarilusil T dan dapatkan herbal Agarilusil T di radio kesayangan Anda ini atau di apotek dan agen-agen penjualan Agarilusil T di daerah Anda.

dangdutnya agar ilusel teh. Baik, dilanjut kembali masih di program spesial kita dangdutnya agar ilusel teh. Baru berjalan beberapa menit dan untuk 30 menit kita juga masih punya banyak sekali waktu. Apa kabar untuk yang baru saja bergabung di acara ini? Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi sehat walafiat, bisa menjalankan kegiatan rutinnya, pekerjaan Anda, apapun jenis pekerjaannya. Mudah-mudahan juga itu merupakan satu berkah dan akan memberikan kebahagiaan bersama dengan keluarga tentunya. Baik Anda yang ada di kebun, kemudian di pasar, atau juga di perkantoran, mudah-mudahan Anda juga semuanya sudah pernah yang namanya mengkonsumsi agar ilusel teh. Kalaupun belum, silakan Anda bisa mendapatkan produk ini di studio radio kesayangan Anda ini atau di apotek dan toko-toko obat serta anagen yang dipercaya untuk memasarkan produk hebat agar ilusel teh. Baik, kita lanjut kembali di program spesial kali ini. Inilah dangdutnya agar ilusel teh.

Baik, keluarga sehat Indonesia, terima kasih untuk Anda yang masih terus saja setia bersama dengan kami di program spesial kita Dangdutnya Agar Ilusilte, dan masih bareng bersama dengan Dedi tentunya. Baik, ada beberapa hal yang barangkali patut dan layak untuk Anda fahami mengenai bagaimana cara mengkonsumsi Agar Ilusilte dengan baik dan benar. Ingat, jadi untuk keluarga sehat Indonesia, Anda manakala mengkonsumsi Agar Ilusilte untuk satu upaya penyembuhan, Anda bisa meminum secara rutin 3 kali sehari 2 sendok makan ya, yang dicampur dengan air sebanyak 200 ml sebelum makan, yaitu pagi, siang, dan malam menjelang tidur, atau kalau dibagi 3 dari 24 jam sehari semalam, Anda bisa mengkonsumsi Agar Ilusilte setiap 8 jam sekali. Untuk orang yang sakma, jadi Agar Ilusilte ini diminum setelah makan ya, jangan sebelum makan, karena ada reaksi yang barangkali akan mengganggu aktivitas Anda. Sementara untuk pencegahan, Anda bisa mengkonsumsinya sebanyak 2 kali sehari. Kemudian untuk penyakit kronis, dosis Agar Ilusilte ini bisa ditingkatkan sesuai dengan kondisi dan juga kebutuhan tubuh. Atau beri selisih 2 jam jika saat ini atau sekarang ini Anda sedang mengkonsumsi ataupun minum obat dari hasil resep dokter. Maka Agar Ilus ini akan bisa mempercepat proses kerja obat tersebut. Nah, untuk menjaga kesehatan keluarga, campurkan 2 sendok makan Agar Ilus ini ke dalam galon air atau ke tempat atau wadah air minum keluarga Anda. Ini akan memberikan manfaat untuk menetralisir racun dalam air, kemudian membunuh bakteri patogen dan juga memberikan imunitas kepada anggota keluarga. Setelah minum Agar Ilus, harus minum air putih yang banyak ya. Banyak bukan berarti berlebih. Ini dimaksudkan untuk mengeluarkan penyakit melalui urin dan juga keringat. Inilah dangdutnya Agar Ilusilte.

0: bawang yang sudah 19 tahun gak punya keturunan atau kandungannya bermasalah. Setelah rutin minum Agarilus selama 4-5 bulan, akhirnya Ibu Yeni berhasil untuk mendapatkan momongan.
1: Jangan tunda lagi, segera buktikan khasiat dahsyat herbal Agarilus LT dan dapatkan herbal Agarilus LT di radio kesayangan Anda ini atau di apotek dan agen-agen penjualan Agarilus LT di daerah Anda. Inilah dangdutnya Agarilus LT. Baik, keluarga sehat Indonesia, sebenarnya masih banyak sekali informasi-informasi yang sangat bermanfaat yang perlu Dedi sampaikan untuk keluarga sehat Indonesia. Namun keterbatasan waktu jualah yang harus memisahkan kita. Tapi jangan lupa bahwa esok kita bakal ketemu lagi dan tetap kita bakal mengulas kembali berbagai macam informasi yang insya Allah akan memberikan manfaat luar biasa. Dan jangan lupa tetap mengkonsumsi Agarilus LT setiap hari dan dapatkan Agarilus LT di toko obat ataupun di apotek-apotek dan juga agen-agen terpercaya kami, atau langsung datang ke studio radio kesayangan Anda ini. Terima kasih. Sementara Dedi pamit undur dulu. Besok kita ketemu lagi. Selamat beraktivitas, sampai jumpa dan wassalamualaikum.

0: yang baru saja Anda dengar, Dangdutnya, Agari Lucelty. Dangdutnya, Agari Lucelty. Persembahan dari minuman herbal Agari Lucelty. Agari Lucelty, kaya manfaat dan khasiat dahsyat.
1: Herbal drink Agarilus terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan seperti jamur dewa, prebiotik, ekstra sarang semut, ekstra kulit manggis, dan propolis. Agarilus diformulasikan dengan proses fermentasi yang disempurnakan sistem penyulingan dengan konsep Jawa kuno yang berbasis mikroba positif yang sangat baik untuk kesehatan tubuh kita. Agarilus membantu penyembuhan penyakit degeneratif dan kronis, antara lain berbagai macam jenis kanker, tumor, kista, miom, diabetes, wasir, jantung koroner, paru-paru, stroke, ambeien, liver, gagal ginjal, dan berbagai macam penyakit lainnya. Anda punya keluhan penyakit, segera minum Agarilus.
0: Jangan tunda lagi, segera buktikan khasiat dahsyat herbal Agarilus LT dan dapatkan herbal Agarilus LT di radio kesayangan Anda ini atau di apotek dan agen-agen penjualan Agarilus LT di daerah Anda. Keluarga Sehat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Keluarga Sehat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Musik dangdut ternyata tetap paling oke, apalagi kalau dangdutnya Agarilus LT. Dangdutnya Agarilus LT dikemas lugas dengan gaya ceria yang gak bikin bete. Lengkap dengan berbagai info sehat seputar herbal Agarilus LT. Dangdutnya,
2: dangdutnya
0: Agarilus LT.
2: Dangdutnya
0: Agarilus LT. Dangdutnya Agarilus LT, goyangnya bikin badan sehat dan makin pede. Dangdutnya Agarilus LT, nantikan program acaranya setiap hari di radio kesayangan Anda ini. Dangdutnya Agarilus LT, persembahan spesial dari herbal Agarilus LT.

0: yang di sesar itu 5 orang. Saya alhamdulillah Pak, sampai dokter sama perawatnya ngomong saya tuh bagus. Alhamdulillah berkat agar lulus. Alhamdulillah ya Allah.
1: Jangan tunda lagi, segera buktikan khasiat dahsyat herbal Agarilus LT dan dapatkan herbal Agarilus LT di radio kesayangan Anda atau di apotek dan agen-agen penjualan Agarilus LT di daerah Anda. Inilah dangdutnya Agarilus LT.

Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Untuk kesekian kalinya, hari ini kita berjumpa kembali di Dangdutnya Agarindo Selte, program khusus yang akan terus memberikan info-info menarik seputar salah satu produk herbal Indonesia. Apalagi kalau bukan minuman herbal 100% alami yang kita kenal dengan nama Agarindo Selte. Dalam durasi waktu 30 menit, sekumpulan lagu-lagu dangdut yang goyangannya pasti bakal bikin badan sehat dan makin pede tentu dimunculkan di sepanjang acara ini nanti. Tapi jangan lupa, yuk mari kita selalu mengkonsumsi Agarindo Selte setiap hari, biar badan sehat, kerja semangat, dan rezeki meningkat.

0: Baik, keluarga sehat Indonesia, Anda yang setiap hari selalu mengikuti dan mendengar acara dangdutnya Agar Ilusil Deh, tentu sudah pula mendapat berbagai informasi menarik seputar kesehatan. Dan masih banyak sekali info sehat lainnya yang bakal terus diberikan di sepanjang acara ini setiap harinya. Jadi tak perlu Anda bergeser ke program lain, tentu tetaplah di sini bersama dengan Dedi di dangdutnya Agar Ilusil Deh.
1: Nang apa sih yuk, Lega ketone kayak mumet banget.
2: Orang mumet kepriwe nur, bojoku mriyang wis pirang wulan ora mari-mari.
1: Sampean tuku obat Agarilus baen, ke obat insyaallah ampuh banget yuk, wingi yuk.

0: Ayo.
1: Terus?
0: Siki, semenjak tatu kau nak obat agar ilus, bapakku wis gel kerja yuk, anakku ya kon ngombe yuk, jare kena amandel, alhamdulillah ratau sambat maning. Terus bojoku siki ampuh yuk, nek bengi, nyong ngasih kewalahan yuk.
2: Jangan tunda lagi, segera buktikan khasiat dahsyat herbal agar ilus LT dan dapatkan herbal agar ilus LT di radio kesayangan Anda ini atau di apotek dan agen-agen penjualan agar ilus LT di daerah Anda. Dangdutnya agar ilusilte. Baik, dilanjut kembali masih di program spesial kita Dangdutnya agar ilusilte. Baru berjalan beberapa menit dan untuk 30 menit kita juga masih punya banyak sekali waktu. Apa kabar untuk yang baru saja bergabung di acara ini? Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi sehat walafiat, bisa menjalankan kegiatan rutinnya, pekerjaan Anda, apapun jenis pekerjaannya. Mudah-mudahan juga itu merupakan satu berkah dan akan memberikan kebahagiaan bersama dengan keluarga tentunya. Baik Anda yang ada di kebun, kemudian di pasar, atau juga di perkantoran, mudah-mudahan Anda juga semuanya sudah pernah yang namanya mengkonsumsi agar ilusilte. Kalaupun belum, silakan Anda bisa mendapatkan produk ini di studio radio kesayangan Anda ini atau di apotek dan toko-toko obat serta agen-agen yang dipercaya untuk memasarkan produk hebat agar ilusilte. Baik, kita lanjut kembali di program spesial kali ini. Ada dangdut yang tentunya sudah sangat Anda kenal dari suaranya Caca Andika. Spesial sekali untuk keluarga sehat Indonesia.

Baik, keluarga sehat Indonesia, terima kasih untuk Anda yang masih terus saja setia bersama dengan kami di program spesial kita Dangdutnya Agari Luselte, dan masih bareng bersama dengan Dedi tentunya. Baik, ada beberapa hal yang barangkali patut dan layak untuk Anda pahami mengenai bagaimana cara mengkonsumsi Agari Luselte dengan baik dan benar. Ingat, jadi untuk keluarga sehat Indonesia, Anda manakala mengkonsumsi Agari Luselte untuk satu upaya penyembuhan, Anda bisa meminum secara rutin 3 kali sehari 2 sendok makan ya, yang dicampur dengan air sebanyak 200 ml sebelum makan, yaitu pagi, siang, dan malam menjelang tidur, atau kalau dibagi 3 dari 24 jam sehari semalam, Anda bisa mengkonsumsi Agari Luselte setiap 8 jam sekali. Untuk orang yang sakit mah, jadi Agari Luselte ini diminum setelah makan ya, jangan sebelum makan, karena ada reaksi yang barangkali akan mengganggu aktivitas Anda. Sementara untuk pencegahan, Anda bisa mengkonsumsinya sebanyak 2 kali sehari. Kemudian untuk penyakit kronis, dosis Agari Luselte ini bisa ditingkatkan sesuai dengan kondisi dan juga kebutuhan tubuh. Atau beri selisih 2 jam jika saat ini atau sekarang ini Anda sedang mengkonsumsi ataupun minum obat dari hasil resep dokter. Maka Agari Luselte ini akan bisa mempercepat proses kerja obat tersebut. Nah, untuk menjaga kesehatan keluarga, campurkan 2 sendok makan Agari Luselte ini ke dalam galon air atau ke tempat atau wadah air minum keluarga Anda. Ini akan memberikan manfaat untuk menetralisir racun dalam air, kemudian membunuh bakteri patogen dan juga memberikan imunitas kepada anggota keluarga. Setelah minum Agari Luselte, harus minum air putih yang banyak ya. Banyak bukan berarti berlebih. Ini dimaksudkan untuk mengeluarkan penyakit melalui urin dan juga keringat. Yuk, lanjut lagi masih di program spesial kita Dangdutnya Agari Luselte.

0: agak rilus, saya ingat dengan Ibu Yeni di Tulang Bawang yang sudah 19 tahun gak punya keturunan atau kandungannya bermasalah. Setelah rutin minum agak rilus selama 4-5 bulan, akhirnya Ibu Yeni berhasil untuk mendapatkan momongan.
1: Jangan tunda lagi, segera buktikan khasiat dahsyat herbal Agarilus LT dan dapatkan herbal Agarilus LT di radio kesayangan Anda ini atau di apotek dan agen-agen penjualan Agarilus LT di daerah Anda. Inilah dangdutnya Agarilus LT.
2: Baik, keluarga sehat Indonesia, sebenarnya masih banyak sekali informasi-informasi yang sangat bermanfaat yang perlu Dedi sampaikan untuk keluarga sehat Indonesia. Namun keterbatasan waktu jualah yang harus memisahkan kita. Tapi jangan lupa bahwa esok kita bakal ketemu lagi dan tetap kita bakal mengulas kembali berbagai macam informasi yang insya Allah akan memberikan manfaat luar biasa. Dan jangan lupa tetap mengkonsumsi Agarilus LT setiap hari dan dapatkan Agarilus LT di toko obat ataupun di apotek-apotek dan juga agen-agen terpercaya kami atau langsung datang ke studio radio kesayangan Anda ini. Terima kasih. Sementara Dedi pamit undur dulu. Besok kita ketemu lagi. Selamat beraktivitas. Sampai jumpa dan wassalamualaikum.

0: yang baru saja Anda dengar dangdutnya Agari Lucelty. Dangdutnya Agari Lucelty. Persembahan dari minuman herbal Agari Lucelty. Agari Lucelty, kaya manfaat dan khasiat dahsyat.
1: Herbal drink Agarilus terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan seperti jamur dewa, prebiotik, ekstra sarang semut, ekstra kulit manggis, dan propolis. Agarilus diformulasikan dengan proses fermentasi yang disempurnakan sistem penyulingan dengan konsep Jawa kuno yang berbasis mikroba positif yang sangat baik untuk kesehatan tubuh kita. Agarilus membantu penyembuhan penyakit degeneratif dan kronis, antara lain berbagai macam jenis kanker, tumor, kista, miom, diabetes, wasir, jantung koroner, paru-paru, stroke, ambeien, liver, gagal ginjal, dan berbagai macam penyakit lainnya. Anda punya keluhan penyakit, segera minum Agarilus.
0: Jangan tunda lagi. Segera buktikan khasiat dahsyat herbal Agarilus LT. Dan dapatkan herbal Agarilus LT di radio kesayangan Anda ini. Atau di apotek dan agen-agen penjualan Agarilus LT di daerah Anda. Keluarga Sehat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Keluarga Sehat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Musik dangdut ternyata tetap paling oke, apalagi kalau dangdutnya Agarilus LT. Dangdutnya Agarilus LT dikemas lugas dengan gaya ceria yang gak bikin bete. Lengkap dengan berbagai info sehat seputar herbal Agarilus LT. Dangdutnya,
2: dangdutnya
0: Agarilus LT.
2: Dangdutnya Agarilus LT.
0: Dangdutnya Agarilus LT. Goyangnya bikin badan sehat dan makin pede. Dangdutnya Agarilus LT. Nantikan program acaranya setiap hari di radio kesayangan Anda ini. Dangdutnya Agarilus LT. Persembahan spesial dari herbal Agarilus LT.
3: Saya beberapa tahun saya nggak punya anak berkat obat ini Agarilus.

0: yang di sesar itu 5 orang. Saya alhamdulillah Pak, sampai dokter sama perawatnya ngomong saya tuh bagus. Alhamdulillah berkat agar irus. Alhamdulillah ya Allah.
1: Jangan tunda lagi, segera buktikan khasiat dahsyat herbal Agarilus LT dan dapatkan herbal Agarilus LT di radio kesayangan Anda ini atau di apotek dan agen-agen penjualan Agarilus LT di daerah Anda. Inilah dangdutnya Agarilus LT.

dari Sabang sampai Merauke. Untuk kesekian kalinya, hari ini kita berjumpa kembali di Dangdutnya Agari Luselte, program khusus yang akan terus memberikan info-info menarik seputar salah satu produk herbal Indonesia. Apalagi kalau bukan minuman herbal 100% alami yang kita kenal dengan nama Agari Luselte. Dalam durasi waktu 3 menit, sekumpulan lagu-lagu dangdut yang goyangannya pasti bakal bikin badan sehat dan makin pede tentu dimunculkan di sepanjang acara ini nanti. Tapi jangan lupa, yuk mari kita selalu mengkonsumsi Agari Luselte setiap hari biar badan sehat, kerja semangat dan

0: Baik, keluarga sehat Indonesia, Anda yang setiap hari selalu mengikuti dan mendengar acara dangdutnya Agar Rusel Teh, tentu sudah pula mendapat berbagai informasi menarik seputar kesehatan. Dan masih banyak sekali info sehat lainnya yang bakal terus diberikan di sepanjang acara ini setiap harinya. Jadi tak perlu Anda bergeser ke program lain tentu. Tetaplah di sini bersama dengan Dedi di dangdutnya Agar Rusel Teh.
1: Nang apa sih yuk, Rika ketone kayak mumet banget.
2: Orang mumet kepriwe nur, bojoku mriyang wis pirang wulan ora mari-mari.
1: Sampean tuku obat Agarilus baen, ke obat insya Allah ampuh banget yuk. Wingi yuk, bojoku ya sabat baen, awake pada lara kabeh. Jare sing mriksa kena kolesterol, darah tinggi, asam urat. Sikile karo tangane ya yuk, wingi gampang semuten. Nek wengi yuk, ora kuat ngapa-ngapa. Lojo.
2: Terus
1: siki semenjak tak tuku ana obat Agarilus, bapakku wis gelem kerja yuk, anakku ya kon ngombe yuk, jare kena amandel, alhamdulillah ratau sambat maning. Terus bojoku siki ampuh yuk, nek bengi nyong ngasih kewalahan yuk.
0: Jangan tunda lagi, segera buktikan khasiat dahsyat herbal Agarilus LT dan dapatkan herbal Agarilus LT di radio kesayangan Anda ini atau di apotek dan agen-agen penjualan Agarilus LT di daerah Anda. Inilah dangdutnya Agarilus LT. Baik, dilanjut kembali masih di program spesial kita dangdutnya Agar Rusel Teh. Baru berjalan beberapa menit dan untuk 30 menit kita juga masih punya banyak sekali waktu. Apa kabar untuk yang baru saja bergabung di acara ini? Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi sehat walafiat, bisa menjalankan kegiatan rutinnya, pekerjaan Anda, apapun jenis pekerjaannya. Mudah-mudahan juga itu merupakan satu berkah dan akan memberikan kebahagiaan bersama dengan keluarga tentunya. Baik Anda yang ada di kebun, kemudian di pasar, atau juga di perkantoran. Mudah-mudahan Anda juga semuanya sudah pernah yang namanya mengkonsumsi Agarilus LT. Kalaupun belum, silakan Anda bisa mendapatkan produk ini di studio radio kesayangan Anda ini atau di apotek dan toko-toko obat serta agen-agen yang dipercaya untuk memasarkan produk hebat Agarilus LT. Baik, kita lanjut kembali di program spesial kali ini. Inilah dangdutnya Agarilus LT.

0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.
1: Tar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
2: Nih Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
1: Banyak nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
2: Kalau akreditasinya cak mano?
1: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
2: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
1: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
2: Lemak nian, kalau cek itu aku langsung daftar bae.
0: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih, seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP kuliah dan beasiswa CSR yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
3: Woko, hari-harimu tampak lesu, wajahmu pucat. Apa kau barusan diputus sama pacarmu?
4: Gini loh Bude, tensiku rendah, kurang darah, kok yuk dikira diputusin pacar. Terus akhir-akhir ini kok gampang sakit aku, gulaku tinggi, BAB gak lancar, perut kembung, aduh, stres Bude.
3: Masih muda, penyakitnya borongan. Tubuhmu sedang gak baik-baik saja, harus ditangani dengan cara yang tepat.
4: Gimana caranya Bude? Penyakitku banyak, jangan-jangan aku nanti disuntik. Takut Bude?
3: Tenang, gak perlu disuntik. Cukup minum Agarilusalte. Semua keluhanmu bisa amblas dan kamu sehat kembali. Sudah terbukti ampuh Agarilusalte untuk macam-macam keluhan penyakit di era modern. Tekanan darah rendah atau hipotensi bisa normal kembali. Gula darah tinggi bisa normal lagi. Minum Agarilusalte juga terbukti bisa melancarkan BAB, menormalkan perut kembung hingga mah kronis, bahkan untuk keluhan kolesterol tinggi. Agarilusalte bisa Anda dapatkan di Gresehat Agarilus, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
5: Ngawer, ngawer. Ngawer, nyanyi bikin rame-rame.
6: Balik lagi di 102,6 FM Lubuk Linggau, Radio Citra di Citranya Where, nyanyi weekend rame-rame mau dong tentunya. Bersama Juna di hari Minggu ini 20 September 2026, bersama radio kesayangan kita 102,6 FM Lubuk Linggau, siap menemani semua sahabat Citra untuk sama-sama menikmati dan mengisi minggu pagi dengan sesuatu yang oke dan juga happy. Nyanyi weekend rame-rame, nyawer.
5: Nyawer, nyawer.
6: Okay, nyanyi weekend rame-rame mau dong sahabat Citra. Hari Minggu ini jangan sampai kita itu ya sakit ya, atau hari Minggu ini ya jangan sampai kita itu gak pergi kondangan atau gak pergi kencan sama si dia, karena kita bisa ketinggalan informasi dan ditinggalkannya. Nah untuk itu biar kita tidak ketinggalan apalagi masalah kesehatan, jangan lupa untuk menggunakan Agaril Series yang memang bagus ya, membuat daya tahan tubuh kita itu tetap drastis naiknya dan bermutu walaupun sedang musim hujan. Dan nih musim hujan ini ya, malam tadi baru hujan lur ya, walaupun sedang musim kemarau ya dan curah hujan sangat kritis, tapi hidup harus manis, tidak boleh ironis. Untuk itu ya kita tuntasin sama Agarilus untuk menghilangkan penyakit kritis.

0: Iya, para donatur, duit dapat dicari, kesehatan yang teratur kapan lagi dapatkan segera di Gerai Sehat Agarilu sekarang juga. Promo beli 1 gratis 1 di Jalan Sultan Mahmud Badarudin 2 km 9 Kelurahan Tanah Priuk Kota Lubuk Linggau. Dan juga jangan lupa untuk mendapatkan yang namanya promo Agarilu Series Konsultasi Kesehatan Gratis untuk pembelian paket series yang lengkap dan pasti nih menyembuhkan dengan praktis ya. Oke, dan juga tanpa operasi yang dramatis. Baik deh, kalau begitu untuk semua sahabat Citra yang mau berkaraoke ya, selain donatur, asik. Ya, kita udah mendengarkan lagu dari Fauzia ya. Judulnya Selain Donatur Dilarang Ngatur ya. Karena wong zaman sekarang nih banyak ngatur tapi enggak bisa memberikan masukan karena bukan donatur ya. Pacak ngatur tapi enggak bisa hetuni membelikan ya. Pacak ngatur tapi enggak bisa mewujudkan ya. Pacak ngatur tapi enggak bisa menuntun ya. Membentur aduh. Oke, okay, kalau gitu enggak usah dibentar-bentur. Ah, ngeri deh ya. Pacol ya. Ocol pula ya. Oke, okay, kita angkat dulu di sini di 0733451977. Nyawer. Hoi, nyawer. Wah, ngani gabung acara di IU Password Kak nih, nyanyi weekend rame-rame mau dong. Pacak lah lupa ya kak ya, ngingat apa nih yang banyak yang nak diingat baru-baru bulan mudo kak. Dengan siapa di mana nih?
1: Dengan Bang Li.
0: Hah?
1: Bang Li.
0: Bang Li.
1: Bang Li.
0: Serli.
1: Bang Li, Bang Li.
0: Sanli.
1: Bang Li.
0: Yalah nak Sanli, nak Herli, nak Henli ya, sang mana yang ngalur?
1: Jepengen.
0: Bongen.
1: Jepengen.
0: Halanget. Halamat pagi Halanget ya. Namelan enggak gua Halanget nah.
1: Yo ada.
0: Bekabu ape besawet, ape betanam, ape bekaret. Hah?
1: Iya.
0: Mujah?
1: Iya.
0: Harenga tuh dah terdengarnya, ada tepasatnya ku Kak.
1: Iya, iya.
0: Ciga. Oh, itu ciga dan santai colan ya. Yalah kalau macam itu ongan ala nyanyi lagu namanya Henley.
1: Bunga teratai.
0: Bunga teratai. Aduh. Nah, ditepuk bunganya pagi ya. Langsung aja deh kalau begitu kita kasih bunga teratai untuk semua sahabat Citra. Yuk kita nyanyi dulu. Passwordnya deh Henley.
1: Apa?
0: Passwordnya duduk.
1: Apa passwordnya lupa ya?
0: Juna manis.
1: Juna manis.
0: Dadadadar. Tarik dong. Tarik dongnya mana?
1: Tarik
0: deh. Gue tuh lincah kit. Ayo walah nang ya. Oke, kalau begitu bersama Henry Lobongin kita ke bunga teratai dulu ya sahabat Citra. Digoyang yuk.

Lobo ngen musirawas, lobo linggau man suaronyo. Muratara, goyang sayang.

0: ใครวางอ่ะค่ะ
1: สิ

0: Aduh, gimana nih ya sahabat Citra ya, 102,6 FM Lubuk Linggau ya. Ini kita mau nyanyi tapi orangnya gak ada. Aduh, pusing deh jadinya ya. Aku bingung sendiri. Ya udah deh kalau begitu, kita nanti lanjut lagi ya. Angka di 0733451977. Jangan kemana-mana nih sahabat Citra. Nanti jangan kembali lagi bersama 102,6 FM Lubuk Linggau di Citra Nyawer. Nyanyi weekend rame-rame. Mau dong, mau gak tuh?
1: Nyawer, nyanyi weekend rame-rame.
2: Mau dong? Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
3: Agarilus Drop dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
4: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amanah, Tabah Jembel, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma, sebelah Rumah Makan Sebroyo, Tabah Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Infarma, Lubuk Kupang, Lubuk Linggau. Apotek A3, Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Satelit Farma, seberang Jalan Lakitan, Pasar Satelit, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Intan Farma, Jalan Garuda, Lubuk Aman, Lubuk Linggau. Apotek K24, Jalan Majapahit, Lubuk Linggau. Apotek Cordova, Terminal Atas, Lubuk Linggau. Apotek Sumber Sehat, Terminal Kalimantan, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Mura Farma, depan X Kompi, Lubuk Linggau. Apotek Tiga Saudara, Jalan Yosudarso, Tabah Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Kito, simpang Jalan Nangka Lama, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Ivana, Jalan Panorama, Pasar Impres, Lubuk Linggau. Apotek Refarma, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lintas Megang, Lubuk Linggau. Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3, Lubuk Linggau. Apotek dan Klinik 24 jam Cordova Utama, depan X Kompi Tabah Pingin, Lubuk Linggau. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
5: Gas bagas, emang anak ibu ini lo angkat-angkat barang le, ya enggak ini ya.
6: Sek bu, iki lekas ngangkat barang, boyo arus sikilku kok ndredeg enggak kuat yo. Lah wong biasane lo, aku kuat menahan beban hidup.
5: Alah le, wong cek enom kok ya wis boyoan. Iki lo, kayak ibumu ngombe yo Jigo 26, susu etawa premium iki. Iso mengatasi persendian, kesehatan tulang dan daya tahan tubuhmu terjogo le. Wis to jajalan sik.
7: Kini telah hadir Zigo 26, minuman susu kambing bubuk. Diformulasikan untuk Anda yang ingin merasakan nikmatnya susu kambing dengan cara yang mudah dan praktis. Diperkaya dengan daun kelor, gamat atau tripang, dan ikan gabus. Perpaduan bahan-bahan alami memberikan manfaat kesehatan yang luar biasa, menjadikan pilihan ideal untuk meningkatkan kesehatan dan stamina Anda.
8: Bisa mendapatkan produk-produk di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
1: Nyawer, nyanyi weekend rame-rame.
2: Mau dong?
9: Pak, cepet toh, gantian.
10: Iya Bu, sebentar.
9: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
10: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah, suakit loh Bu.
9: Sabar Pak, coba minum ini.
10: Apa Ibu?
9: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
11: Sedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kejepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
12: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
13: Ngawet,
14: ngawet,
13: ngawet, nyanyi weekend, ambil-ambil.
15: Mau, dong.
0: Yeay, masih bersama 102,6 FM Lubuk Linggau. Nyawer, nyanyi weekend rame-rame, mau dong. Tentunya masih bersama Juna di minggu ini ya, 20 September 2026 ya. Minggu akhir bulan, menuju akhir bulan, namun menuju musim hujan ya. Karena malam tadi sekitar jam 11 tuh hujannya, aduh lumayan gitu ya. Lumayan enak ya. Nah, enak-enak kayak gini nih, kita nih sahabat Citra ada salam nih dari Puji ya. Dari Mbak Puji cantik, ini katanya mau minta lagu Beautiful, karena dia ini sangat beautiful dan juga cantik, orangnya baik full ya, dan juga manis full ya, dan juga ringan full ya, dan juga sangat memabukkannya full juga ya. Oke, kalau begitu sebelum Juna nyanyikan lagu Beautiful, Beautiful, Beautiful buat Puji dan teman-teman yang lainnya, buat adik-adik yang cantik walaupun dengan segala kekurangan dan keadaan, pokoknya kalian harus tetap bahagia dan cantik jiwa nya agar dunia berpihak pada kita. Kata-kata ya. Enggak perlu besen, yang penting cantik jiwa dan adabnya. Ya. Juna mau sapa dulu nih untuk warga Kota Lubuk Linggau yang mendengarkan 102,6 FM Lubuk Linggau, Lubuk Linggau Utara, Timur, Barat dan juga Selatan. Dan juga Juna haturkan salam kepada Musirawas dari A sampai dengan E B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U P W X Y Z. Dan juga Juna sampaikan salam untuk warga tercinta di M to the U to the R to the A to the T to the A to the R to the A, Muratara, Karangdapeh ya, Noman, Rupet ya, pokoknya di mana-mana lah ya, untuk Coro, Bengkulu, Lahop, PUT, SBI, SBU ya, Pelalo ya. Dan juga Juna ucapkan salam juga nih buat semua kalian yang ada di Jambi dan seluruh Indonesia yang mendengarkan 102,6 FM Lubuk Linggau Radio Citra. Dan untuk Mbak Puji tercinta, inilah dia lagu Beautiful untuk adik-adik kita juga. Yang merasa beautiful, gunakan hati dan juga logika agar engkau bisa mendamaikan dunia. Bersama Radio Citra, mari kita berdendang. Minggu ceria bersama Wakuncar, waktunya nyawer. Nyanyi weekend rame-rame, mau dong. Yang tahu lagunya?

Semuanya kamu cantik, cantik dari hatimu. Sahabat Citra, beautiful Kak Adikila. Merasa beautiful lah dia hari ini ya.

Damia itu tadi lagu untuk lagu Bi Puji Ipul yang sudah Juna nyanyikan ya, bersama 102,6 FM Lubuk Linggau. Nih teman-teman dimanapun berada yang mau bergabung bersama Juna, lanjut aja yang mau bergabung ya di 0733451977 nya. Kita angkat dulu. Halo, selamat siang, Citra Nyawer 102,6 FM Lubuk Linggau. Hoi, halo. Labi ya, coba di uhanga kalor ya, atau sih ya. Oke, ini ada Kak Adi Kila-Kila ya. Kak Adi Kila-Kila ini nak minta nyanyi lagu dangdut ya. Oke, kalau lagu dangdut kita kasih dulu ya. Oke, kita memandangmu baik lah ya. Ya, payah tapi Kak Adi Kila-Kila ini tidak pernah nyuruh aku nyanyi jadi biduan. Padahal kan aku babakan yang jadi biduan pesona ya. Oke, kalau begitu untuk para pesona, pesonanya kita di minggu ini untuk pesona keluarga, jangan sampai kesehatanmu tidak terjaga. Gunakanlah ya Agaril Series yang memang bagus untuk menjaga kesehatanmu sehingga membersihkan kamu dari penyakit kronis dan juga generatif seperti kanker, tumor, stroke dan juga diabetes. Untuk itu dapatkan segera promo Agaril Series, beli satu gratis satu di Gerai Sehat Agarilus, Jalan Sultan Mahmud Badarudin 2, kilometer 9 Kelurahan Tanah Priuk, Kota Lubuk Linggau. Kalau begitu untuk kalian semua kita kasih memandangmu. Yo, hey, jangan selingkuh di live aku ya. Oke, untuk semua warga Kota Lubuk Linggau, Musawas Muratara, Empat Lawang, Curup, Jambi, Bengkulu, selamat mendengarkan Nyawer Nyanyi Weekend Rame-Rame. 102,6 FM Lubuk Linggau, Radio Citra. Nyawer Nyanyi Weekend Rame-Rame, mau dong. Yang mau bergabung juga di via telepon di 0733451977, jangan lupa passwordnya ya sayang ya. Oke, ada nyanyi dulu ya Kak. Ini untuk Kak Akila.

Oke deh kalau begitu sahabat Citra ya, itu tadi untuk dua orang yang sedang apa menyala-nyala ya. Dan juga ini ada Kak Bani nih dari mana ya? Dari Polsek Salading, dari Polsek Bengkulu pokoknya ya.

0: Kenapa sih? Kok pegang perut mulu? Asam lambung kamu kumat lagi.
1: Aduh, iya nih. Tiap makan gak teratur, lambung langsung berasa perih.
0: Daripada kamu gak sembuh-sembuh, mending minum ini. Madu Lambungku Agarilus. Formula terbaru dari Madu Temulawak Agarilus. Mengandung herbal alami, aman dan nyaman untuk jaga kesehatan lambung. Udah deh, minum aja.
1: Wah, serius? Tapi ini herbal kan?
0: Oh ya jelas, karena diproses dari formula yang lebih kaya manfaat, bahan alami berkualitas, bersertifikat Badan POM dan MUI, dan pastinya udah banyak orang yang ngerasain manfaatnya.
1: Kalau gitu nggak pakai lama, langsung beli ya.
2: Sering merasa perih di lambung, perut kembung, mual atau nggak nyaman setelah makan? Jangan biarkan gangguan lambung menghambat aktivitas Anda. Kini telah hadir Madu Lambungku Agarilus. Formula yang lebih kaya manfaat. Diproses dari bahan alami berkualitas, Madu Lambungku selalu memberikan perlindungan optimal untuk lambung Anda. Telah tersertifikasi Badan POM dan MUI. Aman dan terpercaya untuk menjaga kesehatan lambung dengan cara alami. Dapatkan Madu Lambungku Agarilus di seluruh radio jaringan Mutiara Berlian Group Indonesia.
3: Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
4: Nih Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
3: Banyak nian. Ada satu manajemen, akuntansi, teknik, agroteknologi, ilmu perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
4: Kalau akreditasinya cak mano?
3: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
4: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
3: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
4: Lemak nian, kalau cek itu aku langsung daftar bayar.
5: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih, seperti laboratorium jaringan, robotika, tech center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP Kuliah dan beasiswa CSR Yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial, Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
6: Tuh, gantian.
7: Iya, Bu, sebentar.
6: Loh, Pak, kenapa? Kok pucat?
7: Aduh, Bu. Kencing batuku kambuh loh, Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh, Bu.
6: Sabar, Pak. Coba minum ini.
7: Apa ini, Bu?
6: Proren, Pak. Ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
8: Sedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kejepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
2: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.

0: adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemas sahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
1: Didapatkan madu hitam pahit Agarilus di studio Radio Citra FM Lubuk Linggau. Telah dibuka kembali klinik pengobatan mata India dengan metode pengobatan 100% herbal dan tanpa operasi. Dapat mengobati katarak, mata minus, plus silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak, serta mengobati ambeien, lemas syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India. Beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, Nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam.
2: Tip sehat dokter herbal. Tip sehat dokter herbal.
3: Keluarga sehat Indonesia, kolagen yang ada pada Agarus Drop memiliki manfaat yang sangat luar biasa untuk bisa menjaga organ tubuh kita, memelihara organ tubuh kita untuk selalu bisa berfungsi dengan baik. Kolagen memiliki manfaat untuk bisa membuat kekenyalan tubuh kita, kekenyalan kulit, perbaikan organ-organ tubuh, mengisi jaringan-jaringan tulang, mengisi jaringan-jaringan organ yang mengalami gangguan. Jadi, kolagen merupakan suatu yang memang dibutuhkan tubuh, baik itu balita, dewasa maupun lansia, semua membutuhkan kolagen. Kalau tubuh kita kekurangan kolagen, maka jaringan tubuh kita semua dari kulit, organ-organ vital, tulang, itu akan mengalami kelemahan. Jadi semua orang dari balita, dewasa maupun lansia sangat membutuhkan kolagen. Kolagen merupakan suatu unsur yang membantu untuk meremajakan kulit, terutama untuk dewasa ataupun lansia. Kalau jaringan tubuh kita mengalami kekurangan kolagen, maka dampak yang didapat adalah kita akan mudah mengalami penuaan. Jadi memang kolagen adalah sesuatu yang memang sangat bermanfaat untuk sisi kesehatan dan juga kecantikan. Jadi Agarilus Drop yang di dalamnya terdapat gamat, di mana gamat adalah sesuatu komponen yang utama yang terdapat pada Agarilus Drop, di mana unsur yang ada pada gamat antara lain ada kolagen, kondroitin, dan glukosamin. Kandungan kolagen yang terdapat pada gamat merupakan senyawa yang sangat potensi dalam membangun, memperbaiki, dan membuat jaringan organ tubuh kita, baik kulit, jaringan tulang, organ-organ tubuh, memperbaiki segala macam gangguan yang ada pada tubuh. Jadi, Agarilus Drop bermanfaat baik untuk balita, dewasa, maupun lansia, di mana kondisi balita, jaringan-jaringan tubuhnya masih mengalami kelemahan, sehingga membutuhkan gamat untuk membantu menguatkan jaringan-jaringan yang memang masih belum bertumbuh dengan optimal. Sementara pada dewasa yang sudah mulai mengalami penurunan fungsi, dibutuhkan kolagen yang ada pada Agarilus Drop ini untuk membantu menjaga agar vitalitas dari organ tubuh, kulit, dan jaringan tubuh lainnya tetap optimal, tetap berfungsi dengan baik. Pada lansia, kolagen sangat berperan penting karena jaringan-jaringan tubuh pada lansia umumnya sudah mengalami kemunduran. Jadi, kolagen yang terkandung pada gamat sangat-sangat dibutuhkan untuk kondisi sehari-hari bagi lansia. Jadi, karena gamat ini sangat dibutuhkan untuk perbaikan kulit, otot-otot, tulang, dan seluruh jaringan tubuh lainnya. Jadi saya sarankan, saya rekomendasikan untuk penggunaan agarus drop ini, di mana kolagen yang terkandung pada agarus drop ini sangat berpotensi luar biasa untuk segala sisi, segala usia.
2: Demikian tips sehat Dokter Herbal dipersembahkan oleh CP Mutiara Berlian.
4: Now where? Nyanyi weekend rame-rame. Now where?
2: Nyanyi weekend rame-rame mau dong bersama 102,6 FM Lubuk Linggau Radio Citra. Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa ya. Lanjut aja nih buat semua sahabat Citra yang mau bergabung bersama Juna. Silakan bergabung di 0733451977. Mengingat minggu 20 September 2026 ini cuacanya tuh enak dan Lubuk Linggau barusan aja diguyur hujan. Jadi ada lembab-lembab manjo cak itu ya. Ada lenjok-lenjoknya ya. Oke deh kalau begitu, apa kabarnya yang ada di Empat Lawang? Dan juga apa kabarnya yang ada di Musirawas, Muratara, Curup, Jambi, Bengkulu, dan di seluruh Nusantara yang selalu setia mendengarkan Gemar Radio Citra bersama Juna Kemila Luas MC Entertainment All Event Serba Pacak Galo yang sangat luar biasa. Baik kalau begitu sahabat Citra 102,6 FM Lubuk Linggau ya, jangan lupa juga untuk bergabung bersama Juna di 0733451977 dan juga di Pia Tok Tok Juna Kemila Luas MC Entertainment Wijaya. Dan untuk satu permintaan dari Ibu Bayangkari kita tadi ya, katanya mau minta lagu Bintang Kehidupan ya. Langsung aja kita kasih ya, biar hidup ini makin bersinar bersama Bintang Kehidupan Juna Kemilau Luas MC Wijoyo. Yang tahu lagunya ibu-ibu boleh nyanyi sama-sama Juna ya. Oke, kita kasih Bintang Kehidupan dari Nike Ardila. Bersama Radio Citra, mari kita bergema. Asik, tes suara, tes ombak. Jangan lupa ya guys.

hidupku, bahagia akan datang. Oke. Untuk warga Merasi, Curug Palawang, Jambi, Bengkulu, jangan lupa happy dan juga bahagia bersama 102,6 FM Lubuk Linggau, Radio Citra.

0: Oke, enak banget ya. Itu tadi lagunya udah Jona kasih ya buat yang request lagu ini ya. Semoga selalu happy, sehat dan juga bahagia bersama 102,6 FM Lubuk Linggau. Sekarang kita angkat dulu. Halo, via telepon Radio Citra. Nyawer.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di situ?
1: Dengan Put.
0: Ya Allah ya Tuhanku. Umban ya. Oke, dengan siapa di mana nih? Putri Palawang, lagi ngapain Putri?
1: Lagi nelpon Bang Juna.
0: Oh, hujan gak di sana?
1: Semalam hujan.
0: Semalam aku mimpi, mimpi buruk sekali. Oke, okay. Ini Putri mau nyanyi lagu apa?
1: Mau nyanyi lagu Duit sama Bang Juna ya.
0: Duit?
1: Iya, lagu.
0: Apa?
1: Lagu yang tersayang.
0: Dangdut itu ya?
1: Ya dangdut lah, Nani Sarifin sama Nana
0: Mariana. Itu tuh cawong di sebelah rumahku namanya Imam, Pak Imam.
1: Iya kan Bang Juna imamnya.
0: Hidu tolong. Tolong adek, dah kuat. Iya deh kalau begitu. Oke, ada salam dari Edit Komeng.
1: Ya ya, Putri modal lo nih.
0: Dari Nonem. Ya. Akhirnya dari Niko juga.
1: Salam kembali juga.
0: Passwordnya dulu Juna Manis.
1: Juna Manis.
0: Dor dor dor dor. Yuk kita goyang dulu. Akil. Yang sering jatuh cinta bersama Yuk Putri silakan diobral. Mumpung dia jomblo dan sedang sendiri. Halo Yuk Putri.

KAJ, sehat selalu. Radio Citra sayang 102,6 FM Lubuk Lingga. Untuk teman-teman yang ada di Merasi, jangan lupa bahagia dan happy ya. Hai my mediator, ini tadi ada mau request lagu ya, sabar ya. Lagu apa tadi tuh? Rindu Berat. Oke. Goyang.

0: Makasih ya.
1: Lanjut
0: yuk. Ya, lanjut apa Rio kalau ini?
1: Boleh kan satu lagu?
0: Ya, tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh.
1: Ya.
0: Bayar, bayar, bayar. Habis suara.
1: Biar boleh kan bang?
0: Rayu dulu, rayu dulu.
1: Ya Allah bang, pasti mau lagu sesuatu lagu lagi ya.
0: Apa sih deh? Kakak lah capek deh.
1: Kali.
0: Lagu apa tuh kira-kira?
1: Yang pertama kali.
0: Tuhan, kasih dak, kasih dak, kasih dak. Ya sudah yang pertama kali ya. Terakhir Ben ya. Sekali lagi ya, bayar kau. Caknya tuh lama dak nyanyi itu ya. Oh iya ya, yang pertama kali ya. Oke. Okay. Oke deh kalau begitu salam sapanya dulu dong Putri untuk teman-teman kita nih.
1: Dari Atap Zen, Raden Citra. Keluarga Pak Redi beserta Kak Juna.
0: Oke deh kalau begitu kita tarik dulu Juna Manis.
1: Juna Manis.
0: Yo, semangat. Yang pertama bersama Serba Citra. Memang bagus dan sangat manis untuk minggu yang tanpa janji ingkar dan persahabatan yang abadi bersama Citra. Yo. Denyut jantung. Asik.

semuanya. Rasanya ingin selalu dekat-dekat denganmu, tak ingin pisah lagi. Semuanya yang pertama, yuk.

0: goyang semua bersama Radio Citra. Salam sapa dulu nih buat Mas Sarip, Mas Aladin dan juga semua teman-teman yang mendengarkan 102,6 FM Lubuk Linggau.
1: Mama Isa,
0: Pak Yanto, ya. Ibu Sumarmi, Bunda. Untuk pertama kali, itu pun juna akui, kau begitu berarti. Asik Kak Yaden. Rasanya ingin selalu dekat-dekat dirimu, tak ingin pisah lagi. Putri Empat Lawang, yo.

0: gue ke mana mau PM. Makasih Putri baru, ya.
1: Ada kejadian yang lain.
0: Ember. Oke, okay, siap bos ya. Oke, okay, thank you ya. Makasih buat Putri Empat Lawang nih yang udah menyempatkan waktu ya, dan juga buat Kak Syugi, Kak Aper ya. Kak Aper tadi udah request lagu ya. Oke, okay, kita nyanyikan dulu lagu dari Kak Aper tadi ya. Kak Aper tadi yang duluan nih sebelum Mbak Nurul ya. Oke, okay, Kak Aper tadi request lagu apa Kak? Rindu Berat. Rindu Beratnya itu yang dangdut ya. Yang dangdut bukan Kak Aper. Tolong jawab cepat dikit Kak Aper. Lamunin Kak Aper Kak ya. Dan Betangop kali ya. Dan makan wong jemo Kak ya. Oke deh kalau begitu ya. Dangdut oke, okay. Rindu Berat ya. Ya dulu ya. Rindu Berat ya. Dangdut untuk Kak Aper. Di mana Kak? Di Talang Tebu Empat Lawang ya. Oke deh kalau begitu, yang lagi rindu ya, semoga rindu menjadi doa untuk segera menyatu atau dilindungi oleh Yang Maha Kuasa dan nomor satu ya. Dan jangan mengkhawatirkan rindu, kalau jodoh dia akan bertemu. Azik. Dedede ya. Seakan-akan aku juga rindu dengan dia lagi di Thailand ya. Dia tuh dari Thailand ke Korea, maklum begawe di penerbangan ya. Bukan lagi kan. Kayak mana aku dengan dia, aku enggak di radio lagi, aku lagi terbang-terbang. Ya. Lintas landai, lintas marung ya. Cak mano aku enggak lebay, kau buat aku meraung-raung. Ya. Password dulu ya. Lintas landai, lintas meraung, cak mano juna enggak lebay, kau buat aku meraung-raung. Ini. Oke deh kalau begitu, spesial buat Kak Aper ya. Inilah dia Rindu Berat bersama Radio Citra di Citra Nyawer, nyanyi weekend

Andi Setiawan. Kusut kasih Andi Setiawan. Goyang saya. Hey. Sudah ini sekujur bangkai ya. Sabar satu-satu ya sayangnya. Ayo nih mana musirawas. Kau dan Juna sama.

0: Lubuk Linggau, jangan kemana-mana, tetaplah bersama Juna di Citra Nyawer. Juna akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Jadi tetaplah bersama Agarilo Series Indonesia.
1: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
2: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
3: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
4: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Sehat, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Simpang F, Desa F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Tifo Farma, Desa Awidodo, Tugu Mulyo. Apotek Alfaza, Simpang G Mataram, Tugu Mulyo. Apotek Vivi Farma, Hawukir Sari, Tugu Mulyo. Apotek Enggal Sehat, Pasar Megang Sakti. Serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
5: Telah dibuka kembali klinik pengobatan mata India dengan metode pengobatan 100% herbal dan tanpa operasi. Dapat mengobati katarak, mata minus, plus, silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak. Serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India. Beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, Nomor 11, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam.
6: Bu Ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
7: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
6: Iya, Bu Ne. Sawise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
8: Kini telah ada Agarilus Kualen. Agarilus Kualen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Kualen di apotek-apotek, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
9: Nyanyi weekend rame-rame.
0: Nyawer, masih bersama 102,6 FM Lubuk Linggau Radio Citra di radio kesayangan kita. Yo, yang nak nyanyi, nak request lagu, silakan menghubungi Juna di sini di 0733451977 bersama Citra Nyawer, nyanyi weekend rame-rame. Mau dong.
9: Weekend rame-rame.
0: Oke deh, kalau begitu kita angkat dulu nih. Ada yang mau request lagu katanya ya. Ada juga yang mau nyanyi ya. Ah, pening pala aku ya. Halo, Kak Leles ya. Ini ada siapa di pihak telepon lu? Kok nggak berdering? Oke, berdering ya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyawer. Halo. Aduh, pesawat teleponnya ya ya. Baik deh, kalau begitu kita coba lagi di 0733451977 ya. Ini buat semua sahabat Citra yang mau nelpon tuh, pesawat teleponnya tuh agak sedikit diminggirkan, jangan terlalu dekat ya sayangnya, karena bisa trouble gitu ya. Ya udah nih, ada permintaan dari Nurul lagi. Orang bandara katanya ya, mau minta lagu apa nih dia ya. Orang bandara-bandara mana yang akan Nurul ya, udah jelas ya. Ini minta lagu Sekujur Bangkai ya. Oke deh, Sekujur Bangkai ya. Ya udah deh, kalau begitu langsung aja ya, kita nyanyiin bersama Citra Nyawer. Nyanyi Weekend rame-rame, mau dong di Radio Citra. Yuhu, tetap layarnya dong. Ayo dong, tetap layar. Seru, sare ya lur ya. Oke, yuk. Goyang semuanya. Sama-sama. Halo Kak San. Yuk sahabat Citra.

Terima kasih ya. Lah jadi artis, lah jadi biduan, nego koin kuno ya. Baik, kita lanjut lagi di 0733451977 ya. Semoga nyangkut ya. Halo Besti, Radio Citra nyawer. Nyawer, Radio Citra nyawer. Iya, sayang sekali terputus lagi ya. Oke, kita coba lagi di 0733451977 nya. Jangan lupa 102,6 FM Lubuk Linggau, Radio Citra Nyawer ya. Nyanyiin rame-rame mau dong ya. Oke, ya kita coba angka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Nyawer. Lah kentut terus ya di pihak telepon kak nih ya. Kok bisa sih di pihak teleponnya pakai acara kentut ya. Asik. Ya udah deh kalau begitu, ini tampaknya ada satu lagu terakhir ya. Permintaan teman kita nih. Teman kita nih mau minta lagu katanya ya. Dengan dia yang minta lagu, kita kasih dulu lagunya ya. Mau minta lagu Kekasih Bayangan. Oke, ini menjadi lagu terakhir kita sebelum Juna pamit undur diri. Intinya untuk semua sahabat Citra, mau kita jadi kekasih bayangan atau yang terang-terangan, gunakanlah hati dan kejujuran agar keinginan untuk berpisah itu tergantikan dengan keinginan untuk bertahan ya. Dan jangan coba main api dan perasaan, karena setiap pintu yang terbuka akan memberikan kesempatan untuk kita mengikuti setan ya. Ketika kita mengikuti setan, maka lakukan astagfirullah dan pertobatan. Hidup Juna, hidup Bunda Rifa. Oke deh kalau begitu sahabat Citra. Nah ini juga ya, biar kita itu gak diselingkuhi atau kena selingkuh, jangan lupa nih jaga daya tahan tubuh dan juga penampilan kita biar tetap nomor satu menggunakan agar lulus series Indonesia yang bisa membuat kita tidak berjerawat, tidak busuk dan bau badan, dan sehat kita selalu utama nomor satu sehingga bisa selalu ada untuk pasanganmu dan keluarga ya. Dan ini bagus juga nih untuk oleh-oleh lamaran ataupun kasih mertua, karena dia bisa mengempaskan penyakit kronis dan generatif seperti tumor, kanker stroke jantung dan juga diabetes ya. Baik kalau begitu langsung aja kita kasih lagu buat Aldi ya. Si Aldi ini minta lagunya Kekasih Bayangan. Jangan mau deh jadi kekasih bayangan ya. Kepalangan ya. Jadi kekasih bayaran aja. Oke. Ya udah deh kalau begitu sahabat Citra, terimalah Kekasih Bayangan dari Juna. Semoga menghibur kita semua di 102,6 FM Lubuk Linggau, Radio Citra Nyawer, nyanyi weekend rame-rame. Mau dong. Iya Kak Ee. Udah biasa. Sehat selalu buat kami. Yang sering tersakiti namun tidak dihargai, mungkin ini pencerahan buat kamu yang sering disia-siain.

0: Terima kasih dan selamat menikmati siang bersama Radio Citra.
1: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
2: Tar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau dibuka pendaftaran mahasiswa baru.
3: Nih Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa bae jurusannya?
2: Banyak nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
3: Kalau akreditasinya cak mano?
2: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
3: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
2: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
3: Lemak nian, kalau cek itu aku langsung daftar bae.
2: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih, seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP Kuliah dan beasiswa CSR Yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial, Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
4: Terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
5: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
6: Dapatkan produk herbal Agarilus Series dengan Bapak Ahmad Yusuf 4 Suku Menani, Dusun Airlang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong, 0831-5006-4432, dengan Ibu Paira Tanjung Sari Padang Ulak Tanding, 0821-7962-1411, dengan fotokopi Rehan P1 Mardiarjo, Kecamatan Purwodadi, 0852-7314-7942, dengan Bapak Rukidi Muara Klinggi, 0813-7765-0549, dengan Bapak Suherman Megang Sakti, 0857-6915-2989, dengan Bapak Amir Karsidi Sukadana, 0823-7296-9929, dengan Toko Bambang Sukakarya, 0812-7481-2608, dengan Ibu Zahro Lestari Lubuk Linggau, 0823-1220-8784, dengan Bapak Teguh atau Bidan Ulin Latifah, 0821-7929-1579, dengan Ibu Paira Tanjung Subur, 0857-8883-1498, dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulu dengan Bapak Edi Padang Lalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Nyen dengan Bapak Pendi Arapi Petanang Ujung Maluos dengan Bapak Yensa di Radio Selangit FM Sekdes Lubukin Baru Kecamatan Selangit 0812-7872-1421 serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
7: Anda ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X-banner, stiker one way, all branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos dan lain-lain. Buktikan.
8: 102,6

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Apa yang menerawang di benak Anda saat Anda mendengar kata mati? Kengerian? Perasaan diri yang penuh ketidakpastian atau mungkin sebuah perasaan tentram yang mengisyaratkan keserbasiapan? Matian mengingatkan kita betapa fana dan tak langgengnya hidup ini. Sebuah kata sederhana, mati, menggugat kesadaran kita tentang eksistensi diri dan perjalanan hidup insani. Maka benarlah sabda Rasulullah dalam riwayat Bukhari Muslim. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang hakiki kecuali kehidupan di akhirat.
2: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.

0: 102,6 Citra FM.
1: Pak, cepet toh, gantian.
2: Iya Bu, sebentar.
1: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
2: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
1: Sabar Pak, coba minum ini.
2: Apa ini Bu?
1: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
3: Sedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kejepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
4: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
5: Tim Sehat Dokter Herbal. Tim Sehat Dokter Herbal.
6: Keluarga Sehat Indonesia. Migrain merupakan gangguan sakit kepala di mana gangguan yang terjadi hanya pada satu sisi kepala. Jadi tidak keseluruhan kepala kita yang mengalami gangguan, tapi hanya pada satu sisi. Dan itu biasanya mengalami nyeri bisa sampai ke daerah wajah, sampai ke belakang kepala. Apa penyebab migrain? Nah, biasanya migrain terjadi pada orang-orang yang terlampau banyak berpikir, terlampau lelah, ataupun gangguan-gangguan lainnya. Migrain insya Allah bisa diatasi. Kita gunakan herbal yang bisa memperbaiki gangguan-gangguan yang terjadi pada daerah kepala kita. Kita gunakan Agarus Drop. Damat yang terdapat pada Agarus Drop berfungsi untuk membantu memperbaiki jaringan-jaringan saraf yang mengalami gangguan. Demikian juga dengan Pegagan, berfungsi untuk merasakan peredaran darah dan juga untuk memperbaiki sel-sel dalam otak kita. Dengan mengkonsumsi Agarus Drop, insya Allah migrain terjadi, baik disebabkan karena memang gangguan fisik ataupun kelelahan dan faktor-faktor lainnya bisa teratasi. Demikian tips dari saya, semoga bermanfaat. Saya Dr. Ipak, salam sehat dan sukses.
5: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.

0: Lebam pahit adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemas syahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
1: Dapatkan madu hitam pahit Agarilus di studio radio Citra FM Lubuk Linggau.
2: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.
3: Nah, udah, jangan makan jeroan, ingat usia lo.
4: Ah, tenang aja Bu, kan ada Morinda ini lo.
3: Morinda? Siapa lagi Morinda?
4: Ini lo Bu Morinda, herbal Morinda dari Agarilus, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih kinis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak lo, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
3: Ibu boleh minum juga Pak, ibu tuh sering nyeri sendi lo Pak, bisa ya Pak ya?
4: Iya pasti bisa dong Bu, cocok juga Bu. Untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
3: Oke deh, ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
1: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
5: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
0: Madu hitam pahit adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemas syahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
1: Dapatkan madu hitam pahit Agarilus di studio radio Citra FM Lubuk Linggau.
6: Kamu kenapa sih? Kok pegang perut mulu? Asam lambung kamu kumat lagi.
7: Aduh, iya nih. Tiap makan gak teratur, lambung langsung berasa perih.
6: Daripada kamu gak sembuh-sembuh, mending minum ini. Madu Lambungku Agarilus. Formula terbaru dari madu temulawak Agarilus. Mengandung herbal alami, aman dan nyaman untuk jaga kesehatan lambung. Udah deh, minum aja.
7: Wah, serius? Tapi ini herbal kan?
6: Oh ya jelas, karena diproses dari formula yang lebih kaya manfaat, bahan alami berkualitas, bersertifikat Badan POM dan MUI, dan pastinya udah banyak orang yang ngerasain manfaatnya.
7: Kalau gitu nggak pakai lama, langsung beli ya.
5: Sering merasa perih di lambung, perut kembung, mual atau nggak nyaman setelah makan? Jangan biarkan gangguan lambung menghambat aktivitas Anda. Kini telah hadir Madu Lambungku Agarilus. Formula yang lebih kaya manfaat. Diproses dari bahan alami berkualitas, Madu Lambungku selalu memberikan perlindungan optimal untuk lambung Anda. Telah tersertifikasi Badan POM dan MUI. Aman dan terpercaya untuk menjaga kesehatan lambung dengan cara alami. Dapatkan Madu Lambungku Agarilus di seluruh radio jaringan Mutiara Berlian Indonesia.
2: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.
1: Pak, nyapa kok mojok karo golek sambil oto ki?
2: Iki aku ngrasane nek benjolan lho, Bu. Jarane iso mari lah rutin konsumsi sambil oto. Tapi aku yo kok bingung arep tak kulu apa tak oseng.
1: Dah Bang Bayi, Pak. Gek kasih arep payu ilang lah mau oseng. Ya aku yo kenek. Iki lho, Nyang. Prokanda, produknya Agarilus, cocok gawe mencegah tumor karo kanker. Regane yo pas karo isine dompet awake dhewe.
3: Prokanda, produk pilihan Agarilus series terbuat dari bahan alami, temu putih, keladi tikus, sambiloto, kunyit putih dan cakar ayam yang mencegah penyembuhan tumor dan kanker. Dapatkan di apotek serta radio kesayangan Anda.
4: Halo Pak Hari, aku Yuliana Bundan, Bara Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Aku masih Mahining Radio. Yuk kita Hining Radio.
5: Halo Rek, aku Wawan, asli Rek Surabaya. Aku Rek, selalu ngurungokno radio. Soalnya, radio itu paling gampang kalau golek hiburan. Dan ojo lali Rek, rungokno radio nang daerah masing-masing. Tambah keren awakmu Rek.
6: Hai, saya Hasna, asal Kota Tasikmalaya. Saya teh sering dengerin radio, karena radio bikin kita bergaya.
7: Halo, Tiang Ge Ayu Yulia, saking Denpasar Bali, Tiang demen mirengan radio. Karena melalui radio, Tiang boleh berita-berita utawi informasi sane terkini.
8: Indonesia, masih terus dengar radio.
9: Telah dibuka kembali klinik pengobatan mata India dengan metode pengobatan 100% herbal dan tanpa operasi. Dapat mengobati katarak, mata minus, plus silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak. Serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India. Beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, Nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam.
10: Nama saya Pak Ngatmin, usia 67, alamat Kampung Jawa, Kandis, Kabupaten Siak. Sebelumnya saya punya penyakit benjolan di ketiak sekitar 1 tahun. Sakitnya ya denyut Pak, denyut dia di ketiak. Dia apa, kayak narik-narik gitu, lino dia, lino kalau tidur gitu kan awak tidur, narik-narik dia. Ya sebelumnya pernah berobat di Pekanbaru, ya baik sebentar tapi ya begitu kumat lagi. Ya, ya alhamdulillah saya dengar radio kan ada Agarilus drop, saya beli. Jadi alhamdulillah sekarang udah baik. Kalau ibunya ya kadang pening kepalanya, kalau kerja sedikit udah pening kepalanya. Kadang ya itu capek dia, kakinya semut-semutan. Dan terus kalau dia kumat, ya itulah tadi, denyut-denyut kakinya. Ya terus itulah minum Agarilus drop, jadi ada kurangnya. Semuanya 4 botol habis. Alhamdulillah ya sekarang udah enak jalan gitu, lancar jalannya. Minum saya minum, ya ibunya ikut minum. Saran untuk pendengar ya, kalau ada kawan-kawan yang penyakitnya seperti saya, belilah Agarilus drop sama madu hitam sama pil Proganda.
3: Agarilus series adalah produk herbal yang sudah berizin resmi dari Badan POM Indonesia. Saatnya Anda membuktikan khasiat nyata produk Agarilus sekarang juga.
0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.
1: Sudah terbukti puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilurop dari bahan kaya manfaat menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilucelte menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara Jalan Jenderal Sudirman F3 Koyo Tugu Mulyo, Apotek Sehat Jalan Jenderal Sudirman F3 Koyo Tugu Mulyo, Apotek Simpang F Desa F3 Koyo Tugu Mulyo, Apotek Tifo Farma Desa Awidodo Tugu Mulyo, Apotek Alfaza Simpang G Mataram Tugu Mulyo, Apotek Vivi Farma Hawukir Sari Tugu Mulyo, Apotek Enggal Sehat Pasar Megang Sakti, serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
4: Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
5: Nih Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
4: Banyak nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
5: Kalau akreditasinya cak mano?
4: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
5: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
4: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
5: Lemak nian, kalau cak itu aku langsung daftar bae.
3: Universitas Bina Insan Lubuk Gau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih, seperti akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tech center, dan greenhouse hidroponik dengan keamanan CCTV 24 jam. Segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP kuliah dan beasiswa CSR yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
6: Pak, cepet toh, gantian.
7: Iya, Bu, sebentar.
6: Loh, Pak, kenapa? Kok pucat?
7: Aduh, Bu. Kencing batuku kambuh loh, Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Sakit loh, Bu.
6: Sabar, Pak. Coba minum ini.
7: Apa ini, Bu?
6: Proren, Pak. Ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
8: Kini, telah tersedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kejepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda.

0: peserta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
1: Nama saya Pak Suparman, saya sesak napasku dulu udah sembuh karena obat Agarilus ini. Alhamdulillah, sesak napas dengan asmaku udah mari total. Siapa-siapa punya penyakit sesak napas, penyakit asma, datanglah radio ini beli. Kalau nggak beli rugi, badan langsung sehat.
2: Tinggalnya di mana Pak?
1: Tempat saya tinggal di Kebun Sukamulia.
2: Sudah berapa tahun Pak sakit sesak napas ya?
1: Ya kalau sesak napas ini aku udah dari kecil Mas, dari kecil masih bujang sekitar 20-an tahun kayaknya.
2: Ini selain sesak napas, Bapak Suparman apa yang dikeluhkan, Pak?
1: Yang selain sesak napas itu kadang-kadang buang air susah, kadang-kadang sering badannya ngeri-ngeri kayak gitu, lemes-lemes capek. Kalau nginum itu langsung mari. Ya, kalau ada teman-teman aku yang sakit macam ini, siapa aja datang di sini, di stadio ini beli. Kalau nggak beli, sesak napas kamu hari-hari kayak gitu. Kalau aku sekarang udah enak badan, udah mau makan apa aja enak. Dulu kalau sambal-sambal pedas, apa santan nggak bisa makan, napasnya sesak terus sampai nangis-nangis. Sekarang alhamdulillah udah main nom Agarilus ini sehat. Alhamdulillah, siapa-siapa punya penyakit sesak napas, penyakit asma, datanglah stadio ini beli. Kalau nggak beli rugi.
0: Untuk mengetahui produk Agarilus lainnya, klik www.agarilus.id. Agarilus Series berizin resmi BenPom dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian. Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
3: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Telah dibuka kembali klinik pengobatan mata India dengan metode pengobatan 100% herbal dan tanpa operasi. Dapat mengobati katarak, mata minus, plus, silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak. Serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India. Beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, Nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam.
2: Bu Ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu Ne. Sawise rutin ngombe agar lu sekolah lho, Bu Ne. Peluang jantungnya Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
4: Ini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Baik untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring, bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di

Lagi, malamnya aku harus ngerjain laporan dan sampai dini hari rasanya di badan tuh campur aduk, capek, lelah, dan jadi gampang ngantuk. Makanya, aku tuh tiap hari sebelum tidur, minum Dusi Pure dulu. Ini tuh susu kuda kolostrum dengan 100% bahan herbal alami. Tenang aja, ini tuh udah aman kok, udah halal dan juga BPOM. Yang paling aku suka, ini tuh kandungannya tinggi fluorin dan juga kalsium yang bisa menjaga stamina dan juga kekebalan tubuh. Rasanya unik, perpaduan aroma rempah seperti kayu manis, jahe, serai, dan juga temulawak.

0: spesialisasi susu kuda nomor 1.
1: Dapatkan Duzi Pure susu kuda bubuk premium hanya di Studio Citra FM Lubuk Linggau.
2: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
3: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
1: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amanah, Taba Jemeke, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma, sebelah Rumah Makan Sebroyot, Taba Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Infarma, Lubuk Kupang, Lubuk Linggau. Apotek A3, Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Satelit Farma, seberang Jalan Lakitan, Pasar Satelit, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Intan Farma, Jalan Garuda, Lubuk Aman, Lubuk Linggau. Apotek K24, Jalan Majapahit, Lubuk Linggau. Apotek Cordova, Terminal Atas, Lubuk Linggau. Apotek Sumber Sehat, Terminal Kalimantan, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Mura Farma, depan X Kompi, Lubuk Linggau. Apotek Tiga Saudara, Jalan Yosudarso, Taba Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Kito, simpang Jalan Nangka Lama, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Ivana, Jalan Panorama, Pasar Impres, Lubuk Linggau. Apotek Rarma, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lintas Megang, Lubuk Linggau. Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3, Lubuk Linggau. Apotek dan Klinik 24 jam Cordova Utama, depan X Kompi Taba Pingin, Lubuk Linggau. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
4: 102,6 Citra FM.

0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.
1: Nah, udah, jangan makan jeroan. Ingat usia lo.
2: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini lo.
1: Morinda? Siapa lagi Morinda?
2: Ini lo, Bu, Morinda. Herbal Morinda dari Agarius, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak lo, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
1: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi lo, Pak. Bisa ya, Pak?
2: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu. Untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
1: Oke deh, ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
3: Jaga

0: Kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: Hey bos, piye kabar e? Eh, tuwek emen to awakmu saiki.
3: Moso se? Rasaku perawatan terus lho iki.
2: Aja lali perawatan ki jeruan bareng lho. Kaya to konsumsi sing iso nggarai tulang dan gigimu itu kuat. Badan tetap ideal, sistem imunnya hebat, lan iso jaga kesehatan kulit lan mata.
4: Nah, bener iku. Ben tampan luar dalam kilo susu Zigo 26 premium 24 karat nggarai awakmu awet nom lan sehat.
5: Zigo 26 susu kambing Eko premium murni diperkaya dengan daun kelor.

0: alami.
1: Susu Etawa Zigo 26 bisa dibeli di Gresiat Agarilus atau di radio-radio kesayangan Anda ini. Minum susu Zigo 26, sehat, go, go, go.
2: Ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X banner, stiker one way, all branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos dan lain-lain. Buktikan keandalan Smartu Print dengan cetak super cepat. 1 jam langsung jadi dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print. Semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart Horse Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Horse Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musala, diskon 50%. Untungnya lagi bisa antar jemput. Smart Horse Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan amal hanya di Smart Horse Point. Kontak person, Smartu Print dan Smart Horse Point 0811-7806-878 atau 0811-7338-283.
0: Tim Sehat Dokter Herbal.
3: Sehat Dokter Herbal.
4: Keluarga Sehat Indonesia, pernahkah dari pendengar sekalian mengalami pusing yang sangat, rasa sakit kepala yang sangat kuat? Harus diwaspadai, harus kita

mendengarnya ya. Tapi bismillah, insya Allah kanker otak kita bisa atasi dengan menggunakan herbal. Herbal yang kita gunakan adalah herbal-herbal yang untuk membunuh sel-sel kanker yang berkembang pada sel otak kita. Dan juga herbal yang berfungsi untuk membantu menguatkan

Dan satu sisi lagi, karena memang ini kanker, bukan penyakit yang mudah untuk kita atasi, kita harus banyak gunakan herbal yang menguatkan untuk membunuh sel kanker tersebut. Kita gunakan juga Procan.

0: pada otak. Insya Allah dengan menggunakan herbal-herbal tersebut, sel kanker bisa dibunuh oleh herbal-herbal tersebut dan otak sekitarnya pun tetap bisa terlindungi dan tetap sehat. Demikian tips dari saya, semoga bermanfaat. Saya Dr. Ipak, salam sehat dan sukses.
1: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian. Dua koma enam Citra FM.

0: propolis karo tanduran herbal khas Nusantara. Dijamin jos pokoke, bahkan iso ngobati penyakit degeneratif.
1: Oh, iyo ya, agar lulus drop, solusi sehat ketika ngedrop. Oke Bu, bungkus. Agarus Drop adalah produk herbal berbahan dasar gamat, bagagan, dan propolis. Dilengkapi tanaman herbal Nusantara, mampu memelihara kesehatan Anda, memberikan nutrisi kecerdasan otak, anti pikun, stroke, gula darah tinggi,

0: Udah, jangan makan jeroan. Ingat usia loh, Pak.
1: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
0: Morinda? Siapa lagi Morinda?
1: Ini loh, Bu Morinda. Herbal Morinda dari Agarius, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
0: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak?
1: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
0: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
2: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: Madu hitam pahit adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemas kuat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
2: Dapatkan madu hitam pahit Agarilus di studio Radio Citra FM Lubuk Linggau.
5: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: 102,6 Citra FM. Radio tetap menjadi media yang relevan dan didengar di Indonesia pada tahun 2025-2026 dengan sekitar 25 juta pendengar atau 8,6% populasi penduduk Indonesia. Radio bertransformasi ke platform digital seperti aplikasi, streaming, media sosial untuk menjangkau pendengar muda. Dan radio masih populer karena menyajikan musik, berita lokal, serta menjadi teman dalam perjalanan. Survei menunjukkan 52% anak muda Indonesia masih mendengarkan radio, baik melalui perangkat analog maupun digital atau ponsel. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Tetap dengar radio, tetap beriklan di radio.
1: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series dengan Bapak Ahmad Yusuf, 4 Suku Menanti, Dusun Ailang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong, 0831-5006-4432, dengan Ibu Paira Tanjung Sari, Padang Ulak Tanding, 0821-7962-1411, dengan fotokopi Rehan P1 Mardiarjo, Kecamatan Purwodadi, 0852-7314-7942, dengan Bapak Rukidi Muara Klinje, 0813-7765-0549, dengan Bapak Suherman Megang Sakti, 0857-6915-2989, dengan Bapak Amir Karsidi Sukadana, 0823-7296-9929, dengan Toko Bambang

0: 0821-8784 dengan Bapak Teguh atau Bidan Unin Latifah 0821-7929-1579 dengan Ibu Paira Tanjung Subur 0857-8883-1498 dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulu dengan Bapak Edi Padang Lalang Sin Masjid At-Taqwa Lubuk Nien dengan Bapak Pendi Arapik Petanang Ujung Maluhus dengan Bapak Yansa di Radio Selangit FM Sekdes Lubukin Baru Kecamatan Selangit 0812-7872-1421 serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
1: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

Sila 102,6. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. 102,6 Citra FM.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, golongan yang akan memasuki surga itu ialah mereka yang berhati seperti hatinya burung. Hadis tadi merupakan sebuah tamsil yang mungkin aneh bagi kita. Bagaimana seseorang yang akan memperoleh kenikmatan yang baka bernama surga harus memiliki etos seperti makhluk yang kadang terkesan tak berdaya seperti burung? Jika kita renungkan, burung ternyata memiliki sebuah tingkah yang patut kita kagumi. Mereka mulai mengepakkan sayap di pagi hari untuk mengais rezeki. Dan dengan keyakinan sama, mereka akan pulang dengan tembolok yang penuh terisi. Dengan atau tanpa tembolok yang terisi, para burung tetap mengepakkan sayap bersama keyakinan yang dimilikinya. Memang, Allah tak akan lupa memberikan rezeki kepada segenap makhluknya yang selalu berikhtiar.
2: Citra FM Lubuk Linggau.
3: Citra FM Lubuk Linggau.
2: Citra Budaya Bangsa.
4: Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
5: Nih Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
4: Banyak nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
5: Kalau akreditasinya cak mano?
4: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
5: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
4: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
5: Lemak nian, kalau cek itu aku langsung daftar bae.
6: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih, seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP Kuliah dan beasiswa CSR Yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial, Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
7: Nah, udah, jangan makan jeroan. Ingat usia lo.
8: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini lo.
7: Morinda? Siapa lagi Morinda?
8: Ini lo, Bu, Morinda. Herbal Morinda dari Agarius, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak lo, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
7: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi lo, Pak. Bisa ya, Pak?
8: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
7: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda. Morinda juga.
8: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
5: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
3: Pak, cepet toh, gantian.
9: Iya Bu, sebentar.
3: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
9: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
3: Sabar Pak, coba minum ini.
9: Apa ini Bu?
3: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
10: Kini telah tersedia Herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
5: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa. Citra.

Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra budaya bangsa.

0: Sangu eta ibu.
1: Sancana minum obat ayeuna anu dira anu diunjuk obat naon?
0: Nah, biki cuman nurut kana anjuran sadarek-sadarek eta mun tosep obatna sakit deui ya, beuteung peureuh deui, peureuh deui. Kan di lambung eta geus luka. Abi Sukanta YP Nubumina di Manggarawan RT 16 RW 07 Labuan Ratu Opat Kecamatan Labuan Ratu Lampung Timur.
1: Anu asli
0: nak mah
1: apa?
0: Aduh, tengah cek kata nama mah tak mah gitunya.
1: Kronisnya,
0: amu tak ada har jeruk kata ibu. Ya Allah perih nak gitunya. Agarius drop katanya. Alhamdulillah. Nyabi eta isuk. Saacan tuang eta minum 15 tetes. Terus tak solat lohor eta minum dari 15 tetes. Tak solat asar 15 tetes. Alhamdulillah.

0: bungkul di abdi agar ilus dropnya. Amin. Tuh segitu wae lah di abdi. Ulopo nomor abdi besik dipercaya simpen bayi nomor abdi 0821-8167-6166 Sukanta YP Manggarawan Labuan Ratu Opat Kecamatan Labuan Ratu. Nyata alhamdulillah nyata-nyata. Amin.
1: Untuk mengetahui produk Agarilus lainnya, klik www.agarilus.id. Agarilus Series, berizin resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian. Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini. Terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amanah, Tabah Jemeke, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma, sebelah Rumah Makan Sebroyo, Tabah Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Infarma, Lubuk Kupang, Lubuk Linggau. Apotek A3, Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Satelit Farma, seberang Jalan Lakitan, Pasar Satelit, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Intan Farma, Jalan Garuda, Lubuk Aman, Lubuk Linggau. Apotek K24, Jalan Majapahit, Lubuk Linggau. Apotek Cordova, Terminal Atas, Lubuk Linggau. Apotek Sumber Sehat, Minal Kalimantan, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Mura Farma, depan X Kompi, Lubuk Linggau. Apotek Tiga Saudara, Jalan Yosudarso, Tabepingin, Lubuk Linggau. Apotek Kito, Simpang Jalan Nangkalama, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Ivana, Jalan Panorama, Pasar Impres, Lubuk Linggau. Apotek Refarma, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lintas Megang, Lubuk Linggau. Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3, Lubuk Linggau. Apotek dan Klinik 24 Jam Cordova Utama, depan X Kompi Tabepingin, Lubuk Linggau. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.

0: dapat mengobati katarak, mata minus, plus, silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak. Serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India. Beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam.
1: Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: 102,6 Citra FM.
1: Nah, udah, jangan makan jeroan. Ingat usia lo.
2: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini lo.
1: Morinda? Siapa lagi Morinda?
2: Ini lo, Bu, Morinda. Herbal Morinda dari Agarius, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak lo, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
1: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi lo, Pak. Bisa ya, Pak?
2: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu. Untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
1: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
0: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: Pak, cepet toh, gantian.
5: Iya, Bu, sebentar.
4: Loh, Pak, kenapa? Kok pucat?
5: Aduh, Bu, kencing batuku kambuh loh, Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh, Bu.
4: Sabar, Pak, coba minum ini.
5: Apa ini, Bu?
4: Proren, Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
0: Kini telah tersedia Herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kejepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen dekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
6: Telah dibuka kembali klinik pengobatan mata India dengan metode pengobatan 100% herbal dan tanpa operasi. Dapat mengobati katarak, mata minus, plus silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak. Serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India. Beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, Nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam. We'll be right back.

0: karena anjuran sadarek-sadarek itu amun tosep obatna sakit deui ya beuteung perih deui perih deui kan di lambungnya teh geus luka gitu. Abi Sukanta YP Nubumina di Manggarawan RT 16 RW 07 Labuan Ratu Opat Kecamatan Labuan Ratu Lampung Timur.
1: Anu asli
0: nak mah
1: apa
0: kak? Atau kita cek kata mah mah tak mah gitu nya
1: kronis.
0: Kronisnya amun tos ngadahar jeruk kata ibu ya Allah perih nah gitu nya agarius drop katanya alhamdulillah nya abi eta isuk saacan tuang eta diminum 15 tetes terus pas salat zuhur eta diminum deui 15 tetes pas salat asar 15 tetes alhamdulillah ibu eta saenggeus nangin wae nya alhamdulillah urang.

0: eta wungkul ti abdi agarilus dropnya. Amin amin amin aminnya. Lo sakitu wae lah ti abdi, ulah poho nomor abdi bisik teh percaya simpen bae nomor abdi 0821-8167-6166 Sukanta YP Manggarawan Labuan Ratu Opat Kecamatan Labuan Ratu. Nyata alhamdulillah nyata-nyata amin.
1: Untuk mengetahui produk Agarilus lainnya, klik www.agarilus.id. Agarilus Series, berizin resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian. Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: Tar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
3: Nih, Anda. Aku nih lagi nyari info, nak

0: Sidoarjo. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap. Mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik dengan keamanan CCTV 24 jam. Segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP kuliah dan beasiswa CSR yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
1: Terus 2,6 Citra FM.

0: Linggau.
1: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
0: Citra FM Lubuk Linggau.
2: Aduh, sendi dan kesehatan tulang terganggu. Ingat Zigo 26. Daya tahan tubuh lagi menurun. Ingat Zigo 26. Ingin sistem pencernaan lancar? Ya ingat Zigo 26. Saya Anda mengkonsumsi Zigo 26, susu Etawa Premium, dibuat dari susu kambing Etawa murni. Diperkaya dengan bahan-bahan alami seperti daun kelor yang merupakan sumber vitamin A, C, dan E yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Gamat atau tripang mengandung kolagen yang membantu menjaga kesehatan kulit, sendi, dan tulang. Serta ikan gabus yang menjaga kesehatan otak dan meningkatkan kualitas tidur Anda. Ayo kuatkan tulang, otot, sendi, dan imunitas dengan mengkonsumsi Zigo 26, susu kambing Etawa Premium.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: Eh, Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
5: Nih, Anda. Aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
4: Banyak, Nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
5: Kalau akreditasinya cak mana?
4: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
5: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
4: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
5: Lemak nian, kalau cek itu aku langsung daftar bae.
6: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih, seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP kuliah dan beasiswa CSR yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
7: Terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
8: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
6: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotik Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotik Saras, Jalan Kenanga 2, Megang Lubuk Linggau. Apotik Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotik Mekafarma, Jalan
9: Fatmawati Lingkar Selatan Lubuk Linggau, Apotek Ayin Batu Urip Lubuk Linggau, Apotek Asna Jalan Lapter Lubuk Linggau, Apotek Anissa Eka Marga Lubuk Linggau, Apotek Rora Desa Tanah Priuk Lubuk Linggau, Apotek Muara Kati Marga Mulia Lubuk Linggau, Apotek Aldan Marga Mulia Lubuk Linggau, Apotek Amanah Tabah Jemeke Lubuk Linggau, Apotek Nawa Farma sebelah rumah makan Sebroyo Tabah Pingin Lubuk Linggau, Apotek Infarma Lubuk Kupang Lubuk Linggau, Apotek A3 Tanah Priuk Lubuk Linggau, Apotek Satelit Farma seberang Jalan Lakitan Pasar Satelit Megang Lubuk Linggau, Apotek Intan Farma Jalan Garuda Lubuk Aman Lubuk Linggau, Apotek K24 Jalan Majapahit Lubuk Linggau, Apotek Cordova Terminal Atas Lubuk Linggau, Apotek Sumber Sehat Terminal Kalimantan Pasar Lubuk Linggau, Apotek Mura Farma depan X Kompi Lubuk Linggau, Apotek Tiga Saudara Jalan Yosudarso Tabah Pingin Lubuk Linggau, Apotek Kito simpang Jalan Nangka Lama Megang Lubuk Linggau, Apotek Ivana Jalan Panorama Pasar Impres Lubuk Linggau, Apotek Refarma Jalan Jenderal Ahmad Yani Lintas Megang Lubuk Linggau, Apotek Farsa samping SMP Negeri 3 Lubuk Linggau, Apotek dan Klinik 24 jam Cordova Utama depan X Kompi Tabah Pingin Lubuk Linggau, serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
10: Tim Sehat Dokter Herbal. Tim Sehat Dokter Herbal.
11: Keluarga Sehat Indonesia, MAH merupakan gangguan yang terjadi pada lambung, di mana lambung mengalami nyeri, mengalami perih disebabkan karena iritasi yang terjadi pada lambung. Nah, iritasi yang terjadi pada lambung bisa disebabkan karena memang pola makan kita yang salah, sehingga asam lambung menumpuk di dalam lambung dan mengiritasi lambung, mengiris lambung kita sehingga lambung kita mengalami perlukaan. Bagaimana cara kita untuk mengatasi supaya lambung kita yang sudah mengalami perlukaan ini, mengalami nyeri ini, menjadi bisa sehat dan normal kembali? Yang pertama adalah menjaga pola makan untuk bisa tetap teratur, karena kalau kita tidak menjaga pola makan yang teratur, maka asam lambung akan menumpuk kembali. Jadi asam lambung tetap akan bisa mengiritasi lambung kita. Jadi pertama adalah menjaga pola makan dengan sebaik-baiknya. Nah, kemudian yang kedua adalah dengan menjaga lambung untuk bisa menjadi normal kembali, menjadi sehat kembali. Bagaimana caranya? Kita gunakan Agarus Drop. Agarus Drop memiliki kandungan gamat. Di sini peran gamat adalah mengisi, memperbaiki jaringan lambung kita yang mengalami kerusakan, mengalami perlukaan karena iritasi dari asam lambung yang meningkat di dalam lambung. Dan pegagan fungsi untuk memperbaiki jaringan-jaringan sel-sel yang juga mengalami gangguan. Jadi, gunakan Agarus Drop untuk mengatasi gangguan lambung. Demikian tips dari saya, semoga bermanfaat. Saya Dr. Ipak, salam sehat dan sukses.
10: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.

0: aduh ya. Balik lagi bersama Juna tentunya di Radio Citra. Sore hari ini tuh enak banget ya sahabat Citra ya. Sambil beristirahat, sambil menikmati minggu yang udah mau jam akhir ya. Bukan jam akhir ya, tapi jam akhir karena bapak besok udah Senin cuy ya. Kalau Senin kita sibuk lagi, begawi lagi ya. Ya tapi gak apa-apa deh, sibuk lagi, begawi lagi, asal ada si dia. Aduh, si dia siapa? Si dia Juna tentunya ya. Dan Juna akan menemani semua sahabat Citra untuk menikmati tembang-tembang somai dimanapun kalian berada. Jangan lupa untuk menikmati show tembang Malaysia. Lagu Jiran Awak Suka, silakan bergabung bersama Juna tentunya di 0733451977 nya. Passwordnya Citra Somai, show tembang Malaysia, lagu Jiran Awak Suka. Iya, ada siapa di via telepon? Halo, selamat sore. Dengan siapa di situ? Radio Citra FM Lubuk Linggau. Iya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya. Dengan siapa di mana nih?
1: Merasi.
0: Di Merasi. Aduh, orang Merasi. Wis suwi ya, ora teko. Saya Mas. Saya mawon. Tasik nopo to?
1: Barusan man.
0: Barusan apa nih? Adus yo. Akeh banyu nih.
1: Mandi.
0: Akeh enggak ora banyu nih?
1: Oh, oke.
0: Oke ya, wong wis udan kok.
1: Udan di ngambengi ya, kita udan mas.
0: Tapi udane sithik yo. Sithik-sithik sing penting berkat to mas eh. Mas, wis madang orang. Udah makan belum sayang? Halo.
1: Belum.
0: Oh, belum ya. Ini kok suaranya melebu-lebu ngono.
1: Lebu metu.
0: Iya. Menek medun, menek medun. Penak tapi mas. Mas dari kawasan mana nih, banyak banget yang mau berkenalan sama mamas.
1: Lah saya jualan es.
0: Oh, Sarip ya. Sombong ya Mas Sarip. Iya, gak pernah ngeliat Juna lagi. Nanti Juna diambil orang loh. Ini ada Mas Endi Selau Randy ya, katanya salam buat Mas Sarip ya. Ada Kardi, Hitachi, Ayu katanya ya, dan juga Desi. Ini salam-salam buat Mas Sarip semua deh.
1: Iya, makasih, salam kembali
0: Sanjaya, Aal, Papa Nopa gitu.
1: Oke.
0: Oke, enggak jual es hari ini.
1: Udah pulang dari tadi.
0: Dari tadi, ini gimana kan akhir-akhir ini kita menghadapi musim panas ya. Dan alhamdulillah sekarang kita tuh udah memasuki musim hujan. Nah gimana dengan penjualan esnya, kenceng gak?
1: Kenceng pokoknya.
0: Aduh, pacaklah bandar. Bandar Martabak Merasi yang disimpang itu enak ya.
1: Kalau Mas Suna mau nikah, saya ada PR saya. Iya,
0: booking. Booking ya. Aduh, nanti disuruh bayar.
1: Murah meriah kok.
0: Murah meriah ya. Oh, beli satu gratis 100 ya. Boleh enggak? Aduh, Juna ngajak belago katanya ya. Oke, kalau begitu ini mau dengar lagu apa sih?
1: Lagunya Wajah Kekasih.
0: Wajah Kekasihnya yang mana? Ayu, Bibi ya. Ini Mama Senaka loh, Seneni toh. Wajah Kekasih yang keberapa?
1: Keberapa ya?
0: boleh kepo dikit nggak ya? Mamasnya dulu ada berapa kekasih? Ici.
1: Lupa.
0: Berarti kalau lupa tuh kekasihnya banyak nggak terhitung ya?
1: Banyak, di mana-mana ada.
0: Oh ya ampun, sok belaga kali wong ini ya. Hati-hati loh malam ini ya, tidak ada bantal. Aduh, ajari dong. Biar ada di mana-mana.
1: Ilmuwan.
0: Oh mobil ya, hei kaya Cio S Merasi ya. Ya ada salam dari mantanmu namanya Princess. Oke, dan ada salam dari Epri juga nih ya buat kakak kita, kakak Sarip ya.
1: Iya.
0: Oke, ini salamnya buat siapa nih?
1: Salamnya buat Mas Aladin, buat Pak Wiji, Mbak Fatima, Mama Angel, Kota Kartit, Kartin, Pak Min, Kota Sono, Mama Isma, Kang Harmono, pokoknya buat semakin Radio Citra dimanapun berada dan tanpa terkecuali ucapannya sore dan buat Bang Junanya sehat selalu.
0: Oke, sama-sama.
1: Dan jodohnya, rezekinya.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Terima kasih atas waktunya.
0: Ya, kembali kasih.
1: Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Oke, masih bersama Jonah tentunya di 102,6 FM Lubuk Linggal. Sobat Citra, itu tadi ada Mas Arif yang sudah bergabung bersama kita. Mau minta lagu Wajah-Wajah Juna. Ini bukan ya, Wajah-Wajah Kekasih ya. Adakah mungkin dia melihat aku setelah ku campakan. Ya alay alay alay alay ya, Wajah Kekasih dah ya. Kekasih yang mana Mas Rian? Baik, terima kasih buat Mas Arif dari Iwonosari ya. Dan untuk semua sahabat Citra yang mau bergabung, silakan bergabung bersama Juna tentunya di 0733451977. Passwordnya jangan lupa Citra Somai, So Tembang Malaysia, lagu Jiran Awas Super.

Aduh, enak banget ya sore-sore kayak gini kita dengerin lagu Kutimang-timang Adikku Sayang dari Urang Awak Sadonyo ya. Abang Ivan yang menyanyikannya ya. Memang sih ya kalau lagu tentang anak-anak itu enak ya. Juna aja suka nonton serial Upin Ipin itu Sahabat Citra ya. Itu lagunya memang enak-enak banget ya. Apalagi lagu Upin Upin yang mari semua kita bergembira. Jadi dangdut. Apalagi yang satunya lagi ya, sahabat untuk selamanya. Nah, ngomong-ngomongin pelajar dan juga anak-anak Sahabat Citra, ini ada kasus menggemparkan dan sudah menjadi temuan polisi. Pelajar asal Muratara ditemukan meninggal dunia di kos Lubuk Linggau, dan inilah penjelasan polisi dilansir dari linggopost.co.id. Aduh, kenapa sih pelajar ya kok meninggal dunia tiba-tiba? Aduh, ini pergaulannya atau kekecewaannya ya, atau memang sudah nasibnya? Ya udah deh kalau begitu langsung aja kita ke Citra Bibolemes. Sahabat Citra dilansir dari linggopost.co.id. Pelajar SMK Negeri 3 Lubuk Linggau Muhammad Aditya Saputra 16 tahun ditemukan meninggal dunia di kamar kosnya di hari Sabtu 19 September 2026 sekitar pukul 18.45 waktu Indonesia bagian barat. Ngapo pelajar tuh meninggal ya? Apa banyak beban, banyak utang, aku gak tahu ya. Hal ini tentunya membuat heboh penghuni di kos RT 7 Kelurahan Majapahit, Kecamatan Lubuk Linggau Timur 1, Kota Lubuk Linggau, Provinsi Sumatera Selatan. Almarhum diketahui berasal dari Kelurahan Muara Kulam. Nah, wong Muara Kulam ya, Kecamatan Ulurawas, Kabupaten Musirawas Utara, Muratara, Provinsi Sumatera Selatan. Kapolres Lubuk Linggau AKBP Catur Erwin Setiawan. Halo Bapak AKBP Catur Erwin Setiawan, semoga sehat selalu. Melalui Kapolsek Lubuk Linggau Timur Ibtu Jumar Bolipar menjelaskan yang pertama kali menemukan almarhum adalah sepupunya. Oh, sedih ya. Iya, malam itu sepupunya yakni Melisa datang ke kos almarhum. Dia memang sering main ke sana. Namun tidak seperti biasanya, pintu kamar kos yang ditempati Aditya terkunci dari dalam sehingga menimbulkan kecurigaan. Karena curiga, akhirnya dibantu oleh tetangga, pintu kos didobrak. Begitu pintu didobrak, Aditya ditemukan sudah dalam kondisi kaku. Ia tergeletak di ruang depan sehingga kejadian ini langsung dilaporkan ke pihak Polsek Lubuk Linggau Timur. Mengerikan sekali ya, masih pelajar mengakhiri hidupnya. Dan ini wong Muara Kulam. Ya Allah, Muratara lur ya. Ya, berdasarkan pemaparan dari Kapolsek Lubuk Linggau Timur, menurut keterangan Melisa, selama ini almarhum yang merupakan siswa kelas 11 ini mengaku mengalami sakit mah. Ya Allah, sakit mah lur ya, bukan bunuh diri dia ya. Aide, mengekos ya sakit mah. Siapi makanan yang banyak, datang ke rumah Juna biar Juna kasih makan gitu. Aduh, agak wong-wong ngekos di Linggau ini nak ke rumahku galo. Aide, aku tutup pintu nak pindah. Iya si Juna Bayo, kalau misalnya lagi kelilipan ya, kelilitan perut kelaparan tuh gak bisa tidur lur kalau sakit mah. Untung Juna itu punya agarilus yang manfaatnya memang bagus untuk menjaga daya tahan tubuh sih ya, selalu sehat dan juga terurus ya. Apalagi kalau penyakit mah menggunakan agarilus dijamin ya, emah kronisnya menjadi emah manis. Untuk itu dapat segera perumah agarilus di Gerai Sehat Agarilus, Jalan Sultan Mahmud Badarudin 2, Kilometer 9, Kelurahan Tanah Priu, Kota Lubuk Linggau. Ya, kita salam sapa dulu sebelum kita lanjutkan lagi penemuan jenazah ya, seorang anak SMA kelas 11 yang meninggal dunia di kos Lubuk Linggau asal Muara Kulam. Kita sapa buat Farhan, nih buat Gunawan dan juga buat Dimas dan teman-teman yang mendengarkan 102,6 FM Lubuk Linggau Radio Citra. Citra Somai So Tembang Malaysia, lagu jiran awak suka. Iya, Sahabat Citra, karena memang dugaan besarnya almarhum ini meninggal karena sakit, keluarganya pun juga sudah menerima dan tidak bersedia di autopsi ya. Itulah aku galak ngeri dengan anak kos nio yang terlalu polos, kurang lincah tuh yo. Kadang-kadang tuh lapar di tagonyo, cak itu kan. Men aku jadi anak kos dulu tuh idak lor ya. Ah, men aku lapar aku panjang otaknya ya, kemano ya. Baik-baik Pak RT.
merayu-rayu ayu warung cah itu kan, bantu-bantu dia ngutang, kakek kan lunas cah itu. Oke, enggak Kak Gunawan dari Bayung Lincir ya. Jadi kita sebagai anak kos tuh jangan duduk diam nerimo tiap bulannya. Jangan ya. Enggak kayak hidup kita di tempat wong sayang ya. Bekerja, berijo, berusaha. Jangan cuma bisa minta sen dengan umak dengan ubak. Baik ya. Mak bak tuh bukan galak ngirim, bukan telat, tapi karena ada beberapa faktor galaan tuh kan. Jadi pesan Yunani untuk semua anak-anak kos yang ada di Indonesia dan juga di seluruh Nusantara ya. Kalau memang misalnya lapar, cah itu tuh ya, kamu gak usah banyak jajan, gak usah cak kecantian, nah makan-makan seblak, nah makan-makan bakso, itu tidak kenyang, malah buat asam lambung naik ya. Lebih baik kamu masak sendiri atau kamu masak nasi banyak-banyak ya, itu. Beli sayur masak aja atau masak ya, kangkung tempe, mana lagi kan sekarang udah ada MBG, pasti terbantu ya. Enggak, Li. Nah, dan juga kalau dapat MBG enggak usah sok cantik kamu tuh. Aku udah gelap makan inilah, enggak level, enggak enak, enggak bersyukur ya. Nengok saudara kita asal Muratara ditemukan meninggal dunia di kos Lubuk Linggau gara-gara penyakit mah ya. Oke, karena kita sudah dewasa, pesan saya untuk adik-adik, kita lah yang menjaga diri, kita lah yang membentuk diri, dan juga kita lah yang meraih prestasi dan membanggakan orang tua sejak dini. Cocok Juna nomor 1. Lumayan menyita emosi ya ternyata ya, tentang anak kos ini yang meninggal ya. Dan alhamdulillah sih keluarga sudah ikhlas ya. Ya memang harus ikhlas ya dek, melasalah dari sono ya. Dan mungkin anaknya juga pendiam yo, gak galak ngomong-ngomong. Aduh ya Allah ya. Akhirnya kalau begitu sahabat Citra, masih dalam spesial anak-anak ya. Nanti Yuna akan kembali lagi bersama 102,6 FM Lubuk Linggau Radio Citra. Untuk itu jangan kemana-mana sahabat Citra. Kita dengerin dulu lagu Wajah-Wajah Kekasih dari Mas Syarif. Tetaplah bersama Yuna di 102,6 FM Lubuk Linggau Radio Citra. Citra Somaiso Tumbang Malaysia, lagu jiran awak suka. Kak Gunawan goyang.

0: gagan, propolis karo tanduran herbal khas Nusantara. Dijamin jos pokoke, bahkan iso ngobati penyakit degeneratif.
1: Oh, iyo ya, agak lus drop, solusi sehat ketika ngedrop. Oke, Bu. Bungkus. Agarus Drop adalah produk herbal berbahan dasar gamat, bagagan, dan propolis. Dilengkapi tanaman herbal Nusantara, mampu

0: Tito, gantian.
1: Iya, Bu, sebentar.
0: Loh, Pak, kenapa? Kok pucat?
1: Aduh, Bu. Kencing batuku kambuh loh, Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh, Bu.
0: Sabar, Pak. Coba minum ini.
1: Apa ini, Bu?
0: Proren, Pak. Ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
2: Dia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: Telah dibuka kembali klinik pengobatan mata India dengan metode pengobatan 100% herbal dan tanpa operasi. Dapat mengobati katarak, mata minus, plus silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak. Serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang.

sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India. Beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India.

0: Udah, jangan makan jeroan. Ingat usia lo.
1: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini lo.
0: Morinda? Siapa lagi Morinda?
1: Ini lo, Bu, Morinda. Herbal Morinda dari Agarius, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak lo, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
0: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi lo, Pak. Bisa ya, Pak, ya?
1: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes. Diabetes dan darah tinggi.
0: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
2: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.

0: Linggau 102,6. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Okey, kita nak ambil kesempatan juga. Okey, mengucapkan kepada yang terpenting juga dalam masa career kita sebagai pemuzik atau sebagai seorang rock band, okey. Kami juga ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada pihak-pihak wartawan hiburan, okey. Dan Amy harap semua masih ingat lagu ni kan? Boleh nyanyi bersama ramai-ramai tak? Kuat-kuat, okey. Kerana nanti pada malam ini semuanya akan dirakam, okey. Akan anda akan berada di kaca TV, okey. Suara akan dengar dalam TV, akan dengar dalam kaset, ada dengar dalam CD, okey. Boleh nyanyi ramai, okey. Okey, terimalah Isabella.

Linggau Radio Citra, balik lagi bersama Juna tentunya di radio kesayangan kita semua, Radio Citra. Citra Somai, so tembang Malaysia, lagu jiran awak suka. Yeay, sore yang indah dan juga enak banget nih buat weekend bersama keluarga, apalagi mengajak si kecil jalan-jalan ya, mengingat kondisi sudah tidak terlalu berdebu dan juga informasi cuaca di Kota Lubuk Linggau hari ini mendung manja ya. Jadi buat semua sahabat Citra yang mau mengajak belahan jiwanya untuk makan ya, atau ke rumah keluarga, atau jalan-jalan ke destinasi wisata terbaik di Kota Lubuk Linggau, ini tuh sore yang tepat ya, tepat ya. Tapi kalau semua sahabat Citra lagi sibuk, mungkin lagi narik napas ya hari ini, ya nggak apa-apa ya. Yang penting anak kita jangan sampai depresi karena nggak pernah diajak jalan-jalan dan healing-healing ya. Baik, kalau begitu sahabat Citra 102,6 FM Lubuk Linggau, kita lanjut lagi ya. Ini kita mau memberikan informasi tentang bagaimana caranya merawat anak yang terkena depresi. Sebab kalau salah-salah ya, anak yang kena depresi ini kalau tidak dilakukan di tangan yang tepat, bisa-bisa dia nambah lepas dan menjadi jadi ya. Nah untuk itu gimana sih, apalagi orang depresi ini kan sensitif dan susah banget untuk ditangani. Ini kita butuh solusi dan inilah dia Citra Solusi Melayu Manja bersama Juna tentunya di 102,6 FM Lubuk Linggau Radio Citra. Citra Somai, so tembang Malaysia, lagu jiran awak suka.

Baik sahabat Citra 102,6 FM Lubuk Linggau, mengingat anak adalah generasi bangsa, untuk itu kita harus peduli dan juga nomor satu kan untuk kenyamanan dan juga kebahagiaannya. Banyak sekali anak-anak depresi itu yang tidak mendapatkan payung yang wajar sehingga dia menjadi sampah masyarakat, mohon maaf ya, bahkan menjadi ancaman bagi masyarakat karena dia melakukan tindakan yang anarkis akibat dari orang tua yang tidak telaten dalam mengurus anak yang sedang mengalami depresi. Karena yang namanya depresi itu adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan keadaan atau gangguan jiwa yang mengalami anak-anak sehingga dia menjadi sedih dan sakit yang tidak tertolong. Jadi depresi itu menyerang sistem mental ya. Nah, banyak orang berpikir bahwa depresi hanya mempengaruhi orang dewasa. Pada kenyataannya, anak-anak dan remaja juga berjuang melawan depresi. Ini merupakan masalah kesehatan mental yang cukup serius dan juga beresiko. Lalu bagaimana sih kita mengenali gejala anak depresi sejak dini? Ih, jadi sedih. Aku sebagai guru ya, gak bisa nih anak-anak aku tuh mengalami gangguan tumbuh kembang baik psikis ya, psikis maupun biologis gitu. Sedih rasanya ya.

Sahabat Citra, untuk mengenali gejala depresi pada anak sejak dini adalah mengamati dulu gejala depresi pada anak. Melansir dari situs National Heart Survey, semakin cepat kita mendeteksi gejala tersebut, maka penanganannya akan semakin mudah. Oleh sebab itu, sebaiknya perhatikan bila si kecil kita itu mengalami tanda-tanda seperti yang pertama, sedih dan kurang bersemangat dalam waktu yang lama, ya. Karena depresi itu kalau menurut Juna, anak-anak yang mengalami gangguan jiwa atau mental itu tidak hanya dialami di lingkungan keluarga. Bisa ya, Juna mengaku saja dulu ya. Waktu kecil dulu tuh kami kan bergeng-geng di kelas ya. Nah, dan Juna itu sempat difitnah gitu kan, karena Juna nggak mau menuruti keinginan ketua gengnya. Jadi sedikit depresi Juna, jadi agak sedikit sedih, belajar jadi males, makan jadi males gitu ya. Nah, itu adalah salah satu depresi yang disebabkan oleh lingkungan dari sahabat gitu. Jadi tidak hanya orang tua saja yang bisa membuat anak depresi dengan berbagai tuntutan ya, tetapi anak-anak juga bisa mengalami depresi dari lingkungan luar atau dari sesuatu. Dan Juna pada saat itu tuh tidak mau mengadu gitu ya kepada orang tua atau kakak-kakak, karena Juna merasa ini tuh masalah hidup dan lingkungan pertemanan. Ih, jadi sedih ya. Nah, ciri-ciri anak yang depresi itu, sahabat Citra, sedih dan kurang bersemangat dalam waktu yang lama, dan sensitif dan mudah marah, tidak tertarik pada kegiatan atau benda yang ia sukai. Misalnya anak kita suka main boneka, nyenye, segala ngomong, bekicau bae ya, dan juga nak main bae, nah kok tiba-tiba dia jadi murung. Nah, itu tanda-tanda anak yang sedang mengalami depresi, dan terlihat males, susah tidur ya, bahkan sering tidur ya, dan susah makan, bahkan berat badannya turun, kurang percaya diri, serta sulit berkonsentrasi. Itu adalah ciri-ciri dari adik-adik kita yang sedang depresi. Oke, dan selanjutnya apa lagi sih ciri-ciri dari adik-adik kita yang kena depresi? Ya, kalau ngomong-ngomongin depresi ini, Juna ini jadi takut-takut sedih ya. Oke, selanjutnya yang membuat anak kita itu mengalami depresi ya adalah kita harus merawat anak-anak tersebut, jangan lepas tanggung jawab dan jangan menambah tekanan ya. Jadilah orang tua yang suportif. Melansir dari situs Child Mind Institute, dalam merawat anak yang depresi, kita harus menjadi orang tua yang sangat suportif atau mendukung anak-anak kita. Cobalah untuk membangun empati dan bayangkan jika kita berada di posisi anak kita, pahami apa yang kita rasakan, tetapi jangan membenarkan tindakan buruk yang ia lakukan. Sampaikan bahwa kita khawatir bila ia melakukan hal-hal tersebut secara terus-menerus. Nah, maksudnya di sini bahwa ketika anak kita sedang depresi, kita harus meluangkan waktu, karena depresi ini bisa ya nganar-nganar ke permasalahan yang lain-lain dan juga sana-sini. Nanti ujung-ujungnya anak kita kalau dia depresi aktif bisa mengganggu tetangga ya. Kalau misalnya dia depresinya itu yang pasif ya, dia bisa kehilangan berat badan ya, dan juga bisa kekurangan nafsu makan ya, bahkan bisa diam-diam meninggal gitu ya. Nah, itulah makanya ya, Juna tuh sayang banget sama anak-anak ya, jadi sedih deh Juna bilangnya. Nah, ketika depresi, kita itu harus juga pintar untuk berkomunikasi dengan anak-anak, karena anak-anak ini kan orangnya tidak bisa kita tekan dengan nada tegas ya. Kita sambil bercerita aja, mengapa nak kamu depresi gitu ya, ada nggak sih yang bisa kita bicarakan gitu, hal apa ya, kita doakan dan kita bicarakan sama-sama, karena hidup ini kan kalian punya keluarga dan punya Tuhan gitu, jangan berputus asa. Jadi berkata dengan orang depresi itu harus lembut, karena orang depresi itu belum gila sayang. Bermata ibunda, jangan marah dan jangan. Oke, selanjutnya cara menangani anak yang sedang depresi, sahabat Radio Citra, fokus dengan mendengarkan daripada memberi ceramah. Betul banget ya. Jadi enggak usah banyak ego ngomong, enggak usah banyak ego merepet ya, mak-mak dan juga bapak-bapak. Nah, bapak-bapak nih menananyo ada yang enggak beres dikit kan, bawaan bapak-bapak superhuman tadi kan, manusia super tadi yang sangat tegas nih, mukulah, ngapolah, anaknya dikunci lah. Nah, itu jangan sayang ya bapak-bapak. Dengar dah Dedi ya. Uma-uma juga ya menananyo
namanya depresi, jangan dibodoh-bodohi ya, diomong-omongi ya. Nah, tetapi kita memberikan ruang ya, dan juga di sini membuat anak itu mengeluarkan depresinya itu ada apa dan seperti apa gitu, sehingga anak itu mau berbicara dan kita hindari menghakimi sehingga semuanya itu bisa diluruskan kembali gitu ya. Karena kalau anak-anak depresi semakin ditekan ya, semakin terpressure dia sama orang tua dan lingkungan, dia akan merasa oh tidak ada yang peduli dengan aku gitu ya. Jadi dia akan lari menuju tempat yang peduli. Nah, takutnya ketika anak-anak kita lari itu, anak-anak kita tuh gak dapat payung yang tepat. Dan selanjutnya cara mengatasi anak-anak yang depresi adalah tetap bersikap lembut dan bersabar gitu ya. Kita boleh menangis sebagai orang tua ketika anak kita depresi. Kita harus berdoa kepada Tuhan dan meminta petunjuk para ahli agar depresi ini dapat teratasi ya. Jangan kita hanya memarah atau mendiamkan anak kita ya, atau kita mengejas dia dengan kata-kata yang tidak bagus atau mendikte, itu tidak bagus ya. Dan juga kita sampaikan juga bahwa harapan dan rasa sayang kita itu masih penuh dan full kepada anak kita yang depresi ya. Nah, untuk itu berikan pujian yang positif dan berikan kepercayaan dan kuatkan anak-anak kita ya dengan kajian agama dan contoh positif bahwa ya pasang surut hidup ini harus kita atasi dengan aktif dan tidak boleh kita kalah satu garis dengan orang-orang yang di bawah kita gitu. Karena sejatinya depresi ini adalah permasalahan hidup biasa yang kita alami ketika kita menghadapi suatu masalah ya. Jadi kita harus positive vibes ya gitu. Ibaratnya positive vibes itu tuh harus berjiwa-jiwa yang bagus gitu ya, pemikiran dan lain-lainnya. Nah, dan juga untuk adik-adik kita yang mengalami depresi ya. Nah, kalau depresinya ini sudah terlalu akut dan orang tua sudah tidak bisa lagi menjadi motivator dan fasilitator bahkan mengawasi ya, ini kayaknya adik-adik kita harus dibawa ke psikoterapi ya, psikoterapi psikiater ya. Biar apa gitu ya? Oke, biar anak-anak kita ini ya itu dapat teratasi masalah depresinya ya. Nah, dan juga yang paling penting ketika anak-anak kita depresi ya, kita harus waspada dan juga jauhkan dari benda-benda yang berbahaya yang dapat membuat dia melakukan aksi nekat ya. Dan tetap awasi serta berikan kasih ya, agar dia merasa oh bahwa depresinya itu salah ya.

Baik sahabat Citra 102,6 FM Lubuk Linggau, itulah tadi tips dan informasi dari Juna ya, untuk mengatasi anak-anak yang depresi ya. Dan kita harus yakin bahwa kepada anak kita dan juga diri kita sebagai orang tuanya, bahwa tidak ada masalah yang tidak selesai dan tidak ada anak yang di bawah rata-rata. Semua anak itu spesial ya, tergantung bagaimana cara kita membentuk, mengasuh, mengasah dan juga mendidiknya. Untuk itu banggalah kepada anak kita. Apabila anak kita salah, kita harus menjadi contoh yang baik dan juga menegurnya pelan-pelan ya, karena sejatinya ya tidak ada tumbuhan yang ketika rantingnya patah besoknya itu langsung tumbuh subur lagi. Semuanya butuh proses, butuh asupan dan juga butuh pupuk dan penguatan agar dia menjadi tumbuhan atau anak yang lebih kuat dan tegar ya. Ayo kita peluk anak kita, sayangi anak kita, tebarkan kebaikan ya, dan berikan didikan agar anak kita menjadi anak yang berkualitas untuk Indonesia emas. Ya Allah ya Allah ya. Kok bibaku padenian sih kalau ngomongnya anak-anak nih.

0: Lembah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.
1: Sudah terbukti puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop dari bahan kaya manfaat menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara Jalan Jenderal Sudirman F3 Koyo Tugu Mulyo, Apotek Sehat Jalan Jenderal Sudirman F3 Koyo Tugu Mulyo, Apotek Simpang F Desa F3 Koyo Tugu Mulyo, Apotek Tivo Farma Desa Awidodo Tugu Mulyo, Apotek Alfaza Simpang G Mataram Tugu Mulyo, Apotek Vivi Farma Hawukir Sari Tugu Mulyo, Apotek Enggal Sehat Pasar Megang Sakti, serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
4: Bu Ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
5: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
4: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
6: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotek-apotek, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
7: Madu hitam pahit adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemas syahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkat stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
8: Dapatkan madu hitam pahit Agarilus di studio Radio Citra FM Lubuk Linggau.
9: Maaf dengan Bapak siapa?
10: Bapak Alatif.
9: Dari mana Pak Alatif?
10: Dari Kelurahan Air Hitam Pangkal Pinang.
9: Kecamatan
10: Bukit Intan, Provinsi Babel.
9: Baik Pak Alatif, kemarin yang dirasakan penyakit apa Pak?
10: Saya pernah stroke dua kali Pak. Jadi stroke itu saya makan obat, biasa obat. Tapi memang ada sembuh stroke, tapi lemah badan itu enggak tuntas hilang gitu. Jadi ada kawan tuh suka nelpon saya, sama-sama pensiunan dari tentara atau dari Kodim, Pak Aspiani namanya, katanya, Pak Latif, coba minum produk Agarilus itu katanya, yang hijau. Saya coba beli, Pak. Saya beli 1 ton, nah memang capeknya itu sudah hilang nih, Pak. Untuk berjalan kira-kira tadinya cuma 200 meter itu sudah sangat letih sekali kan. Nah, jadi saya minum itu sekarang pagi-pagi kalau jalan itu saya sudah berani sampai 2 kilo balik.
9: Sebelum minum Agarilus, jalan berapa?
10: Paling 200 meter tuh udah capek sekali nih, Pak.
9: Setelah minum Agarilus bisa
10: 2 kilo, Pak. Habis satu botol itu
9: luar
10: biasa deh, Pak.
9: Apa saran Bapak untuk masyarakat yang belum mau konsumsi Agarilus?
10: Jadi, kalau Agarilus ini pengalaman saya itu, ya mudah-mudahan kawan berani nyoba, kan.
9: Maaf, Bapak, aktivitas

0: Resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian. Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Tak tersedia di radio kesayangan Anda ini.
1: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra budaya bangsa.

0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Kamu kenapa sih? Kok pegang perut mulu? Asam lambung kamu kumat lagi.
2: Aduh, iya nih. Tiap makan gak teratur, lambung langsung berasa perih.
1: Daripada kamu gak sembuh-sembuh, mending minum ini. Madu Lambungku Agarilus. Formula terbaru dari Madu Temulawak Agarilus. Mengandung herbal alami, aman dan nyaman untuk jaga kesehatan lambung. Udah deh, minum aja.
2: Wah, serius? Tapi ini herbal kan?
1: Oh ya jelas, karena diproses dari formula yang lebih kaya manfaat, bahan alami berkualitas, bersertifikat Badan POM dan MUI, dan pastinya udah banyak orang yang ngerasain manfaatnya.
2: Kalau gitu nggak pakai lama, langsung beli ya.
3: Sering merasa perih di lambung, perut kembung, mual atau nggak nyaman setelah makan? Jangan biarkan gangguan lambung menghambat aktivitas Anda. Kini telah hadir Madu Lambungku Agarilus. Formula yang lebih kaya manfaat. Diproses dari bahan alami berkualitas, Madu Lambungku selalu memberikan perlindungan optimal untuk lambung Anda. Telah tersertifikasi Badan POM dan MUI. Aman dan terpercaya untuk menjaga kesehatan lambung dengan cara alami. Dapatkan Madu Lambungku Agarilus di seluruh radio jaringan Mutiara Berlian Group Indonesia.
4: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
5: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal baik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
6: Dapatkan produk herbal Agarilus Series dengan Bapak Ahmad Yusuf 4 Suku Menanti, Dusun Ailang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong, 0831-5006-4432, dengan Ibu Paira Tanjung Sari Padang Ulak Tanding, 0821-7962-1411, dengan fotokopi Rehan P1 Mardiarjo, Kecamatan Purwodadi, 0852-7314-7942, dengan Bapak Rukidi Muara Klinje, 0813-7765-0549, dengan Bapak Suherman Megang Sakti, 0857-6915-2989, dengan Bapak Amir Karsidi Sukadana, 0823-7296-9929, dengan Toko Bambang Sukakarya, 0812-7481-2608, dengan Ibu Zahro Lestari Lubuk Linggau, 0823-1220-8784, dengan Bapak Teguh atau Bidan Udin Latifah, 0821-7929-1579, dengan Ibu Paira Tanjung Subur, 0857-8883-1498, dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulu, dengan Bapak Edi Padang Lalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Nien, dengan Bapak Pendi Arapik Petanang Ujung Malus, dengan Bapak Yansa di Radio Selangit FM Sekdes Lubukin Baru Kecamatan Selangit, 0812-7872-1421, serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
7: Buat kalian yang sering pegal-pegal, sakit punggung, pinggang, atau bahkan sendi lutut, aku bakal ngasih tahu cara nyembuhinnya. Nah, kalian bisa konsumsi rutin Duzi Pure ini selama 7 hari, insya Allah semua sakit itu bisa disembuhkan. Karena ini adalah susu kolostrum kuda bubuk yang dikombinasikan dengan beragam herbal seperti jahe, kayu manis, temulawak, dan daun serai. Dan Duzi Pure ini juga sudah BPOM, jadi dijamin aman ya.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Apa yang menerawang di benak Anda saat Anda mendengar kata mati? Kengerian? Perasaan diri yang penuh ketidakpastian atau mungkin sebuah perasaan tentram yang mengisyaratkan keserbasiapan? Kematian mengingatkan kita betapa fana dan tak langgengnya hidup ini. Sebuah kata sederhana, mati, menggugat kesadaran kita tentang eksistensi diri dan perjalanan hidup insani. Maka benarlah sabda Rasulullah dalam riwayat Bukhari Muslim. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang hakiki kecuali kehidupan di akhirat.
2: Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: 102,6 Citra FM.
1: Anda ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X banner, stiker one way, all branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos dan lain-lain. Buktikan keandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print. Semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart First Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musola, diskon 50%. Untungnya lagi, bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan ambal hanya di Smart Wash Point. Kontak person, Smart to Print dan Smart Wash Point 0811-7806-878 atau 0811-7338-283.
2: Halo Pak Hari, aku Yuliana Bundan, Bara Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Aku masih Mahining Radio. Yuk kita Hining Radio.
3: Halo Rek, aku Wawan, asli Rek Surabaya. Aku Rek, selalu ngurupakno radio. Soale radio iku paling gampang kalau golek hiburan. Dan ojo lali Rek, rungokno radio nang daerahmu masing-masing. Tambah keren awakmu Rek.
4: Hai, saya Hasna, asal Kota Tasikmalaya. Saya teh sering dengerin radio, karena radio bikin kita bergaya.
5: Halo, Tiang Gek Ayu Yulia, saking Denpasar Bali, Tiang demen mirengan radio. Karena melalui radio, Tiang boleh berita-berita utawi informasi sani terkini.
6: Indonesia masih terus dengar radio.
7: Tim Sehat Dokter Herbal. Tim
8: Sehat Dokter Herbal.
9: Keluarga Sehat Indonesia, payudara.

di dalam payudara kita. Terus kemudian kita meraba adanya benjolan, yang semula tidak teraba ada benjolan, kita meraba ada benjolan, ataupun kita melihat adanya rasa nyeri.

kita gunakan agar lusi jauh, di mana agar lusi jauh berperan untuk membunuh sel-sel kanker yang tumbuh pada payudara, dan kita gunakan juga agar lusi drop untuk melindungi sel-sel

0: payudara. Demikian tips dari saya. Semoga bermanfaat. Saya Dr. Ipak. Salam sehat dan sukses.
1: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
2: Sikil kuat ndredeng gak kuat yo. Lah wong biasane lho, aku kuat menahan beban hidup.
3: Alah lele, mujik enom kok ya wis boyoan. Iki lho, kaya ibumu ngombe Jiko 26, susu etawa premium iki. Iso mengatasi persendian, kesehatan tulang dan daya tahan tubuhmu terjogo le. Wis tak jajalan sik.
1: Kini telah hadir Zigo 26, minuman susu kambing bubuk. Diformulasikan untuk Anda yang ingin merasakan nikmatnya susu kambing dengan cara yang mudah dan praktis. Diperkaya dengan daun kelor, gamat atau tripan, dan ikan gabus. Perpaduan bahan-bahan alami memberikan manfaat kesehatan yang luar biasa. Menjadikan pilihan ideal untuk meningkatkan kesehatan dan stamina Anda.
4: Bisa mendapatkan produk-produk di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
5: Woko, hari-harimu tampak lesu, wajahmu pucat. Apa kau barusan diputus sama pacarmu?
6: Gini loh Bude, tensiku rendah, kurang darah, kok yo dikira diputusin pacar. Terus akhir-akhir ini kok gampang sakit aku. Gulaku tinggi, BAB gak lancar, perut kembung, aduh, stres Bude.
5: Masih muda, penyakitnya borongan. Tubuhmu sedang gak baik-baik saja. Harus ditangani dengan cara yang tepat.
6: Gimana caranya Bude? Penyakitku banyak. Jangan-jangan aku nanti disuntik. Takut Bude?
5: Tenang, gak perlu disuntik. Cukup minum Agarilusel T. Semua keluhanmu bisa amblas dan kamu sehat kembali. Sudah terbukti ampuh Agarilusel T untuk macam-macam keluhan penyakit di era modern. Tekanan darah rendah atau hipotensi bisa normal kembali. Gula darah tinggi bisa normal lagi. Minum Agarilusel T juga terbukti bisa melancarkan BAB, menormalkan perut kembung hingga mah kronis, bahkan untuk keluhan kolesterol tinggi. Agarilusel T bisa Anda dapatkan di Gresehat Agarilus, di apotik dan di radio kesayangan Anda ini.
7: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
8: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilusel T, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
9: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanriuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amana, Tabah Jemeke, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma, sebelah Rumah Makan Subroyo, Tabah Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Infarma, Lubuk Kupang, Lubuk Linggau. Apotek A3, Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Satelit Farma, seberang Jalan Lakitan, Pasar Satelit, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Intan Farma, Jalan Garuda, Lubuk Aman, Lubuk Linggau. Apotek K24, Jalan Majapahit, Lubuk Linggau. Apotek Cordova, Terminal Atas, Lubuk Linggau. Apotek Sumber Sehat, Terminal Kalimantan, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Murah Farma, depan X Kompi, Lubuk Linggau. Apotek Tiga Saudara, Jalan Yosudarso, Tabepingin, Lubuk Linggau. Apotek Kito, Simpang Jalan Nangkalama, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Ivana, Jalan Panorama, Pasar Impres, Lubuk Linggau. Apotek Refarma, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lintas Megang, Lubuk Linggau. Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3, Lubuk Linggau. Apotek dan Klinik 24 jam Cordova Utama, depan X Kompi Tabepingin, Lubuk Linggau. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
10: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.

0: Alhamdulillah dengan izin Allah, mata saya udah berangsur-angsur membaik dan badan saya udah fit kembali. Terima kasih Agari Lusdrop, solusi sehat ketika ngedrop.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agari Luseris di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.

0: آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Apakah Anda ingin memperoleh syafaat dari Allah di hari kiamat nanti? Ternyata banyak macam ibadah yang dilakukan untuk memperoleh syafaat dari Allah. Salah satunya ialah merawat orang tua yang sudah lanjut usia. Merawat manusia lanjut usia memang sungguh berat dan perlu ekstra sabar. Karena sebagian manusia lanjut usia ada yang kembali berlaku seperti anak-anak. Apalagi jika ia telah pikun, tentu lebih berat lagi merawatnya. Tapi dalam Islam, orang yang ikhlas dan sabar merawatnya dijanjikan akan mendapat pahala dan syafaat dari Allah. Dalam hadis qudsi riwayat Hakim, Rasulullah bersabda, "Bila seseorang mencapai usia 90 tahun, berkatalah malaikat, dia tawanan Allah di buminya. Allah mengampuni dosanya, baik yang lama maupun yang akan datang, dan memberi syafaat kepada keluarga yang merawatnya."
2: Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katur Semani.

0: Klinik Pengobatan Mata India dengan metode pengobatan 100% herbal dan tanpa operasi dapat mengobati katarak, mata minus, plus, silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak, serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India, beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, Nomor 17, Kelurahan Tabajumbekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India, buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam.
1: Setunggal atus kalih koma enam Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katur Senani.

0: Ngapain, Mak? Celingak-celinguk. Apa mau ada cowok ganteng lewat, Mak?
1: Jangan gitu, Tole. Mak Elo lupa. Tadi naruh uang di mana, ya?
0: Iyalah, masih belum tua kok itu, Mak.
1: Kacamata? Kacamatanya Mama di mana?
0: Tuh kan, kacamata ditaruh kepala kok, dicariin. Ini loh, Mak, biar konsentrasinya makin bagus, gampang pikun, minum aja. Madu pala, tak jamin, toker.
1: Oh gitu, ya wes, tak minum madu palanya ya, supaya Mak gak pikun lagi. Betul, untuk solusi yang gampang lupa, ayo minum madu pala. Madu pala merupakan madu herbal yang dikombinasi antara madu, temulawak, pegagan, dan kembang pala. Bagus untuk meningkatkan konsentrasi dan penenang pikiran atau berada stres, sehingga mempermudah saat mau tidur. Bagus juga loh diminum anak-anak dalam masa pertumbuhan, supaya tumbuh menjadi anak yang lebih cerdas. Minum 3 kali 1 sendok makan setiap hari. Badan sehat, pikiran lebih fokus. Sahabat sehat, madu pala bisa dibeli sekarang juga di radio yang saat ini Anda dengar, dan juga bisa dibeli di resep Agarilus dan apotek-apotek yang ditunjuk ya. Gampang lupa, minum madu pala.
2: Setunggal atus kali koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senang.

0: Udah, jangan makan jeroan. Ingat usia loh.
1: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
0: Morinda? Siapa lagi Morinda?
1: Ini loh, Bu Morinda. Herbal Morinda dari Agarius. Ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
0: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak?
1: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
0: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
2: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan risiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: Setunggal atus kalih koma enam Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katur Senani.

Cil, setelah saya disarankan Mbah Jari untuk minum Agarilus Drop, alhamdulillah dengan izin Allah, mata saya udah berangsur-angsur membaik.

0: produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
1: Setunggal atas kali koma 6. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senani.

0: Tito, gantian.
1: Iya, Bu, sebentar.
0: Loh, Pak, kenapa? Kok pucat?
1: Aduh, Bu. Kencing batuku kambuh loh, Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh, Bu.
0: Sabar, Pak. Coba minum ini.
1: Apa ini, Bu?
0: Proren, Pak. Ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
2: Sedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecebit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilusteris di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: Setunggal atus kali koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senani.

0: Apa yang di bae?
1: Tak perlu ngerti aku ini.
0: Aku butuh kue.
1: Tidak apa. Yang penting kue bahagia. Masalah aku gampang. Selamat ya.

0: Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
1: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
0: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe agar lulus sekolah lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
2: Kini telah ada Agarilus Squalen. Agarilus Squalen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring, bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalen di apotek-apotek, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
3: Setunggal atus kali 0,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senani.

0: Klinik Pengobatan Mata India dengan metode pengobatan 100% herbal dan tanpa operasi dapat mengobati katarak, mata minus, plus, silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak, serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India, beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India, buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam.
1: Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katur Senani.

0: Ngapain, Mak? Celingak-celinguk. Apa mau ada cowok ganteng lewat, Mak?
1: Jangan gitu, Tole. Mak Elo lupa. Tadi naruh uang di mana, ya?
0: Iyalah, masih belum tua kok gitu, Mak.
1: Kacamata? Kacamatanya Mama di mana?
0: Tuh kan, kacamata ditaruh kepala kok dicariin. Ini loh, Mak, biar konsentrasinya makin bagus, tidak gampang pikun, minum aja madu pala, tak jamin toker.
1: Oh gitu, ya wes, tak minum madu palanya ya, supaya Mak enggak pikun lagi. Betul, untuk solusi yang gampang lupa, ayo minum madu pala. Madu pala merupakan madu herbal yang dikombinasi antara madu, temulawak, pegagan, dan kembang pala. Bagus untuk meningkatkan konsentrasi dan penenang pikiran atau peredam stres, sehingga mempermudah saat mau tidur. Bagus juga loh diminum

0: Serta tumbuhan supaya tua menjadi anak yang lebih cerdas. Minum 3 kali 1 sendok makan setiap hari. Badan sehat, pikiran lebih fokus. Sahabat sehat, Madupala bisa dibeli sekarang juga di radio yang saat ini Anda dengar. Dan juga bisa dibeli di Gresiat Agarilus dan apotek-apotek yang ditunjuk ya. Gampang lupa, minum Madupala.
1: Kali 0.6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katur Senani.
2: Nah, udah, jangan makan jeroan, ingat usia lo.
3: Ah, tenang aja Bu, kan ada Morinda ini lo.
2: Morinda? Siapa lagi Morinda?
3: Ini lo Bu Morinda, herbal Morinda dari Agarilus, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak lo, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
2: Ibu boleh minum juga Pak, ibu tuh sering nyeri sendi lo Pak, bisa ya Pak ya?
3: Iya pasti bisa dong Bu, cocok juga Bu. Untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
2: Oke deh, ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
4: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
5: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
1: Setunggal atus kali 0.6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katur Senani.

0: herbal.
1: Keluarga sehat Indonesia, wanita secara umum selalu ingin terlihat cantik, cerah dari wajah, kulit, ataupun rambut. Jadi keinginan terlihat cantik, menarik, keinginan terlihat lebih menonjol, itu hal yang wajar yang dimiliki oleh setiap manusia. Bagaimana untuk kita bisa

organ-organ tubuh kita yang lainnya. Bagaimana caranya supaya kita terlihat lebih tetap awet muda, tetap sehat? Ada tips yang akan saya bagikan untuk pendengar semua. Kolagen, kita sudah banyak dengar, banyak sekali ibu-ibu ataupun wanita-wanita yang datang ke salon

0: kita komplit, dan satu lagi produk yang kita gunakan ini memiliki sertifikat halal. Jadi insya Allah halal dan baik. Demikian tips dari saya, semoga bermanfaat. Saya Dr. Ipak, salam sehat dan sukses.
1: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian. Setunggal atus kali koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senang.

0: adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemas sahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
1: Dapatkan madu hitam pahit Agarilus di studio radio Citra FM Lubuk Linggau.
2: Setunggal atas kali koma 6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katur Senani.

0: terbukti. Puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selfie, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara Jalan Jenderal Sudirman F. Trikoyo Tugu Mulyo, Apotek Sehat Jalan Jenderal Sudirman F. Trikoyo Tugu Mulyo, Apotek Simpang F, Desa F. Trikoyo Tugu Mulyo, Apotek Tivo Farma, Desa Awidodo Tugu Mulyo, Apotek Alfaza Simpang G. Mataram Tugu Mulyo, Apotek Vivi Farma Hawu Kirsari Tugu Mulyo, Apotek Enggal Sehat Pasar Megang Sakti, serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
3: Setunggal atus kali koma enam, Citra Lubuk Linggau, Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katur Senani.

0: kita aja lali ngrungokne campur sari sak pore marem tenang nang kene 102,6 Citra FM wis mesti jos margo
1: Tunggal atas kali komandan Citra FM Citra Budaya Bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kagem para panen mencampur sari sedayanipun ngaturaken pambagyo wilujeng sugeng pepanggihan malih dalu menika kalian kula Mas Budi Sulistiono wonten ing ajang acara campur sari sapore agari lustrop marem tenan. Kagem para pandem campur sari lan ugi kagem para kadang-kadang sedaya wonten pundi kemawon ngaturaken sugeng dalu kagem panjenengan sesarengan kalian produk-produk agari lustrop lan agari lusanesipun tentunipun kagem panjenengan sedaya monggo sesarengan tentunipun dalu menika tembang-tembang campur sari badhe kawula aturaken wonten ngarsa panjenengan sedaya muga-muga tembang-tembang campur sari kena kanggo tombo kangen tombo saya tombo teko loro lunga anggih kagem para kanca sedayanipun yes ana ngendi wae pokoke dulur-dulur campur sari sing ngene ngendi wae ngaturke sugeng dalu wae pokoke jos margonjos top markotop campur sarine kagem panjenengan sedaya dan juga buat sahabat campur sari semuanya saya ucapkan selamat malam apa kabar semoga di malam hari ini Anda dalam keadaan sehat walafiat tiada kekurangan suatu apapun dan bersama produk-produk agari lustrop untuk Anda semuanya, buat Anda semuanya tentunya yang masih banyak keluhan-keluhan penyakit ataupun keluarga Anda, tetangga Anda, saudara Anda, kami persilakan untuk datang ke studio mengkonsumsi produk-produk agari lustrop dan agari lust yang lain tentunya untuk Anda semuanya, ataupun di agen-agen terdekat dan juga di apotek-apotek terdekat yang sudah ditunjuk melalui dari Radio Citra FM Lubuk Linggau. Semoga di malam hari ini Anda dalam keadaan sehat selalu bersama produk-produk agar lus dan tembang-tembang campur sari koplo-koplonya Indonesia. Anggi kagem para kadang sanesipun kabari kabari priwe kabari ya apa kabari rek muga-muga bengi iki tansah sehat selalu monggo dalu menika tembang-tembang campur sari aduh mas gaspol campur sari oke monggo dalu menika kagem para kanca dulur-dulur campur sari gaspol campur sari ini campur sari sapore
2: kabari lustrop marem tenan
1: marem tenan Mas Harmono.
2: Iya mas.
1: Waduh, sehat ya mas?
2: Alhamdulillah.
1: Kamu alhamdulillah. Wow, dalu Jawa mboten mas?
2: Wah Jawa nggak, kamu lano madai itu sa ember.
1: Madai itu sa ember toh ya, walah ya serapopoi.
2: Mawon mboten.
1: Nen?
2: Sak
1: grudukan mawon. Oh, sak grudukan mawon ya, ora apa-apa ya, semoga-moga wae ditunteni wae, semoga-moga udane ndang teko.
2: Lah udan lu sanjange Pak Roy iki sing mriko Jawae deres
1: mriko. Wah, oh, ngaten nggih. Terus amin sedih lho, Mas. Ya, ora apa-apa, semoga-moga paringe sehat selalu ya, Mas ya. Amin. Amin. Oh, monggo Mas tembangin napa Mas Arno?
2: Niko lagu anyar mau nopo wawen mireng-mireng nopo niko
1: nopo
2: mangke panas kipasan
1: apa
2: lah panas kipas yo panas kipasan ngoten lho
1: lah panas kipasan nek nek adem nyemplung kulkas
2: nyemplung kalen
1: nyemplung kalen walah aku kelalen mas iki mau lagune yo pirang-pirang kok mas
2: yo lah panas kipasan ngoten
1: lho kan? Oh nek panas kipasan saire yo judul lagune nopo aku ya kebingungan nggih enten
2: mboten anu nyuwun niku
1: napa
2: ini kula panas kipasan niku.
1: Oh nek panas kipasan niku senes judule Mas iku saire.
2: Ah mboten judule niku.
1: Oh, judule ora eneng nek panas kipasan yo ora ono no. Sepintas selalu ya Mas. Ya wis mengke tak goleane nek ora eneng nek urung ketemu apa Mas?
2: Ah,
1: ulun nyuwun dadi kempon mawon. Ah, nggih, monggo. Siap. Nggih.
2: Salame kagem Pak Roidi, kagem Mbak Mis, kagem Pak Karpet Bukar Pet.
1: Nggih.
2: Mas Sugianto.
1: Mas
2: Jahit.
1: Nggih.
2: Pak Lio.
1: Nggih.
2: Mas Radi, Mas Parmen, Mas Junaidi.
1: Heeh.
2: Bu Sumarni.
1: Nggih.
2: Saya mawon
1: amarga. Ah, nggih, monggo matur nuwun. Matur nuwun nggih Mas Darmono, nek kepanasan ki pasono, nek kademen ya kemulan sarung. Ayo matur sembah nuwun nggih Mas saking Mas Darmono. Wis pokoke sehat-sehat selalu Mas Darmono ya. Nggih. Campur sari sapore.
3: Agar Lustro marem tenang.
1: Agar Lustro marem tenang. Monggo Mbak. Pripun kabare, Mbak?
3: Mbak Cindy.
1: Nggih, Mbak Cindy. Iya, iya, iya, Mbak Cindy. Aduh, sehat selalu ya, Mbak Cindy.
3: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Mas Parmen teng pundi?
3: Lan
1: iki nang sebelah. Wah, jan sebelah karo mesem-mesem wae Mas Parmen ya. Aduh, wis jane kipas-kipas kepanasan. Kepanasan cuaca ra masalah, sing penting aja do panas atine. Monggo diaturi Mas Parwin Mbak Cindy tembangin nopo. Podiangune. Ya nggih, monggo salami monggo diaturi.
2: Salami pun kangge Mas
1: Cindy. Nggih.
2: Kangge Kang Harmono wae.
1: Heeh.
2: Ya Toto.
1: Nggih.
2: Di nembak kae. Kangge Bapak Tima. Nggih,
1: Pak. Heeh.
2: Woyo kemawon.
1: Ha nggih, matur nuwun Mas Parmen, Mbak Cindy. Wonten Mbak Cindy Mas Parmen, wis jan kompak selalu pokoke. Kompak-kompak jos marga jos top marga top pokoke selalu sehat walafiat pokoke ingin nganti srong. Kagem Mas Parmen lalu ge Mbak Cindy sembah nuwun. Campur sari sapore. Halo, campur sari sapore.
3: Agar Lestro, malam tenan.
1: Malam tenan bersama siapa di mana?
3: Dari Alis, Ulis, Alis,
1: kawan. Oh, Alis, Alis, Les, Les, Alis. Apa kabar, Les?
3: Sehat.
1: Alhamdulillah, Alis sehat selalu ya. Oke, Les. Oke, tembangnya apa, Les?
3: Bocah gunung.
1: Hah, bocah gunung. Oh iya. Oke, bocah gunung. Wis pokoke gunung tenan iki. Oke, Les. Udah ngopi belum, Les?
3: Lagi ngopi.
1: Lagi ngopi. Dengan siapa, Les?
3: Sama teman.
1: Sama teman ya. Oke, salam sama teman-temannya ya, Les.
3: Iya.
1: Oke, udah kenal produk Agar Ilus belum, Tris? Please.
3: Sudah.
1: Oh, udah ya. Oke, pokoknya sampaikan dengan keluarga kalau masih ada keluhan-keluhan ataupun yang belum sampai saat ini belum sembuh, silakan untuk mencoba produk-produk Agar Ilus Drop ataupun Agar Ilus yang lain. Ya, oke ya, Les ya.
3: Sehat.
1: Oke. Yo, salamnya Les. Kami persilakan, Les.
3: Oh, untuk Harmono.
1: Nah.
3: Yulina,
1: Rita,
3: Bapak Alvan, Bapak Wijati, Ali, Bapak Wandi, Pak Junaidi,
1: Amin,
3: Bapak Kesia, Edi Semangut, Pak Sumarno, Bang Lis, dan untuk semuanya.
1: Oke, okay. Makasih Les ya, mat malam, makasih sehat selalu Les ya. Oke. Ada Alis di kawasan Dempo ya, diucapin selamat malam. Woi, luar biasa pokoknya. Jos Gandos Top Marco Top Campur Sari ini ya, bersama Campur Sari Sapore malam hari ini. Oke, lanjut Campur Sari Sapore.
3: Marem tenan.
1: Marem tenan. Monggo Pak Alis sinten, Pak? Halo, dengan siapa ini?
3: Megang Sakti.
1: Oh, Megang Sakti. Oh, Megang Sakti kali sinten?
3: Mas Sugianto.
1: Walah, Mas Sugianto. Jan wis suwe banget ra tau nongol. Mas Sugianto pripun kabare, Mas Gianto?
3: Alhamdulillah sehat, Pak.
1: Alah, sehat selalu. Nggih, sehat selalu. Cai Jan. Berarti ini pripun sehat?
3: Alhamdulillah
1: niki sehat niki. Wah, sehat. Sampeyan nek mundi mawon lunga ora tau pamitan.
3: Buka ladang
1: ning kebon. Oh, buka ladang ning kebon. Ya serap apa ya, semoga-moga rezekine banyu mili terus pokoke, Mas. Amin. Amin, amin, amin. Bahagia selalu pokoke top marko top jos margo. Jos Mas Gianto sekeluarga. Tembangin apa Mas Gianto?
3: Tembangin apa?
1: Napa? Ayo Mbak Artini tembangin apa Mbak Artini?
4: Tembange Padang Bulan mawon
1: Mas. Padang Bulan. Oh nggih, monggo. Mbak Artini pripun kabare Mbak Artini?
4: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat selalu ya Mbak. Mas jan wis banget Mbak Artini wis jan wis kuangen banget karo suarane Mbak Artini Mas Gianto masyaallah.
4: Delik kok Mas niki?
1: Cek delik ya, delik tapi nungul. Angger delik ra keto. Sampeyan iki delik gedene sak mono terus piye piye. Aja delik-delik nek gondol wewe lho Mas Gianto kelangan ndak ada. Aduh, salame Mbak Artini monggo diaturi.
4: Nggih, salame kangge Mas Harmono wau.
1: Nggih.
4: Mas Hartanto, Mas Aladin,
1: Pak Tito. Nggih.
4: Fatimah. Kasih
1: sedaya mawon lah. Nggih, matur nuwun Mbak Artini Mas Gianto, sehat selalu nggih. Matur nuwun wonten Mas Gianto Mbak Artini wonten ing kawasan Megang Sakti dalu niki nggih sugeng dalu kemawon kagem para kanca-kanca pandemen campur sari wonten kawasan Trikarya wonten Pak Wandi nggih sugeng dalu Pak Wandi ugi kagem para kanca-kanca sedayanipun ugi kagem Mak Nyono. Mak Nyono pripun kabare Pak Nyono? Sehat selalu nggih, susu angete aja keri. Monggo kagem para dulur-dulur campur sari pokoknya jos margon jos top margon top jos campur sari sapore
3: dari rusuk warem tenan
1: warem tenan Mbak Mis. Walah matur nuwun ya Mbak Mis.
3: Apa Mas?
1: Matur nuwun tenan pokoknya jos margon jos pokoknya. Sehat sehat selalu ya Mbak Mis.
3: Nggih, Mas Budi sehat.
1: Alhamdulillah. Budi pripun sehat boten?
3: Nggih, sehat
1: nih. Alhamdulillah. Teng budi niki teng pondok napa teng dalem?
3: Wah,
1: tasih
3: niki
1: tasih dolan
3: iki tasih ngopi
1: niki,
3: Mas.
1: Wah, janis ngopi bareng ini
3: iki. Nggih, kali parpor niki.
1: Wes janis karo parpor liyane ya, sampeyan ora parpor. Ngopi bareng jos margo jos karo ngrungokke campur sari bayu. Jan. Ya, dasar lagune cocok karo pikirane Beh Ayem tenan kowe. Wah, Jan. Monggo tembange napa, Mbak Mis?
3: Slendang biru mawon, Mas.
1: Slendang biru. Nggih, monggo. Salame, Mbak Mis.
3: Nggih, salame kangge keluargane Mas.
1: Nggih, matur suwun.
3: Nggih, kangge Mas Arik, kangge Budi Sumarmi.
1: Nggih.
3: Mas Parpin.
1: Nggih.
3: Lalu yo kangge Mas April, kangge Mas Hartanto, Mbak Optima.
1: Heeh.
3: Nggih, kangge Mas Aladin, kangge Pak Amin.
1: Heeh.
3: Mas Parpin nggih.
1: Nggih.
3: Kangge sedaya mawon.
1: Matur nuwun. Salam kagem rencang-rencang sedaya Mbak Mis nggih.
3: Nggih.
1: Pun monggo dilanjut anggenipun ngopi terus pokoke. Matur nuwun Mbak Mis sing lagi ngopi bareng karo lagi cangkruan iki wis jan. Pokoke top marko top jos margo jos campur sarine. Mboten kantun kagem Mas Marno lumayan kali sugeng dalu Mas Marno. Ugi wonten Mas Suratno priwe kabare Mas Suratno? Rekane ngendi kiye? Jan pokoke sehat selalu ya Kang Wagiran, sehat-sehat selalu ya Mbak Kardi, keluarga besar Mbak Kardi ana MCT Harjo pokoke sehat sehat selalu jos margo jos top marko top campur sarine wis jan tenan kowe jos tenan monggo campur sari sapore
3: agar ilustrop warem tenan
1: warem tenan monggo Mas dengan siapa di mana
2: Simpang Temang, Jerry Gondrong.
1: Walah, Simpang Temang bersama Jelly Gondrong. Apa kabar Bang Jelly?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Teman-teman campur sari, ini ada Bang Jelly. Jangan lupa senggolannya buat Bang Jelly. Oke Bang Jelly, udah ngopi belum?
2: Lagi ngopi nih Mas.
1: Lagi ngopi ya?
2: Yo.
1: Wes jan mantep tenan pokoknya. Karo sapa kancane?
2: Karo ngrokok karo roti gorengan.
1: Wes jan, mung sekali-kali ngajak aja ngono lho. Gabung, wes jan ngopi bareng wes, karo nunggu dan ora teko-teko iki lho Bang Jeli.
2: Iya, Mas.
1: Wes jan repot banget iki. Wes. Wes ora apa-apa, sing penting pokoknya sehat selalu Bang Jeli ya. Salam karo konco-konco, kawan-kawan semuanya yo.
2: Yo.
1: Oke, lagune apa Bang Jeli?
2: Apa?
1: Lagune apa?
2: Lagune Cocok Tetangga.
1: Wah, yo Cocok Tetangga. Wis rasa dirungokke, Bang. Masalah Cocok Tetangga iki sering anu, memanaske kuping.
2: Yo.
1: Aduh. Oke, Bang Jeli, yo salam-salame Bang Jeli.
2: Salam-salamnya. Baru punya naik
1: wae.
2: Kenal ya.
1: Ya, salam kenal nih dari Bang Jeli ya, Simpang Temam. Oke. Waalaikumsalam. Oke, makasih banget nih ada Bang Jeli dari kawasan Simpang Temam. Oke, matur nuwun, terima kasih buat Bang Jeli malam hari ini yang lagi cangkruan lagi bareng-bareng bersama rekan-rekannya, diucapin selamat malam ya. Nggih. Matur sembah nuwun dulur-dulur kanca-kanca campur sari, jok lali senggolane Bang Jeli. Oke, Bang Jeli gondrong. Bang Jeli gondrong. Wong gondrong akeh kok, tapi sing iki Bang Jeli ya. Bang Jeli gondrong Simpang Temam. Oke, diucapin selamat malam. Makasih matur nuwun nggih. Lan uga jakaro kanca-kanca dulur-dulur campur sari, Bang Jeli gondrong. Oke, campur sari sapore.
5: Akari
1: lu gelap
5: malam tenan.
1: Mas Marno. Wetop markotop pokoke. Jusar. Sehat selalu Mas Marno.
5: Alhamdulillah pangestune Mas Budi.
1: Ah nggih, pokoke jan lagi nopo niki Mas Marno?
5: Ala lagi layan-layan nyambi utut nang Pondok Mburi Mas.
1: Wah jan wis giyayeng tenan iki pokoke. Wis. Kancane sinten Mas Marno?
5: Kancane kucing Mas.
1: Lah, kancane kak kucing mau golek kanca sekan ngono lho. Jan rumah saku kok lemes sakit timen apa njaluk digolekke apa piye?
5: Wah, yo matu wae Mas Ubi.
1: Siap pokoke. Es muga-muga kowe entuk kanca.
5: Yo.
1: Jan kok entuk kanca kok bareng Mbak Kanu karo Mas Suratno. Pokoknya top Marco, top Jos Marco, Jos. Oke Mas Marno, monggo tembangin apa Mas Marno?
5: Eneng sing jalur ini gampang tol Mas.
1: Oke monggo ya. Pentalnya sinten apa sampean di pental? Maksudnya pental nyidam pental. Ini judul lagu rumah saku sing rungok kayak gitu Mas Jan. Apa aja judulnya ngono kok masuk arti diganti ya ora oleh no.
5: Jadi rondo kempleng aku nih.
1: Wah rondo kempleng harus nyidam pental ya harus masuk ya. Main ya gue jangan tenan jos wargon jos. Iki wah rondo kempleng ketemu nyidam pental wes ya kempleng banget. Monggo salami Mas Marno.
5: Salami pertama kanggo Mas Budi sak keluarga.
1: Matur nuwun Mas Marno.
5: Pengin dolan.
1: Oke, monggo diaturi ya. Sampeyan tak tunggu-tunggu ora teko-teko.
5: Insyaallah Mas dicinteni anu salone.
1: Nggih. Amin, amin, amin, amin, Bang.
5: Anu makili Desa Bumai 2.
1: Nggih.
5: Makili Desa Glegam.
1: Nggih.
5: Ini Mbak Farida sak keluarga sehat selalu.
1: Nggih.
5: Kawasan Merasi diwakili Mas Harmono.
1: Nggih. Wonten Mas Jeli gondrong. Okay, Bang Jeli Gondrong nih, Jeli Gondrong ini salam kenal dari seko Mas Marno.
5: Kangge Mas Budi sehat selalu.
1: Okay, matur nuwun Mas Marno.
5: Sing gayeng
1: siap Mas Marno. Matur nuwun nih. Oke, terima kasih Mas Marno. Pokoknya nyidam pentol. Nyidam pentol. Pentolnya Mas Marno. Kanggo rondo kempling. Jangan kempling biyanget. Jaswarkon, jastawarkon top. Pokoknya pentolnya Mas Marno sing akeh mini. Sehat-sehat lo boy. Jangan pokoknya ngar pentol. Jangan pentolnya Mas Marno gue digedi ya. Jangan marem tenan pokoknya. Oke, monggo tampur sari sapore.
6: Sari listrik marem tenan.
1: Agar listrik marem tenan, monggo Mbak diaturi. Bojone tige.
6: Bojone di Mas.
1: Oke, bojone di. Sehat selalu bojone di. Alhamdulillah. Pak Juneti pripun? Sehat?
6: Sehat
1: ya,
6: Mas.
1: Alhamdulillah. Nggih, monggo tembangin napa Bu Junedi?
6: Tayub, Mas.
1: Oh, nggih, tayub monggo. Salame Bu Junedi.
6: Nggih, kangge Mbak Tini Wau.
1: Nggih.
6: Nggih. Mas Wau. Gondrong.
1: Nah, nggih. Ya.
6: Karpin
1: Mbak Mek.
6: Nggih.
1: Marmi
6: Mama
1: Islah.
6: Saya mawon.
1: Matur nuwun. Matur nuwun Bu Juneti nggih, sehat selalu. Jan. Walah aku jan ati kudu ngembuyu dhewe aku. Ali ayo saking giyayenge apa kae jos gandas ta parkata apa kae. Campur sari ora ning radio liyane kajaba ming ana radio Citra FM Lubuk Linggo jos marko jos ta parkata campur sari. Bu Karbit, pripun kabare Bu Karbit, sehat selalu nggih. Pokoke pokoke sehat-sehat nggih, Mama Olive, kepiye kabare? Sehat-sehat selalu Mama Olive ya, jos gandos top marko top. Mae. Mama ke sehat-sehat selalu Mama Raisa nggih. Pokoke jos margo jos wonten ing Sidorejo. Ugi mboten kantun sanes-sanesipun kagem Mama Islah, kepiye kabare Mama Islah? Sehat-sehat selalu kagem Pak Muhidun sekeluarga. Top marko top jos margo jos kabare pokoke. Angge kagem para kanca-kanca dulur-dulur campur sari kumpul ape wae pokoke ning endi sira iso tak sebutke siji-siji wae siji-siji telung tahun rantek entek. Untuk Anda semuanya ya, buat Anda di malam hari ini pokoknya sehat selalu Anda bersama produk-produk Agarilus sing top marko top sing jos margo jos pentole Mas Sumarno. Anggih monggo wis dalah sarengan kita midhangetaken tembang-tembang campur sari. Ayo kanca-kanca dirungokke bareng-bareng campur sarine pokoke ingin nganti jos margo jos. Nggih. Nah, niki kagem para dulur-dulur campur sari kita midhangetaken sesarengan yo. Kita dengarkan bersama-sama tembang-tembang campur sari untuk Anda semuanya. Semoga di malam hari ini Anda sehat selalu bersama produk-produk Agarilus Drop dan produk Agarilus yang lain. Dan untuk Anda semuanya ya, dan juga untuk sahabat campur sari ugi kagem para kanca panemen campur sari, kita midhangetaken sesarengan tembang-tembang campur sari sapore marem tenan jos margo jos campur sari ini. Dene ingkang dereng kebagian mangke season kedua campur sari ini top marko top campur sari ini.

kuda bubuk pertama di Indonesia. Yang badannya sering pegel-pegel, asam urat, rematik, syaraf kejepit, jangan lupa minum ini. Cukup 3 sendok makan dilarutin ke air hangat. Udah glek-glek-glek-glek. Enak banget, Mbak. Rasanya kayak susu terus dicampur pakai racikan herbal premium. Ada jahe, temulawak, kayu manis, dan daun serai. Makanya jadi wangi gitu loh, Mbak. Tenang aja ya, ini udah pasti halal dan tersertifikasi BPOM. Nah, nek gini kan sendiku tadi kuat toh, Mbak. Mengoyak maling tekan Perancis, yo kecekel, Mbak. Satpam mana lagi yang bisa ngalahin lari 1000 bayanganku ini?

0: sterilisasi susu kuda nomor 1.
1: Dapatkan Duzi Pure susu kuda bubuk premium hanya di Studio Citra FM Lubuk Linggau.
2: 100,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katur Senani.

0: dari pengguna salah satu produk dari CV Mutiara Berlian Indonesia.
1: Saya Saiful Ilah, PNS dan punya background kesehatan. Saya akan menceritakan pengalaman saya. Tahun 2008, saya ada masalah kesehatan dengan lambung saya, yaitu reflux esophagus, kemudian kolesterol saya juga tinggi, dan yang ketiga adalah asam urat saya 12 nilainya. Saya sangat tersiksa sekali dengan penyakit saya, terutama penyakit lambung. Saya kemana-mana, karena saya hobinya traveling, selalu bawa obat. Akhirnya saya berpikir, kalau terus-menerus dengan obat ini, maka efek sampingnya yang saya pikirkan. Dengan tidak sengaja, saya ketemu dengan teman saya pada sebuah acara di Kediri. Saya direferensikan untuk minum Agarilus. Saya sama sekali pertama itu tidak percaya, karena background saya adalah kesehatan. Ya. Tetapi saya karena dengan itikad ingin sembuh, akhirnya saya mencoba. Satu botol, langsung kelihatan hasilnya. Kemudian saya tingkatkan sampai habis 3 botol, akhirnya benar-benar sembuh penyakit saya. Tiga-tiganya sekaligus semua hilang. Akhirnya saya sekarang percaya dengan keajaiban Agarilus ini. Ini adalah anugerah yang diberikan oleh Allah lewat Agarilus.
0: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: Tunggal atas kali 0.6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senang.

0: Cepet toh, gantian.
1: Iya bu, sebentar.
0: Loh pak, kenapa? Kok pucat?
1: Aduh bu, kencing batuku kambuh loh bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh bu.
0: Sabar pak, coba minum ini.
1: Apa ini bu?
0: Proren pak, ini bagus loh untuk bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
2: Sedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: Setunggal atus kali koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senani.

0: Penyakit jantung adalah kondisi ketika jantung mengalami gangguan. Bentuk gangguan itu sendiri bisa bermacam-macam, seperti gangguan pada pembuluh darah jantung, irama jantung, katup jantung, atau gangguan akibat bawaan lahir. Apakah Anda termasuk yang terkena penyakit jantung? Kardina Squalene solusinya. Kardina Squalene solusinya. Squalene merupakan hasil ekstraksi minyak dari organ hati ikan hiu yang bermanfaat untuk membantu menyembuhkan penyakit jantung, mencegah penyakit kanker sebagai bahan baku pembentuk insulin sehingga sangat bermanfaat untuk penderita diabetes dan menurunkan kolesterol. Kardina Squalene, produk terbaru dari Agarilu Series, bisa Anda dapatkan di studio radio kesayangan Anda ini dan di apotek terdekat di daerah Anda.
1: Setunggal atus kali koma enam Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katur Senani.

0: Klinik Pengobatan Mata India dengan metode pengobatan 100% herbal dan tanpa operasi dapat mengobati katarak, mata minus, plus, silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak, serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India, beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India, buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam.
1: Setunggal atus kalih koma enam Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresna.

0: terbukti. Puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk herbal Agarilus Series dengan Bapak Ahmad Yusuf 4 Suku Menanti, Dusun Airlang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong, 0831-5006-4432, dengan Ibu Paira Tanjung Sari Padang Ulak Tanding, 0821-7962-1411, dengan fotokopi Rehan P1 Mardiarjo, Kecamatan Purwodadi, 0852-7314-7942, dengan Bapak Rukidi Muara Klinggi, 0813-7765-0549, dengan Bapak Suherman Megang Sakti, 0857-6915-2989, dengan Bapak Amir Karsidi Sukarna, 0823-7296-9929, dengan Toko Bambang Sukakarya, 0812-7481-2608, dengan Ibu Zahro Lestari Lubuk Linggau, 0823-1220-8784, dengan Bapak Teguh atau Bidan Uni Latifah, 0821-7929-1579, dengan Ibu Paira Tanjung Subur, 0857-8883-1498, dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulu, dengan Bapak Edi Padang Lalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Nien, dengan Bapak Pendi Arapik Petanang Ujung Malus, dengan Bapak Yansa di Radio Selangit FM Sekdes Lubukin Baru Kecamatan Selangit, 0812-7872-1421, serta di Radio Citra FM Lubuklinggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
3: Setunggal atus kali koma enam, Citra FM Lubuklinggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katur Senani.

0: Eh, Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
1: Nih, Yanda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
0: Banyak nih, Yan. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
1: Kalau akreditasinya cak mano?
0: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
1: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
0: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
1: Lemak nian, kalau cek itu aku langsung daftar bae.
2: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih, seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam. Segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP kuliah dan beasiswa CSR yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.

radio tetap menjadi media yang relevan dan didengar di Indonesia pada tahun 2025-2026 dengan sekitar 25 juta pendengar atau 8,6% populasi penduduk Indonesia. Radio bertransformasi ke platform digital seperti aplikasi, streaming, media sosial untuk menjangkau pendengar muda. Dan radio masih populer karena menyajikan musik, berita lokal, serta menjadi teman dalam perjalanan. Survei menunjukkan 52% anak muda Indonesia masih mendengarkan radio, baik melalui perangkat analog maupun digital atau ponsel. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Tetap dengar radio, tetap beriklan di radio. Setunggal atas kali koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senani.

0: Astagfirullah mbak, sampean nyapa? Nyebut mbak, nyebut.
1: Iki lo masmu lo panggang ngokon aku tuku obat regane larang-larang. Regane 17 ora enek lo sing cocok karo hipertensine masmu ki.
0: Oh ala mbak, tak kira enek opo. Iki nyo jajalan wis akeh sing cocok karo Agarulus Herbal Drink. Bahane yo alami, khasiat istimewa.
1: Ya wis, iki bapake yo, gawe masmu. Agarilus Herbal Drink, bestseller Agarilus series yang diolah melalui proses fermentasi

setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Sina.

0: Eh, Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
1: Nih, Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
0: Banyak, Nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
1: Kalau akreditasinya, Cak Mano?
0: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
1: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
0: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
1: Lemak nian, kalau cek itu aku langsung daftar baik.
0: Universitas

0: Sarjana Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik dengan keamanan CCTV 24 jam. Segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP kuliah dan beasiswa CSR yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA 081-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
1: Setunggal atus kalih koma enam Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katmani.

0: kok mojo karo golek sambil oto ki?
1: Iki aku ngrasane nek benjola lho, Bu. Jarane iso mari lah rutin konsumsi sambil oto. Tapi aku yo kok bingung arep tak kulu kok tak oseng.
0: Dah Bang Bayi papa, gek kasih arep rayu ilang lah mau oseng. Ya aku yo kenek. Iki lho nyong, Prokanda. Produknya Agarilus, cocok gawe mencegah tumor karo kanker. Regone yo pas karo isine dompet awake dhewe.
2: Prokanda, produk pilihan Agarilus series terbuat dari bahan alami, temu putih, keladi tikus, sambiloto, kunyit putih dan cakar ayam yang mencegah penyembuhan tumor dan kanker. Dapatkan di apotek serta radio kesayangan Anda.
3: 100,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.

0: Udah, jangan makan jeroan. Ingat usia loh.
1: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
0: Morinda? Siapa lagi Morinda?
1: Ini loh, Bu Morinda. Herbal Morinda dari Agarius. Ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
0: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak?
1: Ya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
0: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
2: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal. Ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: Setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senani.

0: inilah acaranya. Nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, cita budaya bangsa. Budaya bangsa.
1: Setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur.

0: Bu, bu nih, aku arep budal megawe sik, Bu.
1: Iya, Pak Ne, alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
0: Iya, Bu Ne, sak wis rutin ngombe agar lu sekolah lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
2: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotik-apotik, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
3: Setunggal atus kali 0,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.

0: Lenek we ayu pro fitnah we.
1: Fitnah.
0: Oh, ya wis. Sejatinya
1: aku kan manis untuk ayu.
0: Padha wae. Sumomone aku semut.
1: Aku sarangi.
0: Ya wis yo.

0: melakukan pengumuman.
1: Ada apa, Mas?
0: Eva ngendika?
1: Pripun, Mas?
0: Aku karo gambar kiri, milih gambar kiri. Ya, seterana.
1: Mengedan, Mas.

0: Mau sing kereng sapa Mas?
1: Enek to.
0: Lah

0: luar biasa untuk bisa menjaga organ tubuh kita, memelihara organ tubuh kita untuk selalu bisa berfungsi dengan baik. Kolagen memiliki manfaat untuk bisa membuat kekenyalan tubuh kita, kekenyalan kulit, perbaikan organ-organ tubuh, mengisi jaringan-jaringan tulang, mengisi jaringan-jaringan organ yang mengalami gangguan. Jadi, kolagen merupakan suatu yang memang dibutuhkan tubuh, baik itu balita, dewasa maupun lansia, semua membutuhkan kolagen. Kalau tubuh kita kekurangan kolagen, maka jaringan tubuh kita semua, dari kulit, organ-organ vital, tulang, itu akan mengalami kelemahan. Jadi, semua orang, dari balita, dewasa, maupun lansia, sangat membutuhkan kolagen. Kolagen merupakan suatu unsur yang membantu untuk meremajakan kulit, terutama untuk dewasa ataupun lansia. Kalau jaringan tubuh kita mengalami kekurangan kolagen, maka dampak yang didapat adalah kita akan mudah mengalami penuaan. Jadi memang kolagen adalah sesuatu yang memang sangat bermanfaat untuk sisi kesehatan dan juga kecantikan. Jadi agarless drop yang di dalamnya terdapat gamat, di mana gamat adalah sesuatu komponen yang utama yang terdapat pada agarless drop, di mana unsur yang ada pada gamat antara lain ada kolagen, kondroitin dan glukosamin. Kandungan kolagen yang terdapat pada gamat merupakan senyawa yang sangat potensi dalam membangun, memperbaiki dan membuat jaringan organ tubuh kita, baik kulit, jaringan tulang, organ-organ tubuh, memperbaiki segala macam gangguan yang ada pada tubuh. Jadi, agarless drop bermanfaat baik untuk balita, dewasa maupun lansia, di mana kondisi balita, jaringan-jaringan tubuhnya masih mengalami kelemahan sehingga membutuhkan gamat untuk membantu menguatkan jaringan-jaringan yang memang masih belum bertumbuh dengan optimal. Sementara pada dewasa yang sudah mulai mengalami penurunan fungsi, dibutuhkan kolagen yang ada pada agarless drop ini untuk membantu menjaga agar vitalitas dari organ tubuh, kulit dan jaringan tubuh lainnya tetap optimal, tetap berfungsi dengan baik. Pada lansia, kolagen sangat berperan penting karena jaringan-jaringan tubuh pada lansia umumnya sudah mengalami kemunduran. Jadi, kolagen yang terkandung pada gamat sangat-sangat dibutuhkan untuk kondisi sehari-hari bagi lansia. Jadi, karena gamat ini sangat dibutuhkan untuk perbaikan kulit, otot-otot, tulang, dan seluruh jaringan tubuh lainnya. Jadi, saya sarankan, saya rekomendasikan untuk penggunaan agarless drop ini, di mana kolagen yang terkandung pada agarless drop ini sangat berpotensi luar biasa untuk segala sisi, segala usia.
1: Demikian tips sehat Dokter Herbal dipersembahkan oleh CP Mutiara Berlian. Galatus 100,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.

0: sudah terbukti. Puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Healthy, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amana, Taba Jemeke, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma, sebelah Rumah Makan Sebroyot, Taba Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Infarma, Lubuk Kupang, Lubuk Linggau. Apotek A3, Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Satelit Farma, seberang Jalan Lakitan, Pasar Satelit, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Intan Farma, Jalan Garuda, Lubuk Aman, Lubuk Linggau. Apotek K24, Jalan Majapahit, Lubuk Linggau. Apotek Cordova, Terminal Atas, Lubuk Linggau. Apotek Sumber Sehat, Terminal Kalimantan, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Mura Farma, depan X Kompi, Lubuk Linggau. Apotek Tiga Saudara, Jalan Yosudarso, Taba Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Kito, simpang Jalan Nangka Lama, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Ivana, Jalan Panorama, Pasar Impres, Lubuk Linggau. Apotek Refarma, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lintas Megang, Lubuk Linggau. Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3, Lubuk Linggau. Apotek dan Klinik 24 jam Cordova Utama, depan X Kompi Taba Pingin, Lubuk Linggau. Serah di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
3: 100,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.

0: Eh, Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
1: Nih, Anda. Aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
0: Banyak, Nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
1: Kalau akreditasinya cak mana?
0: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
1: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
0: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
1: Lemak nian, kalau cak itu aku langsung daftar bae.
2: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih, seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik, dengan keamanan CCTV 24 jam. Segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP kuliah dan beasiswa CSR yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
3: Galatus kali 0.6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, lestari budoyo, katur Indonesia, katresnani.

0: dipolis karo tanduran herbal khas Nusantara. Dijamin jos pokoke, bahkan iso ngobati penyakit degeneratif.
1: Oh, iyo ya, agar lus drop, solusi sehat ketika ngedrop. Oke Bu, bungkus. Agarus Drop adalah produk herbal berbahan dasar gamat, bagagan, dan propolis. Dilengkapi tanaman herbal Nusantara, mampu memelihara kesehatan Anda.

0: Simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa. Budaya bangsa.
1: Suatu ketika, Umar bin Khattab bertanya kepada Ubay bin Ka'ab tentang arti takwa. Ubay berkata, "Tidak pernahkah engkau menapaki sebuah jalan yang berduri?" Umar menjawab, "Tentu saja aku pernah." Ubay bertanya lagi, "Lalu apa yang kau lakukan?" Umar menjawab, "Kusingsingkan lengan baju dan aku bekerja keras." Ubay berkata, "Itulah takwa." Memang, makna takwa adalah lebih luas dari hanya takut kepada Allah. Dalam surat An-Naba ayat 31-33, Allah berfirman, "Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa akan mendapat kemenangan, yaitu kebun dan buah anggur, dan gadis-gadis remaja yang sebaya, dan gelas-gelas yang penuh berisi minuman. Di dalamnya, mereka tidak mendengar perkataan sia-sia, dan tidak pula perkataan dusta."
2: Anda masih mendengarkan 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Dan saatnya, kita ke acara berikutnya.
3: Anak sing saged ngaji niku bentenge wong tua sangka genin neraka. Panjenengan kagungan putra saged ngaji Quran nggih. Terus putrane jenengan dak dahar sareng. Jenengan cak dahar sesarengan mawon niku dosa jenengan diangkat Allah jenengan dibebaske sangka neraka. Alhamdulillah. Ngono alhamdulillah saka amin. Ungkapan syukur diparingi putra modern ngoten niku. Ya Allah, Ibu. Kepingin gadah putra sing sregep ngaji napa mboten? Gampil. Yen panjenengan kepingin kagungan putra sing sregep ngaji niku teorine gampang. Pripun? Jenengan sregep ngaji. Pun to pokok jenengan sregep ngaji, yakin mangke putra-putri jenengan diprogram Gusti Allah dados putra-putri ingkang sregep ngaji. Kalau Allah yang memprogram mesti bener. Programnya Allah enggak pernah error. Programnya Allah enggak tahu kena virus, enggak tahu ngeblank, enggak tahu hang. Gak tau ngelek. Bapak remen boten duwe anak sing penggaweane remen apa boten pak? Lene boten remen leh dilereni. Keranten apa? Apapun namanya anak itu mencontoh orang tuanya. Karena orang tua adalah madrasatul ula, madrasah yang pertama bagi anak-anak, lembaga pendidikan yang pertama bagi anak-anak adalah orang tua. Anak dereng kenal pos PAUD, dereng kenal PAUD.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adama bil ulumi wal a'mal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli shidqi wal kamal. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd, wa bi muqaddimah صاحب هذه الحفلة المباركة ومربي هذا المعهد panjenenganipun Bapak Kiai Zainuddin soho ahli bait, para Bapak Kiai, para Ibu Nyai, masyayikh, asatid yang saya hormati, Bapak Camat dan seluruh jajaran Muspika, segenap pengurus pesantren, majelis asatid, dan yang saya cintai, santri putra, santri putri, para siswa dan para siswi, ibu, bapak, hadirin, hadiratin, aizukum jami'ah. Kalau wau dipun tampilaken MC dalam tiga bahasa, putri njenengan sing ten nginggil niki membawakan acara dalam bahasa Arab. Alhamdulillah, sebelah kono mesam-mesam guyu merasa bangga, sisih tengah yang melung guyu rumongso bangga, sisih kiwa yang melung guyu merasa bangga, padahal ora paham. Dalam rangka halal bihalal sekaligus peresmian SMK berbasis pesantren King Abdul Aziz di TPHQ. Nuwun sewu Bapak Ibu jamaah yang saya hormati rahimakumullah. Mau'idhah hasanah niku penting, tapi ada yang jauh lebih penting daripada sekedar mau'idhah hasanah adalah uswatun hasanah. Banyak orang yang pandai memberikan mau'idhah hasanah tapi tidak pandai memberikan uswatun hasanah. Kathah sanget tiyang ingkang pinter maringi mau'idhah hasanah tapi mboten pinter dados uswatun hasanah. Kathah sanget tiyang ingkang alim lesane, nek wong Bojonegoro kasar ya cangkeme, lek piyantun Banyuwangi alus-alus ngalim tutuke, lesane alim nanging atine bodho, amaliae bodho. Pirang-pirang wong sing pinter ngomel tapi mboten pinter ngamal. Nek bahasane Anwar Zahid, serual bedah kecantol katil ora gelem dondomi. Kakean kocah kakean dalil ning ora gelem nglakoni. Contone mboten tebe-tebe ya sing ngomong dhewe iki. Pancen mau'idhah hasanah niku gampang. Yang sulit adalah uswatun hasanah. Nuturi niku gampang, sing angel nglakoni. Akeh wong sing pinter nuturi wong liya tapi ora pinter nuturi awake dhewe. Mula aja kaget, kadang tiyang pinter ajak-ajak kerukunan tapi piyambake kalih tanggi-tanggine mboten purun rukun. Wonten napa mboten? Lho ya kathah. Akeh wong pinter narik urunan tapi dekne dhewe ya gak melu urun. Lek dikengken narik ya olehan, sekedap ngoten pun nangsal yatra kathah wong pancen pinter. Tangleti kancane, "Mas, sampean narik ngene iki sampean dhewe wis urun apa durung?" "Oh, aku gampang." "Ya gampang iki wis apa durung?" "Ya durung." Ta mriki wonten sing model ngoten niku. Wong isih urip. Jenenge sapa, Bu? Pancen nuturi niku gampang, sing angel nglakoni. Jamaah sekalian rahimakumullah, kalau soal mau'idhah hasanah, yang istilah itu sering dipakai ungkapan untuk tausiah, pidato, ceramah, Indonesia niki juara, gudange top, TOP. Negara sak donya niki mboten wonten sing ngalahke Indonesia dalam hal tausiah, pidato, ceramah, mau'idhah hasanah. Timur Tengah mawon kalah. Padahal Timur Tengah sebagai power of Islam, sentral kekuatan Islam itu di sana. Soal tausiah, pidato, ceramah, mau'idhah hasanah kalah kalih Indonesia. mboten percados cobi jenengan cek piyambak mriko ten Timur Tengah napa ten Yaman mriko. Ngertos Yaman nggih? Genteng lho ngulon. Mboten wonten. Model mau itu hasanah, pidato ceramah seperti di Indonesia. Indonesia niki luar biasa. Acara nopo mawon dipun paringi mau itu hasanah. Di berbagai kesempatan, setiap event, setiap momentum, di berbagai tempat, paringi mau itu hasanah. Mulai peringatan hari besar Islam, seduwoyo nangge mau itu hasanah. Peringatan tahun baru Hijriah 1 Muharram Mau'idhoh Hasanah. Mangke tanggal 10 Muharram Yaumu Asyura Mau'idhoh Hasanah meleh. Peringatan Maulid Nabi Mau'idhoh Hasanah. Peringatan Isra wal Mi'raj Mau'idhoh Hasanah. Menyongsong datangnya bulan suci Ramadan Mau'idhoh Hasanah. Peringatan Nuzulul Quran Mau'idhoh Hasanah. Halal bihalal Mau'idhoh Hasanah. Bangun masjid jadi diresmikan Mau'idhoh Hasanah. Bangun rumah jadi ditempati Mau'idhoh Hasanah. Tiang badai tindak haji diparingi Mau'idhoh Hasanah. Rawuh sangking ibadah haji diparingi Mau'idhoh Hasanah. Menungso ten Indonesia niki mulai lahir procot ngantos sedo diparingi Mau'idhoh Hasanah terus. Mulai tasik ten lebete kandungan walimatul hamil Mau'idhoh Hasanah. Lajeng badan ini ku terus walimatul mana Mau'idhoh Hasanah. Memberi nama anak walimatul tasmiyah Mau'idhoh Hasanah. Walimatul aqiqah yo Mau'idhoh Hasanah. Walimatul khitan yo Mau'idhoh Hasanah. Walimatul arus yo Mau'idhoh Hasanah. Ten Indonesia niki sing dereng nate wonten niku namung Mau'idhoh Hasanah dalam rangka walimatul pegatan. Jadi memang pegatan tok sing mboten dikai Mau'idhoh Hasanah. Ngantos tiyang pun pecah tasik dikai Mau'idhoh Hasanah. Dari banyaknya Mau'idhoh Hasanah di setiap acara, setiap momentum, setiap event, di berbagai kesempatan, kenapa tidak bisa mendandani? Kok mendandani ya? Ya mendandani tatanan masyarakat menjadi baik. Tidak bisa merubah karakter masyarakat menjadi baik. Sebab hanya mau'idhohnya yang hasanah, bukan uswatun hasanah. Allahumma shalli ala Muhammad. Ibu bapak, jemaah sekalian yang saya hormati rahimakumullah. Padahal kalau kita mau membaca sejarah keberhasilan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam berjihad, dalam berdakwah, memperbaiki moralitas manusia, mengislamkan dunia, itu faktor utamanya juga karena uswatun hasanah. Mau'idhoh Hasanah yang ada itu hanya bagian dari cara untuk memudahkan uswatun hasanah. Kulon jenengan niki lek kepingin bener mboten keliru, selamat mboten ciloko, mulia mboten ino, ken idba datang Rasulullah. Mencontoh dan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam seluruh aspek kehidupan, urusan nopo mawon. Yonto Kanjeng Nabi, urusan bina rumah tangga, meneladani Rasulullah. Urusan sosial kemasyarakatan, meneladani Rasulullah. Berpolitik, meneladani Rasulullah. Beribadah, meneladani Rasulullah. Dalam hal pendidikan, meneladani Rasulullah. Mesti bener, mboten kira salah. Mesti tepat, gak kira keliru. Mesti mulya, mboten kira asor. Mesti aman. Kan kulon jenengan kan manut Kanjeng Nabi. Ada yang tanya, kengeng nopo menungso kok dikengken manut Kanjeng Nabi. Kenapa manusia harus meneladani Rasulullah? Ya karena memang di samping Rasulullah sempurna menjadi teladan di seluruh aspek kehidupan. Yang kedua, Bapak Ibu, karena Rasulullah itu manusia. Kulon jenengan niki menungso, kalih Allah dipun paringi contoh Rasulullah. Lah Rasulullah iki ya menungso, menungso nyonto menungso. Niku pas. Ibarat kucing nyonto kucing, pas. Lah nek kucing kok dikongkon nyonto codot, niku mboten pas. Kulon jenengan niki menungso. Alhamdulillah niki sing rawuh kok kuatah sanget. Ngapunten niki sing rawuh menungso kabeh apa ana sing dudu menungso? Oh ya, ana begecile barang. Kulon jenengan niki menungso, dikengken nyonto menungso niku pas. Lah nek menungso kok dikengken nyonto malaikat, mboten pas. Ngapunten, menungso butuh dahar, malaikat mboten dahar. Menungso butuh ngunjuk, malaikat nggih mboten ngunjuk. Menungso butuh sare, malaikat mboten sare. Menungso butuh rabi, malaikat mboten rabi. Makanya nyonto Kanjeng Nabi pas, Kanjeng Nabi nggih nikah. Kula niku andekan halo. Kok umpama nyontone tenggene Nabi Isa sing temenanan, ya ora oleh rabi wong Nabi Isa mboten rabi. Nek kula niku umpama tenggene Islam kok kiai gak oleh rabi, aku wani prei. Wis gak dadi kiai ya wis. Rasulullah itu manusia. Secara kurikulum desain, beliau manusia. Struktur organ tubuh beliau manusia. Kados kula jenengan, tapi beda. Basyarun lakal basyar, manusia tapi tidak seperti lazimnya manusia. Maka ngapunten, saya pernah sampaikan karena sama-sama manusia, sebenarnya bedanya kita dengan Rasulullah itu enggak banyak, sedikit. Kalau Rasulullah itu sedikit makan, kalau kita sedikit-sedikit makan. Kan bedanya sedikit. Kalau Rasulullah itu sedikit tidur, kalau kita sedikit-sedikit tidur. Rasulullah itu sedikit marah, kalau kita sedikit-sedikit marah. Kan bedanya sedikit. Kalau Rasulullah itu sedikit-sedikit istighfar, kalau kita hanya sedikit istighfar. Rasulullah itu sedikit-sedikit dongo, kalau kita cuma sedikit dongo. Rasulullah itu sedikit-sedikit sedekah, kalau kita hanya sedikit. Kaya gak terima diarani sedikit sedekah. Coba mangke umpami wonten sorban keliling atau kardus keliling narik infak jariah untuk pembangunan pesantren. Bapak Ibu jenengan nggih ngasto yatra wonten 100.000, wonten 50.000, wonten 20.000, wonten 10.000, wonten 5.000, wonten 1.000, kira-kira sing diparingke sing pinten, Bu? Jenengan matur 1.000 Bu, wonten ngoten niku nggih mboten sungkan. Ya Allah. Kanjeng Nabi niku menungso, tapi benten kalih kulon jenengan. Sebagai manusia Rasulullah juga

0: lebih dong.
1: Allahumma shalli ala Muhammad. Sebagai manusia, Rasulullah juga tidur. Sami. Kula jenengan nggih sare, tapi benten nek sarene Kanjeng Nabi namung netrane ingkang sare. Manahipun tetap melek, hanya kedua mata beliau yang tertidur, hatinya tetap terjaga. Lah nek turune kula jenengan kan blekset. Mbok ana bledek tuwur. Orang reken wis. Sebagai manusia Rasulullah juga berkeringat. Sami, biantun banyu wangi nggih keringeten sami. Tapi keringete beda. Keringete Kanjeng Nabi niku wangi. Luwih wangi timbang minyak kasturi. Di zaman yang waktu itu belum ada parfum, belum ada minyak wangi. Uang kok ketetesan keringete Kanjeng Nabi sak tetes mawon. 40 dino wangine mboten ical. Keringete Kanjeng Nabi wangi. Lek keringetmu yo kena gawe bumbu sayur asem. Wis rasakne iki ambak ampun. Sebagai manusia Rasulullah juga berludah. Kanjeng Nabi niku nggih gadah idu, sami kalih kula jenengan duwe idu, tapi idune beda. Idune Kanjeng Nabi obat. Panjenengan kemutan ketika Rasulullah berangkat menempuh perjalanan hijrah meninggalkan Makkah menuju Madinah, dipun sarengi sahabat akrab beliau Sayyidina Abi Bakr Siddiq radhiyallahu taala anhu, digodhak kalih tiang kafir Quraisy. Kek wong kafir sing godhak niku kuwatah sanget. Kanjeng Nabi kalih Sayyidina Abu Bakr Siddiq singidan bersembunyi di dalam gua. Kenapa Rasulullah pakai sembunyi? Kenging nopo Kanjeng Nabi kok katik ndelik barang? Apa wedi ketangkep? Mboten. Apa wedi konangan? Mboten. Apa wedi keaman? Mboten. Apa wedi katekan gen? Mboten. Lho kok katik sembunyi, kok katik ndelik? Ini mengisyaratkan Bapak Ibu betapa ikhtiar itu harus dikerjakan. Tiang niku kedah ikhtiar. Lah wong Kanjeng Nabi mawon digodhak kalih tiang kafir Quraisy singidan ten lebete gua. Padahal umpama gak singidan, andaikan tidak bersembunyi, Rasulullah gak kira ketangkep, mesti selamat aman sampai tujuan. Wong Kanjeng Nabi ku lakon gak kira kalah wis padha karo damar wulan. Kalah titik yang menang meneh. Halo. Lho kok katik bersembunyi? Ini isyarat bahwa ikhtiar harus dikerjakan. Panjenengan lek kepengin sugih, ya kudu ikhtiar nyambut damel. Aja terus jagakno rezeki sing bagi Allah, rezeki sing ngendum Allah. Lek anjen karo Gusti Allah digawe sugih pira wene ya sugih, gak gelem nyambut gawe nang masjid ngometo tasbih wer wer wer wer. Lambene gak leren-leren neh maca wiridan Sulawesi Sulawesi Sulawesi Sulawesi Sulawesi wer wer wer. Anggite terus duwite grutuk grutuk grutuk grutuk grutuk. Duwite mbae apa piye? Wong lanang model ngono tutuk omah disengat karo sing wedok. Wis wareg leh mangan masjid. Arep mangan nyiduk sego sik sak entong disentak. Gak usah mangan sego, tasbih wae dikletaki. Lek kurang tak jukono tasbihku kletaki sisan. Apane gak karek urip mripate tok. Wong lanang disentak wong wedok goblok dadak. Ya mbuh profesor sentak bojone nyonyor. Dokter senene bojone melungker. Kula niku gadah kanca titele luar negeri, MA titele. Ning omah senene bojone mudun karek dadi MI. Ikhtiar harus dikerjakan. Ngapunten panjenengan lek kepengin saged tindak haji, nggih kedah ikhtiar. Nyambut damel, ngempal ke yotro, ditabung, damel daftar. Aja kok terus wong haji iku panggilan. Senajan sugih nek ora dipanggil ya ora iso budal haji. Lah nek wis dipanggil

wonten tanggine badhe tindak haji ngoten dipuruki teng daleme. Mas, aku titip foto Mas pendem dong kono Mas. Titip foto kan mendem ten mriko karepe benang cepet saged tindak haji. Ya iso kaji tapi ya fotone tok niku. Wonten sing gregetke meleh wong tanggi badhe tindak haji. Mas, aku ning kono celuk Mas ya. Tenan Mas aku celuk ning kono. Njaluk diceluk karepe benang cepet iso lunga haji. Celak celuk pripun wong mboten daftar kok celuk. Haji niku sami kalih panjenengan ten gene dokter. Panjenengan

moro dokter karepe pengen berobat, pengen dipanggil mboten purun daftar ngadeg mawon ten ngarepe pager. Dipanggil mboten kira-kira. Ya dokter bento sing nyelo. Mboten kira dipanggil ge ana wong tamba berobat dipesen, Mas, doktere kandhani Mas kok nyelok aku, Mas. Ya mboten kira diceluk, pokok ikhtiare temenan. Nek wong seposian modale namung cengkir kalih tebu. Kencenge pikiran tepe kalbu caget berangkat jenengan estu niku wonten tiyang saking kepingine tindak haji sowan kiai nyuwun pendonga yai nyuwun pendongane yai kersane kula saged nindakaken haji oh iya tak dongake tapi ya kudu diikhtiari pripun yai ikhtiare kersane saged cepet wis nandura pelem ning Tegalmu pokoke nek wis peleme wah nang ditebaske engko lak kenek dike bondok haji nggih yai saking estune Pak ben cepet moh hijir peloh kesuwen nyangkok nang gelis nyangkok mboten kathah namung sak wit ditandur teng dene Tegal bareng kembang wah ditebaske subhanallah nebaske pelem sak wit mawon niku saged damel tindak haji soalnya nebaske peleme niku sak Tegalane Jadi ini ku maknane kan wong temen ngoten lho, ikhtiare temen. Sampun. Ketika Rasulullah kali Sayyidina Abu Bakar Siddiq singidan ten lebete gua niku. Sayyidina Abu Bakar niku mendadak tintuk kala jengking. Cetek. Nek kala jengking sing ngentuk niku kopedi. Kala jengking Arab. Masa kalau jengking kesilir abuh subhanallah loro mboten kantenan abuh ngoten niku saking takzime Sayyidina Abu Bakar datang Rasulullah saking hormate Sayyidina Abu Bakar ten gene Kanjeng Nabi abuh loro mboten wantun sambat mendel diemfet ya keranten ngemfet gemeter gek pucet ketinggal pucet ditangleti kalih Kanjeng Nabi napa Abu Bakar jenengan kok pucet gemeter napa jenengan ajri boten Kanjeng Nabi sareng kalih panjenengan boten enten kata takut napa jenengan wedi ketangkep boten nek kok gemeter kok pucet napa jenengan getun ninggalke Mekah boten Kanjeng Nabi boten ngoten napa jenengan boten kersa nderekaken kula ten Madinah boten ngoten Kanjeng Nabi boten lha kok pucet gemeter kenging napa untu polongking ditampil kali Kanjeng Nabi lajeng didoni bismillahirrahmanirrahim terus waras pletas tanpa bekas idune Kanjeng Nabi obat idune wong kesilir gimana bisa meneladani Rasulullah secara benar pesantren ini solusinya Allahumma salli ala Muhammad kita diperintah berislam secara benar islam sing temenanan Gusti Allah leh merintah kula panjenengan

0: Wong-wong sing padha iman padha mlebu sira kabeh ing dalam Islam kafah secara universal.
1: Kula matur universal ngeten iki ngertos mboten?
0: Ora ngerti ya wis. Mungkin ngomongi wong gak cerdas iku ya rada angel. Secara

gelundeng niku mboten mlebu niku untup-untup. Ibu-ibu kira-kira gelundeng kalih untup-untup niku weco pundi, Bu? Oh, gelundeng. Lek bapak-bapak sekeco pundi, Pak? Gelundeng kalih untup-untup, Pak? Ana sing jawab, nggih untup-untup riyen terus gelundeng ngono. Niku napa? Namine mlebu niku ya gelundeng. Lek kula jenengan nglampahi Islam temenanan, mlebune Islam gelundeng, benjang ten akhirat panjenengan mlebu swarga nggih. Gelundeng. Tapi nek Islame kok mboten temenan. Nglakoni Islam kok mboten estu, mlebu Islam kok ming trima untu-untu, benjing ten akhirat swargamu nggih swarga. Apa ya ana swarga untu-untu? Dan sekarang kita prihatin banyak Islam sing mek akon-akonan, mboten lakon, lakonan. Islam yang hanya sekedar pengalaman bukan pengamalan. Saya jadi teringat apa yang diprediksi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ini hadis bisa menjadi motivasi khususnya untuk lembaga ini agar bisa mencetak siswa-siswi, santri yang betul-betul berkarakter menjadi generasi yang sholihin sholihat. Sayati zamanun ala ummati la yabqa minal islami illa ismu wa la yabqa minal qur'ani illa rasmu wa masajiduhum kabirah walakinnaha kharabun anil jamaah. Dawaipun Kanjeng Nabi, akan datang satu masa di kalangan umatku di mana pada masa itu agama Islam hanya tinggal nama, Islam mongkariaran, Al-Quran hanya tinggal tulisan, Quran mongkari tulisane, masjid-masjid semakin besar, mewah, megah, indah bangunannya, tapi kosong jamaahnya. Ibu bapak, hadirin hadirat, rahimakumullah, tiga hal yang diprediksi Rasulullah ini mari kita cermati, monggo kita teliti, kinten-kinten zaman samangkin sampun kelampahan nopo dereng. INS itu sampun kelampahan, siap-siap, ini pertanda alamat bahwa kiamat benar-benar sudah dekat. Coba, yang pertama, la yabqa minal islami illasmu. Agama Islam hanya tinggal nama. Secara formalitas Islam, wadai Islam, bungkusnya Islam, casingnya Islam, tapi isine mboten Islam. Kebiare Islam, penampilan luarnya Islam, tapi dalamnya memprihatinkan. Niki pun lakon nopo dereng. Sampun saniki kata tiyang sing modele kaya Islam, macahe kaya Islam, kaya Syekh, boseh kidul, boseh lor, boseh etan, boseh kulot, les jubahan lewandung nganti kelengsreh lemah. Kan niate ngiras-ngiras nyaponi larahan. Tasbihe dawane 100 meter, kaya rantene sepur. Apa tasbihe diputer tanggane urek kabeh. Nah, suaranya tasbih cek cek cek cek cek cek cek cek cek. Nah, istighfar yang mantap. Astagfirullah. Astagfirullah. Mantap. Astagfirullah. Ngetapin di utang buatan nyaur. Ngapunten. Lebih-lebih, Bapak Ibu, memang kita sekarang sudah masuk ke wilayah ekstrim ritual. Understand? Wis to sampean gak ngerti ya wis sampean nyaut yes ngono aku ben semangat. Kula baleni sing banter leh nyaut, mulai semangat iki ngajine. Kita memang sekarang sudah masuk ke wilayah ekstrim ritual. Understand? Lah ngono ben ketok bentone. Ngapunten. Warna bendera negara kita itu merah. Barak jawab, merah putih. Merah artinya berani, putih artinya suci. Ini baru Banyuwangi. Nasionalis. Dan
Dan semangat nasionalis harus selalu kita pupuk kembangkan dan kita tingkatkan. Karena orang yang agamis itu pasti nasionalis. Tiang niku yen agamine kiat, kecintaan kepada tanah airnya pun juga kuat. Oke. Pertanyaan berikutnya, jawab sing banter. Saudi Arabia niku genderane rupane ijo, ono gambare pedang, tulisane Arab. Wis suwe ngosok ono coroko. Maksude unine, bro, unine Arab jare. Wis suwe ora kira tulisan ono coroko. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Warna benderanya hijau, gambarnya pedang bersilang bertuliskan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Islam banget tuh. Oh, dikit-dikit gaul dong. Kan memang sekarang udah terjadi pergeseran nilai kan. Tapi kalau tidak salah tahun 2006 berlangsung pertandingan sepak bola antara kesebelasan Saudi Arabia melawan kesebelasan China. Cino ilo main Cino, bahasa kemainnya kan China. Pertandingannya berlangsung di Stadion Jeddah. Saudi Arabia tuh jadi tuan rumah. Bayangkan sebagai tuan rumah, dukungan penuh. Stadion Jeddah. Bendera warna hijau, gambarnya pedang bersilang bertuliskan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Penonton bludak, gak muat. Leh ngekai support, ngekai dukungan kesebelasan Saudi Arabia luar biasa dengan pekik takbir yang menggelora. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, luar biasa. Hasil akhir pertandingan itu skornya adalah 9-0 untuk kemenangan China. Uang-uang itu komentar, iki tahlilan kalah karo singkeh. Halo bro, halo bro. Teman-teman remaja masih teringat beberapa waktu lalu banyak yang salah arah. Ngapunten, kalau dulu niku bien, lah bien niku dulu niku, yo bien. Namanya jargon takbir Allahu Akbar itu digunakan untuk perang lawan setan. Sampai sekarang jadi simbol. Orang haji lempar jumrah ula wusta aqabah itu bismillahi Allahu Akbar, bismillahi Allahu Akbar, bismillahi Allahu Akbar, lambang melempar setan, melaknat setan. Atau digunakan untuk perang lawan penjajah. Para pahlawan, para pejuang dulu perang musuh penjajah diberi kekuatan ekstra oleh Allah dengan gema takbir Allahu Akbar. Menang. Lho nek dipikir Indonesia sakit merdeka niku mboten masuk akal, mboten nalar. Kalah segala-galanya dengan penjajah, lebih-lebih yang namanya persenjataan. Mbah-mbahe kula jenengan sian mboten enggak ada senjata modern, senjata canggih. Sementara penjajah senjatanya canggih. Penjajah duwe Meriam, awak dhewe mek duwe Mariamah. Lho kok iso menang? Ternyata disinilah peran para ulama dan para kiai sangat besar, tapi memang tidak ketara. Ya ora ketara niku. Memang tidak diketokkan. Lho kiai niku mboten gadah granat, mboten gadah bom. Penjajah duwe bom, duwe granat, kiai krikil dikempalaken. Kiri Allah ditirakati wajah ke ayat waraddallahu alladhina kafaru bi ghayrihim lam yanalu khaira.

0: sebul nonton gini krikil. Wonten mobil tank bae penjajah lewat, nyantem ngangge krikil. Allahu Akbar. Dah meledak. Ono pesawat tempur bae penjajah lewat.
1: Simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa. Budaya bangsa.
2: Dalam surah Ar-Rum ayat 22, Allah berfirman, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, ialah terciptanya langit dan bumi, dan berlainan bahasa dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan. Ayat tadi merupakan pengakuan martabat manusia secara merata. Keberagaman yang kita lihat bukan menjadi dasar bagi kita untuk menyuburkan diskriminasi. Justru

0: kebesaran Allah dengan ciptaannya. Dan bertambah kuatlah keyakinan, kiat dan keimanan kita kepadanya.
1: Citra Kopi Dangdut, awali pagi.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Keluarga Sehat Indonesia.
2: Keluarga Sehat Indonesia.
1: Dari Sabang sampai Merauke, musik dangdut ternyata masih tetap oke. Apalagi kalau dengarnya Dangdut Nusantara bersama CV Mutiara Berlian Indonesia. Lengkap dengan info sehatnya bersama Agadilu Series. Dangdut Nusantara, asik musiknya, asik info sehatnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Vina Salisa di program Dangdut Nusantara. Persembahan dari minuman herbal yaitu Agarulo Series dari CV Mutiara Berlian Indonesia. Keluarga Sehat Indonesia, kalau kemarin kita udah tahu penyakit kolesterol atau juga kolesterol tinggi yang dapat mengakibatkan kita jadi penyakit jantung dan juga stroke. Dan di edisi kali ini juga Keluarga Sehat Indonesia, kita akan bahas tentang penyakit stroke. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap simak program Dangdut Nusantara.

0: Riz, berikut kita simak kesaksian nyata dari pengguna salah satu produk dari CV Mutiara Berlian Indonesia.
1: Nami kulo Bu Mutia, saking dusun Trung Harapan 2. Kulo sakit stroke pun kali tahun. Saat terengin magarilus pun urut, pun terapi, pun nopo-nopo punan. Kulo ngunjuk agarilus, mbut telas kawan. Sakit kulo pun kata perubahane.
2: Ibu Muntiah dari Tulung Harapan 2.
1: Yeah.
2: Sakit stroke pun pinten tahun, Bu?
1: Kali tahun.
2: Sing parah nggih napa waune?
1: Gen sikil, kali tangan,
2: nggih. Pun sempat ngalami mati sebelah ngoten nika?
1: Nggih, pun sempat.
2: Pun berobat teng pundi-pundi?
1: Nggih, pun urut usal wasul, punan. Pun terapi usal wasul.
2: Nginum agarilus sempun telas pinten botol,
1: Bu? Sekawan.
2: Sekawan botol.
1: Nggih, jagen lampah. Pun boten celat saniki pun.
2: Waune matur napa celat,
1: nggih.
2: Saat ini pun boten.
1: Boten.
2: Dan melampah mriki nggih. Rawuh wonten studio inovasi.
1: Monggo sedherek kula saged stroke monggo tumbas agarilus tersane mantun kados kula. Sedulur agarilus pancen jos, agarilus pancen jos.
0: Anda bisa mendapatkan produk-produk agarilus series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
3: Dangdut Nusantara, asik musiknya, asik info sehatnya.
4: Keluarga Sehat Indonesia, memang ya penyakit stroke itu sering banget terjadi pada orang-orang dewasa atau juga orang tua. Karena gara-gara pembuluh darah atau juga kerusakan hebat pada otak yang disebabkan karena tidak mendapatnya aliran darah karena sumbatan pada pembuluh darah. Atau juga karena pecahnya pembuluh darah di otak. Sehingga mengakibatkan kita jadi mengalami stroke, baik itu stroke ringan atau juga stroke parah. Bahkan gak bisa berjalan sama sekali, gak bisa beraktivitas atau juga gak bisa ngurusin anaknya nih ya. Untuk keluarga Sehat Indonesia harus bisa menjaga kesehatan tubuhnya. Jangan sampai kita makan makanan yang tinggi lemak supaya tidak terkena kolesterol. Karena ketika kita terkena kolesterol yang tinggi, otomatis itu akan mengakibatkan kita juga akan mengalami stroke, baik itu stroke ringan atau juga stroke parah. Nah, sebelum kita lanjut lagi untuk membahas tentang penyakit stroke lainnya, kita akan simak dulu yuk pesan yang berikut ini.
0: Keluarga Sehat Agarilus Series, berikut kita simak kesaksian nyata dari pengguna salah satu produk dari CV Mutiara Berlian Indonesia.
1: Nami kula Bu Mutia, saking dusun Trung Harapan 2. Kula sakit stroke pun kali tahun. Saat terengin magarilus pun urut, pun terapi, pun nopo-nopo punan. Kula ngunjuk agarilus, mbut telas kawan. Sakit kula pun kata perubahane.
2: Ibu Muntia dari Tulung Harapan 2.
1: Yeah.
2: Sakit stroke pun pinten tahun, Bu?
1: Kali tahun.
2: Sing parah nggih napa waune?
1: Gen sikil, kali tangan,
2: nggih. Pun sempat ngalami mati sebelah ngoten nika?
1: Nggih, pun sempat.
2: Pun berobat teng pundi-pundi?
1: Nggih, pun urut usal wasul, punan. Pun terapi usal wasul.
2: Nginum agarilus pun telas pinten botol,
1: Bu? Sekawan.
2: Sekawan botol.
1: Nggih, jagen lampah. Pun boten celat saniki pun.
2: Waune matur napa celat,
1: nggih.
2: Saat ini pun boten.
1: Boten.
2: Dan melampah mriki nggih. Rawuh wonten studio inovasi.
1: Monggo sedherek kula saged stroke monggo tumbas agarilus tersane mantun kados kula. Sedulur agarilus pancen jos, agarilus pancen jos.
0: Anda bisa mendapatkan produk-produk agarilus series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
3: Dangdut Nusantara, asik musiknya, asik info sehatnya.
4: Memangnya keluar warga sehat Indonesia, penyakit stroke itu bisa terjadi kapan saja. Bahkan gak kenal usia, anak-anak muda juga bisa terkena penyakit stroke ketika Anda tidak bisa menjaga kesehatan tubuh kita. Baik itu dari makanan, terus juga minuman, atau juga yang sering kita lakukan adalah olahraga. Karena ini jadi hal yang penting banget ya untuk kesehatan tubuh kita. Tapi keluarga sehat Indonesia, memang ya penyakit stroke itu ada beberapa penyebab. Yang pertama adalah pecahnya pembuluh nadi dalam otak, sehingga darah itu masuk ke dalam jaringan. Ini yang mengakibatkan kita jadi mengalami stroke. Terus juga penyumbatan pembuluh nadi otak karena kepingan darah beku. Ini akan mengakibatkan kita jadi stroke ketika darah itu akan membeku, baik itu di otak atau juga di aliran darah yang lainnya. Terus bisa juga penyebabnya gara-gara kurangnya suplai darah atau juga oksigen ke otak. Ini nih yang sering banget dialami oleh seseorang. Tapi keluarga sehat Indonesia nggak perlu khawatir, karena Vina punya solusi yang tepat sekali untuk keluarga sehat Indonesia. Apa sih? Yaitu Agarilu Series dari CV Mutiara Berlian Indonesia, di mana obat herbal ini mampu membantu Anda untuk menyembuhkan penyakit stroke yang Anda derita saat ini. Tetapi keluarga sehat Indonesia perlu diketahui ya, bahwa penyakit stroke ini penyakit yang sangat sulit untuk disembuhkan. Tetapi bisa sembuh ketika Anda istiqomah dan sabar menjalani hal-hal yang harus kita lakukan, yaitu mengonsumsi Agarilu Series secara rutin setiap 3 kali sehari atau setiap 8 jam sekali. Anda bisa menggunakan produk Agarilu Selti, Agarilu Drop, dan juga madu hitam pahit atau juga madu nutrisi otak, di mana madu nutrisi otak ini berfungsi untuk mengembalikan fungsi otak sebelumnya yang sudah rusak menjadi normal kembali, sehingga kita bisa sembuh dari penyakit stroke yang kita derita. Oke deh keluarga sehat Indonesia, sebelum lanjut lagi, kita kembali berdendang dulu yuk dengan lagu pilihan yang siap menggoyang kita.

0: Program Dangdut Nusantara, persembahan dari minuman herbal yaitu Agarul Series ini merupakan program yang sangat spesial ya keluarga Sehat Indonesia, di mana ini merupakan program yang ditunggu-tunggu dan selalu menjadi kebanggaan bagi keluarga Sehat Indonesia. Tapi keluarga Sehat Indonesia, untuk Anda juga yang sudah mengonsumsi Agarul Series-nya, jangan lupa dikonsumsi secara rutin setiap 3 kali sehari atau setiap 8 jam sekali. Dan untuk Anda yang belum mengonsumsi, jangan ragu apalagi takut ya, langsung dapatkan di radio kesayangan Anda ini atau di apotik, toko obat herbal, dan yang pastinya ada di agen-agen resmi Agarul Series. Dan sebelum kita lanjut lagi, kita akan kembali simak pesan yang berikut ini.
1: Keluarga Sehat Agarul Series, berikut kita simak kesaksian nyata dari pengguna salah satu produk dari CV Mutiara Berlian Indonesia.
2: Salere kulo namine Sadani, nanda gerah stroke pun sangang bulan. Tapi alhamdulillah, kulo pendet keniku agali rus drop, pun mulai sakit sanjang. Ngeten iki kan kulo seneng.
3: Baune
2: boten sakit sanjang.

0: Mas.
1: Belas mboten saged sanjang namung nek ditangleti tiyang. Wah, ngoten iku namung. Nah seniki alhamdulillah ngomong orang nggih pun saged. Pak Armadang, engko ngoten saged.
0: Iya alhamdulillah.
1: Dan nggih alhamdulillah mulai seniki lho. Namanya punya suami, suaminya sakit, kan kita tiap hari tiap malam menangis loh. Kan tadinya itu bapak itu nggak pernah jalan pakai sendal, mas. Jalannya nggak pernah pakai baju juga, pernah cuma celana. Tapi dia kerjanya kan ngangon bebek. Nah jadinya kok gitu. Aku kadang-kadang mikirnya kok gitu ya, kok tiap hari jalan kok stroke. Aku mikirnya kayak gitu loh, mas. Jadi aku kayak orang gimana gitu, tiap hari nangis, tiap malam nangis, ya itu ngerasakan. Namanya kita kan nggak tahu ya mas orang ini lah itu, makanya aku kalau malam ya memang kalau tiap malam sambil berdoa sambil apa biar cepet sembuh. Alhamdulillah minum agarirus drop kok sekarang bisa ngomong. Aku kan aduh senengnya kayak nemu uang gitu loh.
2: Agarirus Series adalah produk herbal yang sudah berizin resmi dari Badan POM Indonesia. Saatnya Anda membuktikan khasiat nyata produk Agarirus sekarang juga. Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarirus Series di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini. Salam sehat dan sukses.
3: Dangdut Nusantara, asik musiknya, asik info sehatnya.
4: Nah keluarga sehat Indonesia, tadi kita udah tahu ya pengertian dari penyakit stroke, terus juga penyebabnya dari penyakit stroke. Dan gimana sih caranya supaya kita tuh terhindar dari penyakit stroke yang sering banget diderita semua orang, baik itu remaja atau juga udah orang tua, lansia juga bisa terkena penyakit stroke ya. Dan Anda cukup makan makanan yang rendah lemak, terus juga jangan sampai kita makan daging merah, itu adalah pantangan dari penyakit stroke ya. Dimana kita tidak boleh makan makanan yang berlemak, terus juga makanan dari daging merah. Ini menjadi pantangan tersendiri untuk penyakit stroke. Terus juga Anda bisa mengurangi makanan yang berlemak dan bersantan, karena ini banyak banget orang-orang tua sering banget makan makanan yang bersantan. Ini yang mengakibatkan orang tua tuh rentan sekali terkena kolesterol dan akibatnya terkena penyakit stroke. Terus kita juga harus bisa memperbanyak konsumsi buah dan sayuran ya, hindari alkohol, olahraga teratur, dan pastinya tetap rileks dan selalu berpikir positif. Jangan mudah stres, karena ini sesuatu yang penting sekali ya, ketika kita gak rileks, terus juga ketika kita tidak selalu berpikir positif dan pastinya mudah stres, ini yang mengakibatkan kita jadi stroke. Hati-hati loh keluarga sehat Indonesia.

Apa aja sih makanan yang harus kita hindari? Udah Vina sebutin ya. Jadi untuk keluarga sehat Indonesia harus dijalankan aktivitas olahraganya supaya kita terhindar dari berbagai macam penyakit. Dan jangan lupa juga untuk dikonsumsi agarulosirisnya secara rutin. Di edisi kali ini juga Vina Salisa pamit dulu ya. Ketemu lagi besok di edisi selanjutnya yang pastinya masih mengenai penyakit stroke. Vina Salisa pamit. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bekasi. Anda sudah menyimak Dangdut Nusantara bersama CV Mutiara Berlian Indonesia. Nantikan acara kami selanjutnya.
1: Halo Pak Hari, aku Yuliana Bundan, Bara Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Aku masih Mahining Radio. Yuk Ita Hining Radio.
2: Halo Rek, aku Wawan, asli Rek Surabaya. Aku Rek, selalu ngurungokno radio. Soale radio iku paling gampang kalau golek hiburan. Dan ojo lali Rek, ngurungokno radio nang daerah masing-masing. Tambah keren awakmu Rek.
3: Hai, saya Hasna, asal Kota Tasikmalaya. Saya teh sering dengerin radio, karena radio bikin kita bergaya.
4: Halo, Tiang Ge Ayu Yulia, saking Denpasar Bali, Tiang demen mirengan radio. Karena melalui radio Tiang boleh berita-berita utawi informasi sane terkini.
5: Indonesia masih terus dengar radio. Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
0: Keluarga Sehat Indonesia. Keluarga dari Sehat Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, musik dangdut ternyata masih tetap oke. Apalagi kalau dengarnya Dangdut Nusantara bersama CV Mutiara Berlian Indonesia. Lengkap dengan info sehatnya bersama Aga Dulu Series. Dangdut Nusantara, asik musiknya, asik info sehatnya.
6: Manusia modern hidup dalam kondisi penuh tekanan, bekerja dengan komputer, terlalu banyak duduk, menghadapi kemacetan, makan dengan kolesterol tinggi, bergula, dan tak cukup istirahat. Pola hidup yang tak sehat ini mengakibatkan berbagai macam penyakit, seperti liver, stroke, jantung, gangguan lambung, dan masih banyak lagi. Siapa saja bisa terkena penyakit ini, mulai dari anak-anak hingga orang tua. Untuk itu, Anda perlu Agarilus LT, formula penyempurna Agarilus untuk memelihara daya tahan tubuh, sekaligus mengobati berbagai penyakit kronis. Kandungan mikroba positif dalam Agarilus, serta formula dari kayu manis, sarang semut, ekstrak kulit manggis, bipropopolis, dan kelapa sangat bermanfaat untuk tubuh. Agarilus CLT berfungsi sebagai pembersih racun karena memiliki antioksidan yang tinggi, juga sebagai penyimbang gizi dan untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Agarilus juga efektif membakar lemak, menurunkan kolesterol dan lemak tak jenuh dalam darah. Minum Agarilus 3 kali sehari membuat Anda sehat sepanjang hari.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus series di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
0: Dangdut Nusantara, asik musik.

bersama Vina Salisa di program Dangdut Nusantara. Persembahan dari minuman herbal, yaitu Agarilo Series dari CV Mutiara Berlian Indonesia. Dan pastinya selama 30 menit ke

0: Sehat Indonesia. Kalau kemarin kita udah tahu ya pengertian dari penyakit stroke, terus juga gimana sih cara pencegahannya, penyebabnya apa sih, kita udah tahu sebenarnya. Tetapi kali ini kita akan terus membahas tentang penyakit stroke karena masih banyak banget nih ya yang perlu Vina bahas untuk menambah wawasan kita, dan pastinya gimana sih cara pencegahannya. Makanya jangan kemana-mana ya, karena Vina akan kembali setelah pesan yang berikut ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakit kula cirose stroke sebelah kiri. Sien kula raose panas, mumet, linu, nggih pegel raose niku. Nami kula Mujiati, kula dah saking Lampung Tengah. Kula desane Njontor Kenangasari. Alhamdulillah kula saniki ngonsumsi agaris drop, raos kula radi enteng nggih sekecom lampah pun saged, terus tangan kula nggih damel limbian nggih pun saged. Nggih alhamdulillah agaris drop kula diparingi panjang umur nggih kali Gusti Allah diparingi gesang nggih. Alhamdulillah kula ngonsumsi agaris drop niku sekecom. Nggih assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Agarilus Series adalah produk herbal yang sudah berizin resmi dari Badan POM Indonesia. Saatnya Anda membuktikan khasiat nyata produk Agarilus sekarang juga. Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
3: Dangdut Nusantara, asik musiknya, asik info sehatnya.
0: Keluarga Sehat Indonesia, menjaga pola makan sehat itu dapat menurunkan 3 faktor resiko penyebab stroke, seperti mengontrol kadar kolesterol yang berlebih, tekanan darah tinggi, dan pastinya adalah obesitas. Tahu sendiri ya keluarga Sehat Indonesia, obesitas ini merupakan ladangnya penyakit. Jadi kita harus bisa untuk menurunkan berat badan yang berlebih pada tubuh kita supaya kita terhindar dari berbagai macam penyakit. Dan karena faktor tersebut juga dianjurkan untuk mematuhi berbagai pantangan makanan untuk penderita stroke agar penyakit ini tidak kambuh lagi. Baik deh keluarga Sehat Indonesia, sebelum kita lanjut lagi, kita berdendang dulu yuk dengan lagu pilihan yang siap menggoyang kita semua.

Nama saya Supriyadi, alamat Simpang Penanggang Tugu Jaya. Ibu saya yang bernama Sutini penyakit stroke selama 15 hari. Gejalanya darah tinggi, tensinya lebih dari 200. Tadinya sebelum minum herbal, kami udah bak kemana-mana. Dan ya tahu sendiri orang stroke mandi, mau buang air besar juga kami gotong, duduk aja mau dibantu. Alhamdulillahnya sekarang sudah berjalan dan ya kamar mandi udah sendiri berkat Agarilus. Waktu itu ibu saya selama stroke dan dirawat dengan medis itu enggak lancar buang besarnya. Itu karena lemahnya saraf pencernaan. Setelah itu saya ada inisiatif, saya sering mendengar Radio Inovasi ada produk herbal Agarilus. Akhirnya saya mencoba. Terus saya minumkan ke ibu selama 15 hari. Alhamdulillah ibu saya sudah mulai berjalan. Untuk ke tensi darahnya alhamdulillah normal, tapi terus karena kami juga punya tensi setiap 2 hari sekali kami tensi. Tensinya sekarang 150-130. Alhamdulillah 2 hari setelah minum Agarilus itu ibu saya langsung lancar buang air besarnya. Buang air besarnya lancar dan badannya pun lebih enteng dan lebih seger. Ibu saya stroke tuh gak bisa berjalan kurang lebih 1 bulan. Sama sekali duduk aja gak bisa. Dan hebatnya luar biasanya Agarilus itu keadaan ibu saya stabil terus tensinya. Sekarang tensi 150-130. Alhamdulillah sekarang akhirnya ibu saya sudah bisa berjalan seperti semula. Sudah bisa ya bersih-bersih rumah, bisa nyapu. Alhamdulillah yang jelas sudah bisa

0: Waktu itu yang dikonsumsi ibu saya beli Agarilus Drop, Agarilus Selty, dan Madu Royal Jelly. Pokoknya jangan ragu lagi herbal Agarilus. Dan saya sudah membuktikan, pokoknya jangan ragu lagi Agarilus, insya Allah luar biasa. Saya sudah membuktikan sendiri akan khasiatnya Agarilus yang sudah terbukti dengan ibu kandung saya sendiri. Agarilus memang luar biasa. Kalau nggak percaya, bisa datang ke rumah saya ke Simpang Menanggang, Tugu Jaya. Setengah tetes Agarilus Drop, insya Allah nggak diragukan lagi lah khasiatnya.
1: Agarilus Series adalah produk herbal yang sudah berizin resmi dari Badan POM Indonesia. Saatnya Anda membuktikan khasiat nyata produk Agarilus sekarang juga. Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini. Salam sehat dan sukses.
2: Dangdut Nusantara, asik musik.

Dangdut Nusantara, persembahan dari minuman herbal yaitu Agarilo Series. Keluarga Sehat Indonesia, makanan, minuman yang dipantang sekali ketika kita menderita penyakit stroke atau juga mungkin sekarang supaya kita tidak terkena penyakit stroke, ini adalah makanan yang tinggi garam. Terus juga kopi, durian, alkohol, daging kambing. Terus jangan lupa juga buat kurangin lemak dan yang berminyak. Ini penting sekali keluarga Sehat Indonesia supaya kita terhindar dari penyakit stroke. Dan untuk Anda yang mungkin sekarang lagi mengidap penyakit stroke, Anda bisa menggunakan obat herbal yaitu Agarilo Series dari CV Mutiara Berlian Indonesia. Di mana obat herbal ini mampu membantu Anda untuk menyembuhkan penyakit stroke yang Anda derita saat ini. Baik itu stroke-nya sebelah kiri, karena banyak sekali ya keluarga Sehat Indonesia, orang tua sekarang itu yang menderita penyakit stroke, stroke-nya itu stroke sebelah, entah itu yang sebelah kanan atau yang sebelah kiri. Tahu sendiri ya keluarga Sehat Indonesia, penyakit stroke itu bisa terjadi di kaki, di tangan, bahkan di badan kita. Hati-hati ya keluarga Sehat Indonesia, untuk Anda yang sekarang mungkin masih muda tetapi sudah mempunyai kadar kolesterol yang tinggi, tekanan darah tinggi, dan obesitas, harus dijaga pola hidup sehatnya, makanannya, supaya kita terhindar dari penyakit stroke yang tidak kita inginkan. Mau hidup sehat? Konsumsi aja dong Agarilo Series.

0: dari pengguna salah satu produk dari CV Mutiara Berlian Indonesia.
1: Nami kula Bu Mutia saking dusun Trung Harapan 2. Kula sakit stroke pun kalih taun. Saderenge numagarilus pun urut, pun terapi, pun napa-napa punan. Kula ngunjuk agarilus mboten telas kawan. Sakit kula pun kata perubahane.
2: Ibu Mutia dari Tulung Harapan 2.
1: Nggih.
2: Sakit setruk pun pinten tahun Bu?
1: Kali tahun.
2: Sing parah nggih napa waune?
1: Nggih sikil, kali tangan
2: nggih. Pun sempat ngalami mati.

0: Nginum agarilu sempun telas pinten botol
1: sekawan
0: bu. Sekawan botol
1: nggih jagen lampah pun boten celat saniki pun
0: laune matur nopo celat nggih saniki pun boten
1: boten
0: nah, melampah mriki nggih rawuh wonten studi inovasi nggih.
1: Bos dari kulo sejaket struk monggo tumbas agar ilo tersari mantun katas kulo poro sedulur agar ilo pacen jos agar ilo pacen jos.
2: Anda bisa mendapatkan produk-produk agar ilo series di apotek, toko obat herbal dan agen-agen terdekat di daerah Anda serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
3: Dangdut Nusantara, asik musiknya, asik info sehatnya.
4: Jadi keluarga sehat Indonesia, ketika kita sudah mengalami kondisi kesehatan yang menurun, kita harus segera cek ke dokter apakah kita mengalami penyakit asam urat atau juga penyakit rematik, bahkan bisa penyakit kolesterol yang tinggi dan mengakibatkan kita menjadi penyakit stroke. Hati-hati keluarga sehat Indonesia. Jadi kita harus bisa rutin berolahraga, melakukan kegiatan yang sehat, dan pastinya harus mengonsumsi agar ulas serisnya supaya tubuh kita tetap sehat. Jadi si kali ini juga, sayang sekali Vinanya harus pamit dulu, tapi tenang, besok kita akan berjumpa lagi di program yang sama, program Dangdut Nusantara. Vina Salisa pamit, salam sehat dan sukses, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.